0: Eh, gimana kalau minggu ini kita main? Main kemana kek?
1: Wah, boleh, boleh. Ayo, mau kemana tapi?
2: Temen Pro 2. Di tengah kesibukan sekolah, kuliah, kerja, atau aktivitas sehari-hari, kadang kita terlalu fokus sama diri sendiri sampai lupa satu hal penting, menjaga relasi. Padahal hubungan baik dengan teman, keluarga, atau rekan kerja bisa jadi sumber semangat dan inspirasi. Jadi ngobrol santai, berbagi cerita, sampai saling mendukung saat lagi butuh. Menariknya, relasi yang baik juga bisa bikin kita lebih kreatif. Ide-ide baru sering muncul dari diskusi, dari sudut pandang orang lain, atau dari kebersamaan yang sederhana. Jadi, jangan ragu untuk tetap terhubung, sempatkan waktu untuk menyapa, berdiskusi, atau sekedar tertawa bersama. Karena kadang kreativitas terbaik lahir dari hubungan yang hangat dan lingkungan yang saling mendukung. Tetap jaga relasi, tetap berkarya, dan terus jadi versi kreatif dari diri kamu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
4: Haus banget, cuacanya panas pula.
5: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
6: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
4: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
5: Yang bener aja, itu kan gula semua. Gak takut apa?
4: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
5: Iya, masih muda. Iya, bikin segar. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
4: Tapi...
5: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

Ipradio FM, teman terbaik kamu, teman Ipradio. Masih bareng ada di Spada untuk edisi pagi hari ini ya. Aku bakal sharing untuk beberapa cara berpikir out of the box nih, buat nyari ide baru biar kita teman-teman selalu refreshing ya di setiap harinya, teman Ipradio. Karena buat ide, solusi, atau cara berpikir yang mumpuni itu selalu dibutuhin dalam berbagai bidang. Nah, saat kerja misalnya, teman Ipradio, seorang mungkin dituntut menemukan solusi agar persoalan di kantor tuh bisa dipecahkan atau solutif lah ya, teman-teman. Ya, kita kadang dituntut juga dengan hal-hal seperti itu. Tapi ide yang biasa digunakan terkadang nggak cukup nih buat menjawab sebuah persoalan. So, berpikir kreatif atau out of the box ini bisa jadi salah satu cara untuk menemukan pendekatan baru. Sayangnya, menerapkan cara berpikir out of the box ini nggak selalu mudah ya, teman-teman berdua. Istilah ini merujuk sama pola pikir yang memang keluar dari kebiasaan gitu, atau cara umum yang memang selama ini digunakan. Lantas gimana sih caranya buat melatih pola pikir out of the box ini ya, lain dari yang lain, agak lain lah pokoknya. Nah, ada beberapa cara berpikir out of the box yang bisa dicoba dalam kehidupan sehari-hari dari Kevin Eikenberry dan National Association of Legal Secretaries. Yang pertama, kamu coba give it a time aja, kasih waktu teman berdua. Karena setiap orang sebenarnya mampu berpikir kreatif. Namun, menghasilkan ide baru tuh gak selalu bisa dilakukan secara spontan uhuy ya. Terutama ketika seseorang dibatasi oleh waktu. Karena itu, kasih waktu ya. Jadi, poin pertama ini adalah berikan waktu untuk memikirkan suatu masalah dari berbagai sudut pandang. Jangan terburu-buru buat nyari jawaban ya ketika menghadapi persoalan yang memang butuh solusi kreatif. Karena creativity is not that instant ya, teman berdua. Dengan ngasih ruang buat diri sendiri untuk berpikir, seseorang tuh dapat melihat persoalan secara lebih menyeluruh, bisa lebih fokus juga lah teman-teman, dan menemukan kemungkinan yang memang sebelumnya sepertinya tidak terpikirkan gitu ya.

0: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
1: Eh kamu, iya kamu yang lagi scroll terus. Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @rri_pro2banjarmasin. Dan jangan lupa save nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
2: Sekarang enak ya? Kalau nggak tahu apa-apa, tinggal tanya AI. Mau cari ide, cari informasi, bahkan ngerjain tugas juga bisa.
3: Iya sih, sekarang udah gampang banget akses informasi apapun.
2: Ya kan? Cepat lagi. Nggak perlu nunggu orang balas chat. Nggak perlu malu juga kalau mau nanya yang aneh-aneh.
3: Tapi, sadar nggak sih? Akhir-akhir ini, kamu apa-apa nanyanya ke AI.
2: Ya, karena gampang kan?
3: Iya, nggak salah sih. Tapi, kadang ada hal yang nggak bisa didapat cuma dari jawaban. Misalnya, pengalaman orang lain, cara mereka melihat sesuatu, atau sekedar obrolan yang bikin kita kenal satu sama lain.
2: Iya juga ya.
3: Coba ingat, berapa kali minggu ini kamu nanya sesuatu langsung ke orang?
2: Kalau dipikir-pikir, hampir nggak pernah sih.
3: Nah, padahal bertanya bukan cuma soal mencari jawaban. Kadang itu juga cara kita membangun hubungan dengan sesama. Teknologi membantu kita terhubung dengan informasi. Namun, berinteraksi dengan sesama membantu kita terhubung sebagai manusia. Karena kadang, jawaban terbaik datang dari sebuah percakapan.

Di Prode FM, teman-teman pegang tahun Pro 2 masih bareng ada di Spada untuk edisi pagi hari ini ya. Dan kalau ngobrolin seputar cara berpikir out of the box buat nyari ide baru, selain memberikan waktu ya untuk ada ruang berpikir nih teman-teman Pro 2, kamu juga bisa coba untuk memberikan rangsangan yang beragam. Otak dapat menghasilkan ide yang lebih beragam nih teman-teman ketika mendapatkan rangsangan baru ya. Salah satu caranya adalah mencari referensi yang memang gak berkaitan langsung sih sama masalah yang sedang dihadapi. Kamu bisa baca artikel, nonton konten di YouTube, cari informasi dari bidang lain, atau mengajukan pertanyaan yang memang gak biasa, karena memang butuh solusi yang out of the box kan tentunya. Coba melihat sesuatu masalah tuh dari sudut pandang orang dengan latar belakang atau usia yang berbeda gitu. Nah, cara ini dapat membantu membuka perspektif dan memunculkan ide yang sebelumnya mungkin ya teman Pro 2 belum pernah kita pikirkan. Jadi ya ini juga bisa menjadi salah satu cara untuk mendapatkan ide-ide yang out of the box.

0: Musim hujan akhir-akhir ini membuat dampak bagi banyak orang di berbagai daerah di Indonesia. Dampak tersebut bisa bermacam-macam, seperti banjir, longsor, bangunan yang rapuh, penyakit, dan lainnya. Namun, ternyata dampak dari hujan yang berkelanjutan ini tidak selalu hanya berpengaruh negatif, karena ada fakta-fakta menarik tentang hujan yang membuat kita tetap bersyukur dan senang saat hujan datang. Yang pertama, tidur menjadi lebih berkualitas. Saat hujan datang, pasti kamu lebih terbawa suasana untuk tidur, bukan? Pakar kesehatan juga menyarankan para penderita insomnia untuk tidur di saat hujan datang, atau sekedar mendengarkan suara rekaman hujan. Hal ini bisa membuat pikiran lebih mudah beristirahat. Yang kedua, tumbuhan lebih segar. Hujan bisa membuat dedaunan menjadi lebih hijau, serta pohon-pohon dapat menampung lebih banyak air. Hal ini disebabkan oleh kandungan nitrogen di dalam rintik air hujan. Selain itu, kotoran yang menempel di daun-daun ikut jatuh bersama air hujan, sehingga tumbuhan terlihat lebih segar. Yang ketiga, persediaan air tercukupi. Tempat tangkapan air seperti waduk akan terisi oleh air hujan, sehingga persediaan air bagi pertanian dan air minum di musim kemarau akan tercukupi. Dan yang terakhir, tanah menjadi subur dan tidak kering. Tanah yang kering dapat membuat tumbuhan mati karena mengalami kekeringan. Selain itu, ladang untuk bercocok tanam juga akan menjadi rusak. Dengan adanya hujan, tanah akan menjadi subur dan proses pertanian akan berjalan dengan lancar.
1: Mas, bensin seliter berapa ya?
2: 8.000, Mas.
1: Kalau setengah liter berapa?
2: 4.000.
1: Kalau setetes?
2: Gratis.
1: Nah, kalau gitu isi setetes-tetes sampai penuh ya. Makasih loh, Mas. Intermezzo.
3: Aduh, ngelihat orang-orang di medsos yang seumuran sama kita, tapi udah pada sukses. Punya ini itu, keliling dunia lagi. Kok hidup aku rasanya gini-gini aja ya, Rin? Jadi ngerasa gagal banget.
4: Jangan suka bandingin proses hidup kita sama potongan video 15 detik di layar HP kamu, Mut. Ingat, di medsos itu semua orang cuma nampilin bagian terbaiknya aja.
3: Iya sih, Rin. Tapi standar hidup sekarang kayaknya tinggi banget. Kalau nggak estetik, nggak kelihatan mewah. Rasanya kayak ketinggalan zaman.
4: Nah, itu dia salahnya. Terlalu sibuk ngejar standar semu di dunia maya, sampai lupa bersyukur sama apa yang ada di dunia nyata. Akibatnya, malah bikin cemas dan stres sendiri.
3: Betul juga ya, Rin. Aku sampai lupa loh kalau kebahagiaan sejati itu dibangun di dunia nyata, bukan lewat jumlah like atau komentar orang lain.
4: Makanya, Mut, yuk kurangi yuk scrolling yang gak perlu. Fokus kembangkan potensi kita di dunia nyata. Bahagia itu kita yang ciptakan, bukan algoritma. Jalani hidup di dunia nyata.
5: Jangan tersesat di standar dunia maya.
6: Kamu masih bersama Pro 2.

di Prada FM, teman baik kamu tahu Prada masih berada di Spada untuk edisi pagi hari ini. Kalau ngobrolin masalah out of the box ya teman-teman, pasti harus udah berpikir di luar hal-hal yang biasa ya teman Prada. Tapi ternyata kita bisa juga mulai dari menyederhanakan masalah terlebih dulu. Jadi ketika menghadapi masalah yang rumit, kita bisa coba untuk menjelaskan dengan bahasa yang sederhana. Kalau istilah orang zaman sekarang, bahasa bayi ya teman Prada. Bayangin kamu harus nerangin masalah tersebut sama seorang anak kecil gitu. Nah, proses menyederhanakan persoalan ini bisa membantu memahami inti masalah dengan lebih jelas. Dan dari sana kamu juga mungkin menemukan bagian yang memang selama ini terlewati aja gitu ya. Malah menuju hal-hal yang kompleks harusnya bisa lebih mudah ya teman Prada. Dan memperoleh solusi baru. Dengan kata lain, jangan cuma melihat masalah dari seluruh kerumitannya. Kamu bisa coba memecahnya jadi bagian-bagian yang memang harusnya sih bisa lebih sederhana ya teman Prada. Berikutnya juga, biar out of the box, kamu coba tanyakan mengapa. Karena kebiasaan melakukan sesuatu dengan cara yang sama ini bisa jadi penghalang kreativitas. Ketika muncul pernyataan seperti, memang dari dulu kita melakukannya kayak gini ya, atau kebiasaannya kayak gimana sih? Nah, coba bertanya, kenapa harus dilakukan dengan cara tersebut? Pertanyaan sederhana ini bisa ngebantu kamu untuk menemukan kekurangan dalam cara yang lama. Dari sana juga kamu bisa mulai untuk mempertimbangkan pendekatan lain yang memang harusnya sih lebih sesuai ya, teman Prada. Mempertanyakan kebiasaan bukan berarti semua cara lama tuh harus ditinggalin, tapi langkah ini bisa membuka peluang untuk menemukan cara yang memang harusnya lebih efektif atau setidaknya ide yang berbeda teman Prada ya.

Sobat Pro 2, masih banyak yang mengira sunscreen cuma dipakai saat ke pantai. Padahal di negara tropis seperti Indonesia, kulit kita terpapar sinar matahari hampir setiap hari. Sinar ultraviolet atau UV ini bisa menembus kulit dan menyebabkan berbagai masalah. Mulai dari penuaan dini, munculnya flek hitam, hingga meningkatkan resiko kanker kulit. Yang sering terlupakan, sinar UV juga tetap bisa menembus awan dan kaca jendela. Jadi, meski cuaca mendung atau kamu lebih banyak di dalam ruangan, sunscreen tetap penting digunakan. Gunakan sunscreen sekitar 15 hingga 30 menit sebelum beraktivitas. Jangan hanya di wajah, tapi juga leher, telinga, lengan, hingga bagian tubuh yang sering terkena sinar matahari. Dan ingat, sunscreen bukan hanya untuk kulit putih. Apapun warna kulitmu, tetap membutuhkan perlindungan dari paparan sinar UV. Yuk, mulai biasakan pakai sunscreen setiap hari. Karena menjaga kesehatan kulit bukan soal penampilan, tapi juga investasi kesehatan untuk masa depan.

0: suka ngomongin yang lagi viral? Yuk ikut ngobrolin topik terupdate cuma di Komedin. Setiap hari pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Banjarmasin.
1: Suarakan komentarmu.
2: Kali aja banyak yang setuju.
3: Masa muda itu cuma sekali. Sayang banget kalau momen seru bareng teman-teman harus berhenti gara-gara pilihan yang salah.
4: Jangan pernah tergiur buat coba-coba narkoba. Sekali masuk ke sana, masa depan yang kamu bangun bisa hancur dalam sekejap.
3: Banyak yang bilang cuma buat gaya-gayaan atau pelarian. Padahal itu cuma jalan buntu yang bikin kita kehilangan diri sendiri.
4: Yuk jadi anak muda yang keren tanpa zat berbahaya. Prestasi dan karya kita jauh lebih berharga daripada rasa penasaran yang sesaat.
3: Pilih masa depanmu, sayangi dirimu. Jangan pernah coba-coba dengan narkoba.

di Brother FM, teman pegang utama Brother 2 itu dia untuk beberapa cara atau tips buat berpikir out of the box ya teman-teman. Semoga bisa ngebantu juga buat teman Brother 2 yang mungkin dituntut sama bos-bos dan manajernya nih untuk memikirkan solusi yang solutif dan juga di luar dari yang biasa-biasa aja teman Brother 2. Keep tuning karena setelah ini masih bareng ada juga di Spada untuk menemani kamu teman Brother 2 dengan updatean terbaru lainnya.

Sobat Pro 2, merasa sedih itu wajar. Tapi kalau rasa itu datang hampir setiap hari, berlangsung lama, dan mulai mengganggu aktivitas, bisa jadi itu lebih dari sekedar bad mood. Depresi adalah gangguan suasana hati yang bisa mempengaruhi pikiran, perasaan, hingga perilaku seseorang. Bukan hanya merasa sedih, tapi juga bisa kehilangan minat pada hal-hal yang biasanya disukai. Gejalanya pun beragam, mulai dari tubuh yang terasa lelah terus-menerus, sulit tidur atau justru tidur berlebihan, sampai perubahan nafsu makan. Tak sedikit juga yang merasa dirinya tidak berharga, sering menyalahkan diri sendiri, bahkan sulit fokus dan mengambil keputusan sederhana. Yang perlu diingat, depresi bukan tanda lemah. Ini adalah kondisi kesehatan mental yang nyata dan perlu perhatian. Kalau kamu atau orang terdekat mulai merasakan tanda-tanda ini, jangan dipendam sendiri ya. Berani bicara dan mencari bantuan adalah langkah awal untuk pulih. Karena menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Tugas yang tadi dikasih sama dosen, udah kamu kerjain belum?
2: Aduh, 5 menit lagi deh. Ini masih seru banget nih konten-kontennya ya. Wait. Abis ini aku langsung ngerjain ya. Sabar.
1: Dari tadi bilangnya 5 menit lagi. Tadi pagi 5 menit. Siang 5 menit. Sekarang, udah sore masih 5 menit juga.
2: Ih, gimana ya? Rasanya masih ada waktu kok. Lagi pula kalau belum mutu aku susah juga mulainya.
1: Hati-hati, kadang yang bikin kita tertinggal tuh bukan karena gak mampu, tapi karena terlalu sering bilang nanti.
2: Iya juga ya. Ternyata yang lewat bukan 5 menit, tapi 1 hari.
1: Menunda sebentar memang terasa ringan, namun jika terus diulang, kesempatan bisa berlalu tanpa terasa. Mulailah sekarang, sekecil apapun langkahnya.

di Pro 2 FM, teman-teman baik, teman-teman Pro 2. Dan sekarang saatnya untuk Pro 2 lingkungan hidup ya. Masih bareng Dodi Spada untuk edisi pagi hari ini, teman-teman Pro 2. Kabar terbaru, update karena masalah lingkungan hidup, teman-teman. Pastinya kita lagi ngobrolin yang lagi rame juga. Dan sedang jadi fokus kita bukan cuma di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, tapi juga di Indonesia. Untuk populasi Bekantan, khususnya di tahun 2025 berdasarkan data BKSDA Kalsel adalah sebanyak 3.757 individu yang tersebar di 11 kabupaten kota di Kalimantan Selatan, baik di dalam kawasan konservasi maupun di luar kawasan konservasi ya. Sementara di kawasan konservasi tercatat 1.281 individu Bekantan yang tersebar di 12 kawasan konservasi dengan tipe ekosistem mangrove dan dataran rendah. Untuk kebakaran hutan dan lahan ini jadi ancaman serius bagi kehidupan satwa liar salah satunya. Berdasarkan data BPBD Kalsel selama periode 1 September hingga 14 September, jumlah kejadian kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan adalah 3.220 kali dengan perkiraan luasan 21.414,43 hektar. Khususnya di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, ini jadi salah satu dari 3 kabupaten kota dengan luasan terbakar terluas ya teman-teman Pro 2, yaitu 3.786,71 hektar. Di hari Senin 14 September yang lalu, tim rescue Satwa BKSDA Kalsel juga menindaklanjuti informasi petugas damkar Pemkab Hulu Sungai Selatan terkait adanya kebakaran lahan pada Minggu 13 September yang menyebabkan kematian satwa di Desa Balimau, Kecamatan Kalumpang, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Yang mana habitat satwa di lokasi kejadian ini merupakan APL atau areal pengguna lain ya, atau areal di luar kawasan hutan yang terdiri dari tanah desa kurang lebih luasnya 8 hektar. Dengan tutupan vegetasi yang terdiri semak, galam, renghas, bungur, dan juga halaban dan tanah milik, juga kedua areal ini terfragmentasi oleh jalan aspal, yang mana tim akhirnya menemukan satwa yang mati akibat kebakaran lahan yang terdiri dari 12 individu bekantan, 1 individu ular piton, dan 1 individu ular king cobra, yang mana ini juga menjadi perhatian khusus juga dan cukup memprihatinkan untuk kabarnya teman Pro 2 ya. Kejadian kebakaran terjadi di tanah desa dan hak milik. Menurut kepala desa juga populasi bekantan ada kurang lebih 60 individu, yang mana selain itu juga terdapat satwa lutung dan monyet ekor panjang. Yang pasti tindakan penanganan yang dilakukan yaitu berkoordinasi dengan pemerintah desa dan juga pihak terkait untuk memastikan kematian jenis dan jumlah satwa selanjutnya ya, yang dilakukan yakni penguburan, mengecek keberadaan satwa di lokasi bila ditemukan ada yang sakit yang akan dievakuasi teman Pro 2, juga akhirnya mengkaji kelayakan habitat dan mengambil tindakan translokasi bila diperlukan. Dan tentunya sosialisasi edukasi ke masyarakat.

0: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI merupakan jantung sepak bola tanah air. Lahir pada 19 April 1930 di Yogyakarta, PSSI menjadi wadah bagi para pecinta sepak bola di seluruh Nusantara untuk bersatu. Sejak awal berdiri, PSSI telah memainkan peran penting dalam perkembangan sepak bola Indonesia, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dalam perjalanan panjangnya, PSSI telah mengalami berbagai pasang surut, mulai dari era perserikatan yang penuh gairah hingga era Liga Indonesia yang lebih profesional. PSSI terus beradaptasi dengan dinamika sepak bola yang terus berkembang. Meskipun sempat menghadapi berbagai tantangan, semangat untuk memajukan sepak bola Indonesia tidak pernah padam. PSSI juga telah memberikan kontribusi besar bagi perkembangan sepak bola di Asia Tenggara. Banyak pemain-pemain berbakat hasil binaan PSSI yang berhasil mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Selain itu, PSSI juga aktif dalam menyelenggarakan berbagai kompetisi, baik untuk tingkat klub maupun tim nasional. Hingga kini, PSSI terus berupaya untuk meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia. Berbagai program pengembangan sepak bola telah dilakukan, mulai dari pembinaan usia dini hingga peningkatan kualitas kompetisi. Dengan semangat yang tak pernah padam, PSSI berharap dapat membawa sepak bola Indonesia ke level yang lebih tinggi.
1: Aku lihat kamu baru balik nongkrong hampir jam 1 malam ya?
2: Iya, Mut. Diajakin anak-anak tadi malam. Gak enak kalau nolak. Lagian kan cuma ngobrol-ngobrol biasa.
1: Bukannya gak boleh main, Rin. Tapi kalau keseringan pulang larut malam tanpa alasan yang penting, itu gak bagus. Banyak hal negatif dan pergaulan bebas yang awalnya cuma bermula dari sekedar nongkrong-nongkrong malam yang gak terarah.
2: Iya sih. Kadang kalau udah larut, obrolan kegiatannya malah jadi makin gak jelas sih.
1: Nah makanya, mending waktu dan energi kamu dialihkan ke hal lain. Daripada begadang gak jelas, kenapa gak diperbanyak ikut kegiatan positif? Gabung komunitas, olahraga, atau usaha skill baru mungkin?
2: Bener juga kamu. Selain tubuh lebih sehat, masa depan juga lebih tertata ya kalau kegiatannya produktif.
1: Betul banget. Masa muda itu cuma sekali. Jangan sampai kita gak berkembang karena salah pergaulan.
3: Jaga pergaulan, perbanyak kegiatan positif untuk masa depan hebat.

di Prada FM untuk menampil kamu tahun Prada 2. Masih barengnya dong ngobrolin seputar karhutlah. Tadi juga kita udah paparkan beberapa kejadian prihatin ya, salah satunya satwa yang pada akhirnya menjadi korban dari kebakaran hutan dan lahan ini tahun Prada 2. Dan kebakaran hutan dan lahan juga sebagai salah satu ancaman terhadap kelestarian lingkungan yang memang berdampak sama kesehatan, perekonomian, dan juga kehidupan masyarakat pun. Tambah satu lagi tadi satwa yang kita bahas ya. Kondisi meteorologis ini juga berupa kekeringan yang memang terjadi akibat kurangnya curah hujan dalam jangka waktu tertentu dan juga dapat meningkatkan kerentanan terhadap kebakaran hutan dan lahan. Karena itu memang kewaspadaan dan upaya pencegahan ini perlu dilakukan bersama-sama, terutama pada periode dengan kondisi yang lebih kering seperti sekarang ya tahun periode 2. Dampaknya pun gak cuma berupa kerusakan pada kawasan hutan dan lahan, ini juga meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan di wilayah sekitar, mengurangi ketersediaan air bersih yang seperti kita rasakan juga sekarang, serta mengganggu berbagai aktivitas masyarakat. Nah, sektor pertanian dan lingkungan ini juga dapat terdampak apabila kebakaran terjadi dan meluas. Kondisi ini juga menunjukkan bahwa memang pencegahan jadi bagian penting ya dalam menjaga lingkungan sekaligus mengurangi risiko kerugian yang dapat ditimbulkan oleh karhutlah.

Musim hujan akhir-akhir ini membuat dampak bagi banyak orang di berbagai daerah di Indonesia. Dampak tersebut bisa bermacam-macam, seperti banjir, longsor, bangunan yang rapuh, penyakit, dan lainnya. Namun, ternyata dampak dari hujan yang berkelanjutan ini tidak selalu hanya berpengaruh negatif, karena ada fakta-fakta menarik tentang hujan yang membuat kita tetap bersyukur dan senang saat hujan datang. Yang pertama, tidur menjadi lebih berkualitas. Saat hujan datang, pasti kamu lebih terbawa suasana untuk tidur, bukan? Pakar kesehatan juga menyarankan para penderita insomnia untuk tidur di saat hujan datang, atau sekedar mendengarkan suara rekaman hujan. Hal ini bisa membuat pikiran lebih mudah beristirahat. Yang kedua, tumbuhan lebih segar. Hujan bisa membuat dedaunan menjadi lebih hijau, serta pohon-pohon dapat menampung lebih banyak air. Hal ini disebabkan oleh kandungan nitrogen di dalam rintik air hujan. Selain itu, kotoran yang menempel di daun-daun ikut jatuh bersama air hujan, sehingga tumbuhan terlihat lebih segar. Yang ketiga, persediaan air tercukupi. Tempat tangkapan air seperti waduk akan terisi oleh air hujan, sehingga persediaan air bagi pertanian dan air minum di musim kemarau akan tercukupi. Dan yang terakhir, tanah menjadi subur dan tidak kering. Tanah yang kering dapat membuat tumbuhan mati karena mengalami kekeringan. Selain itu, ladang untuk bercocok tanam juga akan menjadi rusak. Dengan adanya hujan, tanah akan menjadi subur dan proses pertanian akan berjalan dengan lancar.

0: Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @RRI_Pro2Banjarmasin. Dan jangan lupa save nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
1: Aduh, ngelihat orang-orang di medsos yang seumuran sama kita, tapi udah pada sukses. Punya ini itu, keliling dunia lagi. Kok hidup aku rasanya gini-gini aja ya, Rin? Jadi ngerasa gagal banget.
2: Eh, jangan suka bandingin proses hidup kita sama potongan video 15 detik di layar HP kamu, Mut. Ingat, di medsos itu semua orang cuma nampilin bagian terbaiknya aja.
1: Iya sih, Rin. Tapi standar hidup sekarang kayaknya tinggi banget. Kalau nggak estetik, nggak kelihatan mewah. Rasanya kayak ketinggalan zaman.
2: Nah, itu dia salahnya. Terlalu sibuk ngejar standar semu di dunia maya, sampai lupa bersyukur sama apa yang ada di dunia nyata. Akibatnya, malah bikin cemas dan stres sendiri.
1: Betul juga ya, Rin. Aku sampai lupa loh kalau kebahagiaan sejati itu dibangun di dunia nyata, bukan lewat jumlah like atau komentar orang lain.
2: Makanya Mut, yuk kurangi yuk scrolling yang gak perlu. Fokus kembangkan potensi kita di dunia nyata. Bahagia itu kita yang ciptakan, bukan algoritma.
0: Jalani hidup di dunia nyata.
3: Jangan tersesat di standar dunia maya.

di Pro Radio FM, teman-teman baik kamu tahu Pro Radio dia untuk pada edisi pagi hari ini kita nih karena setelah ini bakal ada guys sama menemani kamu di santai siangnya teman Pro Radio ya. Dan juga tentunya aku mau ngucapin selamat weekend walaupun masih di hari terakhir weekdays kita Jumat ya teman-teman. Bersabar, mungkin sore udah bisa dibilang weekend teman Pro Radio. Edo pamit, sampai ketemu lagi di pada edisi berikutnya dan juga di siaran-siaran lainnya teman Pro Radio. Tuning di 95.2 FM Pro Radio RI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

Sobat Pro 2, merasa sedih itu wajar. Tapi kalau rasa itu datang hampir setiap hari, berlangsung lama, dan mulai mengganggu aktivitas, bisa jadi itu lebih dari sekedar bad mood. Depresi adalah gangguan suasana hati yang bisa mempengaruhi pikiran, perasaan, hingga perilaku seseorang. Bukan hanya merasa sedih, tapi juga bisa kehilangan minat pada hal-hal yang biasanya disukai. Gejalanya pun beragam, mulai dari tubuh yang terasa lelah terus-menerus, sulit tidur atau justru tidur berlebihan, sampai perubahan nafsu makan. Tak sedikit juga yang merasa dirinya tidak berharga, sering menyalahkan diri sendiri, bahkan sulit fokus dan mengambil keputusan sederhana. Yang perlu diingat, depresi bukan tanda lemah. Ini adalah kondisi kesehatan mental yang nyata dan perlu perhatian. Kalau kamu atau orang terdekat mulai merasakan tanda-tanda ini, jangan dipendam sendiri ya. Berani bicara dan mencari bantuan adalah langkah awal untuk pulih. Karena menjaga

0: Intermezzo.
1: Wah, parah sih ini, Rin. Kamu harus coba. Keripik singkong pedas jeruk perut ini bumbunya berasa banget, nggak pelit.
2: Masa sih? Paling lebih micin doang. Teksturnya kok enak banget ya, renyah banget ya. Ini merek apa sih? Dari luar pasti nih. Pasti, udah pasti.
1: Bukan. Ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh. Mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
2: Hah? Serius? Kemasannya gini. Keren banget. Pakai jipluk lagi. Terus desainnya estetik gini. Aku pikir cuma impor yang harganya kayak mahal gitu.
1: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
2: Jadi makin bangga ya. Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main kayak gini.
3: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
4: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global.

0: tepat pada waktu pukul 10 waktu Indonesia Tengah saat ini Pro 2.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi pertama dikutip dari rri.co.id di Kota Banjarbaru, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menyiapkan bantuan pendidikan bagi 50 mahasiswa asal Kalsel yang melanjutkan studi ke kawasan Timur Tengah setiap tahun. Masing-masing mahasiswa mendapatkan bantuan sebesar 25 juta dalam satu masa studi.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi berikutnya dikutip dari rri.co.id di Kota Banjarbaru. Pemprov Kalsel meluncurkan sistem informasi dan apresiasi masyarakat, sebuah aplikasi yang memungkinkan masyarakat memantau perkembangan proposal yang diajukan ke Biro Kesejahteraan Rakyat. Setda Prof juga secara daring. Melalui sistem ini, masyarakat tidak perlu berulang kali datang ke kantor Biro Kesra hanya untuk mengetahui sejauh mana proposal mereka diproses.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi terakhir dikutip dari rri.co.id Kota Banjarmasin. Proses identifikasi korban kecelakaan KM Virga Trans 8 terus dilakukan tim SAR

tim Identification Polda Kalsel hingga Kamis 24 September 2026, sebanyak 20 dari 42 jenazah yang ditemukan telah berhasil diidentifikasi. Sekian Verpol 2 bersama Geisa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Teman terbaik kamu. Kamu masih bersama Pro 2. Teman terbaik.

Bismillahirrahmanirrahim, FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat pagi ke siang. Selamat pagi ya teman Pro 2 di jam 10 pagi ini yang menjelang siang di santai siang hari ini. Balik lagi bersama Gaisa nih ya teman-teman. Dan tadi udah aku puterin juga nih lagu Sampah Matinya Selena Grace ya teman-teman, yang di request sama Mianche. Dan selanjutnya masih ada lagu, beberapa lagu ya teman-teman yang di request teman-teman Pro 2 di WhatsApp. Yaitu ada Amalia request Kok Masih Rindu dari Mingse dan Akbar Chalai. Dan membasuh Hindia Rara ya, yang di request sama Dita, teman Pro 2. Buat teman-teman, ini kita udah masuk request time ya teman-teman. Boleh banget langsung ke WhatsApp kita nih. Di mana tuh? Di 0811 5111 420 nih teman Pro 2.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Boros amat nih nyemprotnya.
3: Nih, biarin atuh. Yang penting nyamuknya musnah. Kasus DBD kan lagi tinggi.
2: Ya kalau cuma basmi pakai semprotan anti nyamuk mah kurang efektif lah. Nanti juga balik lagi nyamuknya.
3: Terus pakai apa? Lotion anti nyamuk? Ada tuh di lemari.
2: Ih, si Neng mah. Coba perhatikan lingkungan sekitar tempat tinggal kita.
3: Maksudnya?
2: Cara efektif dan efisien dalam pencegahan DBD dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. 3M plus.
3: 3M plus? 5,550?
2: Duit wae, no dipikirin. Bukan atuh, Neng. 3M plus itu, pertama, menguras tempat penampungan air. Kedua, menutup tempat penampungan air. Ketiga, memanfaatkan kembali barang bekas atau daur ulang. Terakhir, plusnya nih, baru deh pakai obat anti nyamuk atau bisa juga fogging.
3: Oh gitu. Ya udah tuh, sekarang AA ikut Neng.
2: Kemana?
3: Ikut bantuin beres-beres supaya rumah kita bebas nyamuk DBD.
4: Request.

95,2 FM Pro 2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nah, ya teman-teman, tadi udah kita puterin dua lagu requestan kalian. Nah, selanjutnya nih, ada siapa yang request? Mana nih, WhatsApp Pro 2? Siapa tadi ya request ya? 08 1297 bla bla bla bla bla. Ada Manurat Panjaitan ya, yang request Menjauhnya Vanessa G nih, teman Pro 2. Langsung aja, aku puterin lagunya.

0: Akhirnya, puncak juga. Eh, lihat tuh, awannya deket banget bro.
1: Tapi, sampah kita dibawa turun gak nih? Berat juga lah.
0: Tinggal aja tuh di balik batu, gak bakal ada yang lihat kok.
1: Tapi gunung ini gak punya tempat sampah, karena dia percaya kita yang bawa tanggung jawab. Gunung bukan tempat pelarian dari tanggung jawab. Alam menjaga kita, saatnya kita menjaga alam.
2: Eh, temanmu kirim lagi tuh di grup.
3: Yang mana?
2: Nih, judulnya heboh banget. Kayak parah gitu.
3: Ini mah clickbait deh.
2: Dia udah baca belum ya?
3: Kayaknya belum sih. Soalnya isinya gak sesuai sama judul gitu.
2: Waduh, bisa bikin orang salah paham sih.
3: Iya, harusnya dibaca dulu, baru dibagiin.
2: Biar gak asal nyebar ya.
3: Iya, gak semua yang kelihatan heboh itu benar kok.
2: Jadilah pengguna digital yang bijak.
3: Baca sampai tuntas, pahami isi informasi
2: sebelum membagikannya ke orang lain.

Bismillahirrahmanirrahim, Pro 2 RR Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nah, teman-teman, tadi kita udah puterin On Bandit Sendu ya, pagi-pagi udah sedih nih. Siapa yang sedih pagi-pagi sih? Maaf deh, yang aku puterin lagu itu. Selanjutnya nih, ada lagu Ayonya Come On dari Gita Gudawa ya, teman-teman. Tapi setelah bersedih-sedih ya, teman-teman, akhirnya kita up ya. Habis ini paling kita ada live TikTok ya, teman-teman, karena beberapa lagu kalian juga tuh udah kita puterin. Jadi langsung aja aku puterin ya, teman-teman.

RR Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman pro 2. By the way, you're the best way nih teman-teman. Kita udah mulai live TikTok ya teman-teman. Dan hari ini ada yang nemenin aku nih di live TikTok. Biasanya aku masuk di part 3 itu beliau sudah balik. Tapi hari ini aku masuk di part 2 dan ya ada teman-teman aku deh hari ini. Hooray, tapi belum bisa on air ya teman-teman. Semoga cepat bisa lah on air. Tuh ketawa beliau. Nah lanjutnya nih ada tak semudah Home Pipahnya Nadibila kata Kiyah ya teman-teman. Yang di request sama siapa nih? Sama Kyeonho ya teman-teman. Terus ada Menunggumu Peter Pan yang di request sama Tams ya teman-teman. Langsung aja aku puterin lagunya.

92 RR Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro2. Yep. Kita masih live TikTok ya teman-teman, yang bakal teman kalian sampai jam 12. Jam 12? Iya betul, jam 12 nanti. Nah, tadi kita udah muterin 3 lagu ya teman-teman. Ada lagunya siapa tadi? Nah, lupa kan ya. Pokoknya lagu terakhir ya teman-teman. Ya, ada requestannya Sri selalu yang request Hachu. Sebenarnya tadi request lagunya Mingse sama salah satu yang baru, tapi belum ada di playlist kita. Tapi ternyata beliau request Hachu. Terus juga ada lanjutnya nih, ada Usai Tiara Dindi ya teman-teman yang request sama Noe. Terus ada juga sedikit lebih lama di request sama March Strawberry. Kita tunggu requestan kalian lagi ya teman-teman di TikTok. Boleh banget langsung join di @erin_pro2banjarmasin.

95,5 FM Pro 2 RR Wajar Pasin, teman terbaik kamu di teman Pro 2. Selanjutnya ya teman-teman, ada lagunya Jagat Rasa yang direquest sama Mama Giva ya teman-teman. Terus ada juga Terpesonanya Bunga Lestari yang direquest sama Hina Rolls. Nah buat teman-teman boleh banget nih request langsung ya di TikTok kita di @rr_pro2wajarpasin atau di WhatsApp kita di 0811 5111 420.

0: 98.2 FM Pro 2 RR Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Selanjutnya nih ada lagu Firza ya teman-teman yang request tentang rindu. Ini kayaknya teman-teman Pro 2 di TikTok ya teman-teman masih banyak banget yang galau-galau kan, kata udah cukup galaunya, tapi gak, ternyata nggak bisa teman-teman yang di request sama Ari. Terus ada juga Salah Apa Aku, kayaknya banyak banget nih ya teman-teman galau, aku lagi galau, terus lagu-lagu galau, kita mari bersedih bersama, langsung aja kita puterin lagunya.
1: Pagi

Bismillahirrahmanirrahim, FM Pro 2, Rari Bajar Masin, teman terbaik kamu nih, teman Pro 2. Nah, ya teman Pro 2, selanjutnya nih ada Bernadia. Ini keberan aku nih, Bernadia. Dia ketawa langsung di selak. Ada lagu Laut Yang Tenang nih, teman Pro 2, yang request sama Nanang ya, teman Pro 2, di WhatsApp kita. Terus ada juga Melawan Restunya Mahalini, yang request langsung di WhatsApp ya, lama Lestari. Langsung aja kita puterin lagunya.

Selamat malam di FM Produer Banyak Masin. Teman terbaik kamu nih. Selanjutnya nih ada teman bagi Azias ya teman-teman. Siapa sih yang request ini nih? Ada orangnya di sebelah tapi kok requestnya di TikTok ya. Namanya Altariri ini teman-teman. Terus ada juga ada hey ada tulang dan nadinya Tiara Andini yang request sama Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Aku puterin lagunya.

92 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nah, selanjutnya nih ada lagu Pudarnya Pragos ya teman-teman. Katanya udah siapin mic buat nyanyi. Terus kalian siap kalian perlu toa enggak sih kalau aku siapin katanya. Selanjutnya juga ada Kacamatanya ya Afgan yang request sama Kak Laras ya, masih stay tune terus. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 95,2 FM, teman terbaik kamu.

Pro FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu nih teman Pro 2. Nah ya teman-teman, ini ada dua lagu terakhir nih, ada dari Keisha Levonka ya teman-teman, yang di request sama Kembang Sore Farm, Mengejar Matahari nih. Terus ada juga MMG Main Gue ya teman-teman, Naikila. Siapa sih request main-main gue tadi? Oh, not notice ya teman-teman. Main-main gue ya, yes. Teh kotak-kotak hijau, itu Alisa Azalika nih yang request itu. Abis ini kita jazz musik, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 95.2 FM, teman terbaik kamu.

0: dengan esensi buku.
1: Atomic Habits, karya James Clear, bukan sekadar buku motivasi biasa, melainkan sebuah panduan praktis untuk mengubah kebiasaan kecil menjadi perubahan besar dalam hidup. Buku ini dengan cerdas mengupas tuntas tentang bagaimana kebiasaan terbentuk, mengapa sulit diubah, dan strategi efektif untuk membentuk kebiasaan baru yang positif. Clear mengawali pembahasannya dengan menjelaskan bahwa perubahan besar dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Ia membandingkan kebiasaan dengan bunga majemuk, di mana perubahan kecil yang dilakukan setiap hari akan menghasilkan dampak yang luar biasa dalam jangka panjang. Konsep ini sangat relevan bagi remaja yang ingin mencapai tujuan-tujuan besar dalam hidup. Salah satu kekuatan utama buku ini adalah penyampaian materinya yang sederhana dan mudah dipahami. Clear menggunakan analogi dan cerita yang menarik untuk menjelaskan konsep-konsep yang kompleks. Selain itu, buku ini juga kaya akan contoh-contoh nyata dari berbagai bidang kehidupan, mulai dari olahraga hingga bisnis. Clear memberikan 4 hukum kebiasaan yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Buat kebiasaan baru menjadi mudah, buat kebiasaan lama menjadi sulit, ikat kebiasaan baru dengan kebiasaan lama, dan buat lingkungan mendukung kebiasaan baru. 4 hukum ini sangat praktis dan dapat langsung diimplementasikan oleh pembaca. Salah satu hal yang paling menarik dari buku ini adalah penekanan pada pentingnya identitas. Clear berpendapat bahwa kebiasaan kita adalah cerminan dari identitas kita. Dengan mengubah kebiasaan, kita juga mengubah identitas diri kita. Konsep ini sangat menginspirasi bagi remaja yang sedang mencari jati diri. Namun, ada beberapa kritik yang bisa disampaikan terhadap buku ini. Beberapa pembaca mungkin merasa bahwa buku ini terlalu fokus pada aspek teknis pembentukan kebiasaan, sehingga kurang memberikan motivasi emosional. Selain itu, beberapa konsep yang dibahas mungkin sudah familiar bagi pembaca yang sudah banyak membaca buku tentang pengembangan diri. Secara keseluruhan, Atomic Habits adalah buku yang sangat bermanfaat bagi remaja yang ingin meningkatkan produktivitas, mencapai tujuan, dan menjalani hidup yang lebih baik. Buku ini tidak hanya memberikan pengetahuan tentang pembentukan kebiasaan, tetapi juga menginspirasi pembaca untuk menjadi versi terbaik dari diri mereka sendiri. Demikian esensi buku Atomic Habits, karya James Clear.
2: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: denger gak sih yang lagi rame itu? Katanya ada anak kelas sebelah tuh yang ngerasa gak nyaman sama salah satu kakak kelas.
1: Dengar sih, tapi aku gak tahu detailnya.
0: Aku juga gak tahu yang secara jelasnya. Cuma ya, yang aku dengar katanya sih kakak kelas itu ya cuma bercanda doang. Ya kayak biasalah, bercanda anak sekolah.
1: Ya masalahnya kadang yang dianggap bercanda sama satu orang tuh belum tentu sama buat orang lain gak sih?
0: Iya sih, tapi kan kadang juga orang tuh jadinya terlalu sensitif banget gak sih? Maksud aku ya gak semua hal harus dibesar-besarin.
1: Ya aku ngerti sih maksud kamu. Tapi coba deh kamu bayangin dari sisi yang ngerasain nih. Kalau tiap hari kamu harus ketemu orang yang bikin kamu gak nyaman, walaupun dia bilang itu cuma bercanda lah, lama-lama capek juga gak sih?
0: Ya juga, kalau terus-terusan ya pasti ganggu lah.
1: Dan yang bikin susah itu, orang sering ngerasa harus baik-baik aja biar gak dianggap ribet.
0: Iya, aku dibilang lebay kalau kayak gitu.
1: Padahal bisa jadi dia cuma gak tahu harus ngomong ke siapa.
0: Berarti yang penting bukan niat orangnya, tapi ya dampaknya ke yang nerima.
1: Iya, karena yang ngerasain langsung itu kan dia, bukan kita.
0: Kalau kayak gitu, harusnya kita sebagai teman harus ngapain ya?
1: Kadang nggak perlu langsung kasih solusi sih, cukup dengerin dulu aja, tanpa ngejudge. Itu Lia kan?
0: Iya.
1: Lia?
2: Dani?
1: Lagi sendiri ya?
2: Iya. Lagi nunggu dijemput.
1: Aku boleh nanya sesuatu nggak? Kalau kamu nggak nyaman jawab sih, nggak apa-apa.
2: Nanya apa?
1: Tentang yang lagi dibicarain sama orang-orang sih. Itu beneran bikin kamu nggak nyaman ya?
2: Iya.
0: Dia? Ngapain?
2: Nggak yang kelihatan parah. Makanya aku juga bingung harus jelasin gimana. Cuma cara dia ngomong, cara dia deket, itu tuh bikin aku nggak nyaman. Dan aku capek harus pura-pura biasa aja.
0: Aku tadi sebenarnya sempat mikir loh, mungkin ya itu cuma bercanda. Tapi sekarang aku ngerti, kalau kamu ngerasa gak nyaman, dan itu bukan hal kecil.

0: Sebenarnya kamu gak salah kok dengan ngerasa kayak gitu.
1: Aku cuma takut nanti orang-orang mikir aku lebay.
0: Biarinlah, perasaan kamu itu tetap yang paling penting.

0: Kalau kamu mau, kita bisa cari cara bareng-bareng. Entah ngomong ke guru atau minimal kamu gak sendirian ngadepinnya.
1: Aku makasih ya.
2: Pelan-pelan aja. Yang penting sekarang kamu tuh gak harus nahan ini sendiri.

0: masih aja ada yang bilang kalau perempuan cuma bisa di dapur.
1: Duh, itu sih jadul banget. Sekarang kan perempuan bisa jadi apa aja. Bisa jadi pemimpin, kreator, atlet, bahkan pengusaha sukses loh.
0: Yup, perempuan punya hak yang sama buat berkarya dan bersuara.
1: Jangan batasi mimpi perempuan. Dukung, hargai, dan beri ruang.
0: Karena kalau perempuan maju, Indonesia juga ikut maju.
2: Teman Bro 2, saatnya kita bergabung dengan RRI Pro 1 Banjarmasin untuk mendengarkan siaran langsung, khotbah dan juga sholat Jumat melalui Masjid Raya Sabilul Muhtadin.
3: Habib Husin bin Idrus Al-Hamid dan juga Imam Ustadz Dr. Haji Muhammad Abduh Amri MA. Sebagai Anda kaum muslimin kaum muslimat, selamat menunaikan ibadah di siang hari ini.
4: Astaghfirullahaladzim.

0: الحمد لله الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. أحمده حمدا كثيرا طيبا لا يعد ولا يحصى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المخصوص بالمعراج والإسراء والمقام المحمود والشفاعة العظمى. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه واهتدى. أما بعد، فأوصيكم بنفسي بتقوى الله، فإن من اتقى وقاه، ومن أقرضه جزاه، ومن شكره زاده. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين، sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita bersama-sama meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar-benar takwa. Karena hanya dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala itulah yang akan dapat membawa kita kepada kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, merendahkan diri bukan rendah diri adalah bagian dari akhlak karimah yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Sikap merendahkan diri sering disebut dengan tawadhu, dan hanya orang yang tawadhu sajalah yang akan meraih penghormatan dari sesama manusia serta mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Perihal sikap tawadhu banyak diterangkan di dalam Al-Qur'an, di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ard hawnan wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Dan hamba-hamba yang baik dari Tuhan yang Maha Penyayang adalah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang yang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan. Al-Furqan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam lewat hadis-hadisnya juga menganjurkan kepada umat agar senantiasa bersikap tawadhu, baik dalam beribadah maupun dalam bertingkah laku. Di antara sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang menerangkan tentang anjuran bersikap tawadhu adalah An'iyad ibn Himar radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Inna Allah ta'ala auha ilayya an tawadhu hatta la yanbaghi ahadun ala ahad wa la yafharu ahadun ala ahad. Yang artinya dari Iyad bin Himar radhiyallahu ta'ala anhu, dia telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan wahyu kepadaku agar kamu sekalian saling merendahkan diri sehingga tidak ada lagi seseorang yang berlaku zalim terhadap orang lain, dan tidak ada lagi seseorang yang sombong terhadap orang lain. Hadis riwayat Muslim. Apabila di antara umat manusia mengembangkan sikap merendahkan diri, tentu keadaan dunia ini akan menjadi aman, tentram,
1: dan penuh kebahagiaan. Sebab tidak akan ada lagi orang yang menzalimi orang yang lain, dan tidak akan ada lagi orang yang sombong, membanggakan diri dan semena-mena terhadap orang lain. Karena itu, setiap individu Muslim harus berupaya untuk memiliki sifat dan sikap tawadhu, sehingga kekhalifaan di bumi yang mereka emban benar-benar bisa terlaksana dengan baik. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ma qasat sadaqatun min mal wa ma zadallahu abdan bi afin illa izzah wa ma tawadda'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sedekah tidak akan mengurangi harta kekayaan, dan Allah tidak akan menambah terhadap seseorang yang memberi maaf kepada orang lain kecuali kemuliaan. Serta tidaklah seseorang yang senantiasa merendahkan diri karena Allah kecuali Allah akan meninggikan derajat kemuliaan. Hadis riwayat Muslim. Sementara orang ada yang berpendapat bahwa sedekah akan mengurangi bahkan menguras harta kekayaan. Namun pada hakikatnya sedekah sama sekali tidak akan mengurangi harta kekayaan, justru akan menambah barokah dan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang senantiasa memaklumi dan memaafkan kesalahan orang lain, Allah subhanahu wa ta'ala berjanji untuk memberikan kemuliaan kepadanya. Sedang seseorang yang senantiasa bersikap tawadhu akan diberi derajat luhur di sisi Allah subhanahu wa ta'ala maupun di hadapan sesama manusia. Demikian nilai lebih dari sikap sifat tawadhu. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tawadda'a li akhihi al-muslim rafa'ahu Allah wa man irtafa'a alaihi wada'ahu Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa merendahkan diri kepada saudaranya sesama muslim, maka Allah akan meninggikan derajatnya. Dan barang siapa sombong terhadap saudaranya sesama muslim, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan merendahkan derajatnya. Hadis riwayat At-Tabrani. Pada hakikatnya, tawadhu tidak akan mengantarkan seseorang menjadi rendah dan terhina, justru akan mengantarkan dirinya menjadi orang yang mulia lagi terhormat. Sebaliknya, kesombongan terhadap sesama bukan akan mengantarkan seseorang meraih keunggulan maupun kemuliaan, justru malah mengantarkan dirinya menjadi orang yang hina lagi terasingkan. Karena itu, milikilah sifat dan sikap tawadhu hingga kebahagiaan, kemuliaan dan kehormatan bisa diraih secara sempurna. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikianlah ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memberikan tuntunan kepada umat manusia agar memiliki sifat tawadhu, kemerendahkan diri bukan rendah diri, baik dalam pergaulan keseharian maupun dalam bermasyarakat, sehingga kemuliaan hakiki dan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala dapat diraih dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wa qala ta'ala, wahfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawata innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'adzim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal

0: Touch.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Foto doang sejam, makanya cuma 5 menit. Rasanya, yah menang di packaging aja sih.
3: Makanya, cari yang otentik. Nih, lihat story aku, Mandai Crispy.
2: Wah, keren. Color gradingnya cakep banget. Kelihatan mahal ya?
3: Bukan cuma kelihatan mahal, emang berkelas. Kuliner Banjar itu punya cerita di tiap rasanya. Masa kita cuma jadi penonton tren orang lain?
2: Bener juga sih. Fix, abis ini kita berburu soto Banjar yang paling legendaris. Kita bikin viral.
3: Bangga sama rasa lokal? Itu baru keren.

95,2 FM Pro 2 RR Wajar Masin, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih bareng Gaisa ya teman-teman. Setelah tadi kita sudah mendengarkan sholat Jumat ya teman-teman bagi Banjarmasin dan sekitarnya. Nih, balik lagi nih bersama Gaisa di Pro 2 ya teman-teman, di Pro 2 Sport ya, kali ini dari jam 1 siang ya teman-teman sampai jam 2 nanti kita bakal bahas sport-sport, cabur-cabur, cabang olahraga yang ada di Indonesia, di internasional, bahkan kita bakal bahas F1, basket, apapun itu cabang olahraga kita bakal bahas ya teman-teman. Tapi habis ini, karena ini Gaisa sambil searching-searching nih, cabur apa yang bisa kalian Gaisa sampaikan dan kalian dapatkan gitu. Jadi jangan kemana-mana nih teman-teman Pro 2, tetap stay tune terus di 95,2 FM, teman terbaik kamu.

0: Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, umat ini adalah umat yang dirahmati, bukan berarti tanpa ujian. Tetapi azabnya disegerakan di dunia dalam bentuk fitnah, konflik, dan bencana agar menjadi penghapus dosa dan peringatan. Hadis riwayat Abu Dawud. Maka ketika ujian datang, jangan tergesa berputus asa. Bisa jadi itu tanda kasih sayang Allah, bukan tanda murkanya.
1: Lah, tugas yang tadi dikasih sama dosen, udah kamu kerjain belum?
2: Aduh, 5 menit lagi deh. Ini masih seru banget nih konten-kontennya ya. Wait, abis ini aku langsung ngerjain ya. Sabar.
1: Dari tadi bilangnya 5 menit lagi. Tadi pagi 5 menit, siang 5 menit. Sekarang udah sore masih 5 menit juga.
2: Ih, gimana ya? Rasanya masih ada waktu kok. Lagi pula kalau belum mutu aku susah juga mulainya.
1: Hati-hati, kadang yang bikin kita tertinggal tuh bukan karena gak mampu, tapi karena terlalu sering bilang nanti.
2: Iya juga ya. Ternyata yang lewat bukan 5 menit, tapi 1 hari.
1: Menunda sebentar memang terasa ringan, namun jika terus diulang, kesempatan bisa berlalu tanpa terasa. Mulailah sekarang, sekecil apapun langkahnya.

95,2 FM Pro 2 RR Banjarmasin. Teman terbaik kamu masih gak mau sisa ya teman-teman. Ya, berita pertama nih datang dari kabar membanggakan banget nih, dapat kabar dari tim bulu tangkis putra juara Asian Games nih teman Pro 2. Kabit Pembinaan dan Prestasi PP PBSI Eng Hian nih teman Pro 2 katanya mengaku nih sangat amat senang atas prestasi yang diraih tim bulu tangkis putra Indonesia. Menurutnya juga nih, torehan ini medali emas Asian Games 2026 cabang olahraga bulu tangkis perunggu putra merupakan salah satu hasil perjuangan semua tim tanpa terkecuali ya teman Pro 2. Eng Hian juga mengapresiasi daya juang yang ditunjukkan para atlet saat melakoni laga puncak menghadapi tim asal Tiongkok setempat setempat. Nah, juga teman Pro 2 ternyata Indonesia ini sempat banget nih tertinggal sekitar 0-2 ya. Para atlet bulu tangkis Indonesia juga berhasil mengembalikan keadaan menjadi kemenangan. Keren banget kan teman Pro 2. Atas torehan medali emas ini, target PBSI untuk tim bulu tangkis putra Indonesia terpenuhi. Keren banget. Tidak hanya itu ya teman Pro 2, tim bulu tangkis putri ini juga turut memenuhi target yaitu meraih medali perunggu. Yang putra meraih emas, yang putri juga ternyata meraih medali perunggu. Wow, selanjutnya tim bulu tangkis Indonesia juga akan fokus banget diri pada kompetisi perorangan yang berlangsung 25 hingga 20 September yang pada hari ini sampai 4 hari ke depan nih teman Pro 2. Meskipun demikian nih teman-teman, meskipun bahagia banget gitu ya karena torehan medali ini, Eng Hian juga tetap ingin para atlet fokus nih pada pertandingan berikutnya. Eng Hian juga turut mengutarakan rasa terima kasihnya atas dukungan yang diberikan oleh tim Chef The Mission selama ini nih teman Pro 2. Keren banget ya tim bulu tangkis Indonesia, entah putra entah putri, keren banget kalian. Semangat, lanjut terus sampai tanggal 29 September ini.

0: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
1: Aja kamu lama nggak kelihatan. Di grup juga jarang komen.
2: Gak apa-apa Dang, cuman ingin sendiri aja.
1: Ya elah, slow aja kali Mat, jangan terlalu dipikirin, positif thinking aja dah biar imun kita kuat.
3: Selalu berpikir positif untuk hidup yang lebih baik.
4: Santai siang Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman terbaik kamu.

Bismillahirrahmanirrahim, Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2, yes, masih barengan guys ya teman Pro 2. Nah, selanjutnya nih ada dari kejuaraan nasional yaitu Kejurnas ya teman Pro 2 dari Arung Jeram yang ke-21. Ternyata resmi bergulir dengan diikuti dengan banyak 51 tim dari 16 provinsi. Federasi Arung Jeram juga memanfaatkan momentum ini menjadi kejuaraan dalam bentuk karakter tangguh seluruh atlet. Ketua Umum Pengurus Pusat VJ Mayan TNI, teman-teman, dari Dr. On Ni Jonti meminta atlet menambah potensi diri. Pembentukan ini juga pada kesehatan mental sangat diperlukan dalam menghadapi dinamika persaingan dunia olahraga yang semakin ketat dan kompleks. Seluruh perangkat wasit juga diminta memandu jalannya perlombaan secara profesional saat memberikan penilaian objektif di arena. Nilai sportivitas daya dalam alam bebas juga menjadi alasan utama ya teman-teman, melahirkan kemenangan sejati yang membanggakan. Upacara pembukaan Kejurnas Arung Jeram tingkat nasional ini juga langsung khidmat di Sungai Ayung, Kabupaten Bandung, Bali, Kamis nih pada kemarin ya teman-teman, 24 September 2026. Pemimpin induk organisasi olahraga perahu karet tersebut juga meresmikan kompetisi secara resmi tepat pada pukul 09.37 WIB nih teman-teman, Pro 2. Keren banget ya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPRRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Sekarang enak ya, kalau nggak tahu apa-apa, tinggal tanya AI. Mau cari ide, cari informasi, bahkan ngerjain tugas juga bisa.
2: Iya sih, sekarang udah gampang banget akses informasi apapun.
1: Ya kan? Cepat lagi. Nggak perlu nunggu orang bales chat. Nggak perlu malu juga kalau mau nanya yang aneh-aneh.
2: Tapi, sadar nggak sih? Akhir-akhir ini, kamu apa-apa nanyanya ke AI.
1: Ya, karena gampang kan?
2: Iya, nggak salah sih. Tapi kadang ada hal yang nggak bisa didapat cuma dari jawaban. Misalnya pengalaman orang lain, cara mereka melihat sesuatu, atau sekedar obrolan yang bikin kita kenal satu sama lain.
1: Iya juga ya.
2: Coba ingat, berapa kali minggu ini kamu nanya sesuatu langsung ke orang?
1: Kalau dipikir-pikir, hampir nggak pernah sih.
2: Nah, padahal bertanya bukan cuma soal mencari jawaban. Kadang itu juga cara kita membangun hubungan dengan sesama. Teknologi membantu kita terhubung dengan informasi. Namun, berinteraksi dengan sesama membantu kita terhubung sebagai manusia. Karena kadang, jawaban terbaik datang dari sebuah percakapan.
3: Santai Siang Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Santai Siang Pro 2 FM.

Bismillahirrahmanirrahim, bro. Dua rara banyak masih. Teman terbaik kamu, kakak adik tanpa status. Lagunya tadi nih, teman bro. Dua. Nah, bisa selanjutnya nih ada dari Federasi Panjat Tebing Indonesia ya, teman-teman. Ternyata mereka melepas 9 atlet untuk berlaga pada ajang Asian Games 2026. Nah, dan acara ini juga ya, teman bro. Dua. Acara pelepasan para atlet perwakilan Indonesia berlangsung di FM 7 Resort Hotel Airport Soekarno-Hatta pada Kamis kemarin ya, teman pro 2, 24 September 2026. Nah, seluruh atlet juga akan berkompetisi pada nomor perlombaan speed lead serta boulder. Indonesia mengirimkan sebanyak 4 orang atlet panjat tebing untuk bersaing pada kategori perlombaan speed ya, teman-teman. Frederick Leonardo juga dan Aditya Tri Syahria ya, masuk kepada daftar perwakilan Indonesia pada perlombaan nomor speed. Dan juga Desak Moderita Rita Kusuma Dewi dan Brett Dingga Devi Surya Kusuma juga turut berlaga pada nomor speed. Wow, Ketua Umum Federasi Panjat Tebing Indonesia nih ya ini, Yeni Wahid, secara resmi melepaskan keberangkatan para atlet. Para atlet panjat tebing juga diharapkan tidak terbebani agar mampu bermain lepas ya, teman-teman, dua, setelah semua yang mereka alami ya, kayak ya itulah pokoknya. Dan selama mengikuti perlombaan, babak kualifikasi cabang olahraga panjat tebing juga dijadwalkan pada 29 September 2026 nanti mendatang nih, teman-teman. Wow, banyak ya tanggal 29 September itu. Dari cabur-cabur ini tadi ada bulu tangkis, sekarang ada juga panjat tebing. Ditunggu ya kabar-kabar baiknya nih, teman-teman.

0: Kalian pernah ngalamin hal kayak gitu kan? Selain suara yang bikin kuping sakit, polusi akibat knalpot juga bisa berdampak bagi kesehatan kamu. Gas buang emisi dari kendaraan atau asap knalpot adalah produk sisa dari pembakaran mesin kendaraan yang tidak sempurna. Dalam waktu lama, gas dari knalpot kendaraan yang mengandung berbagai zat kimia dapat mengganggu sistem pernafasan dan peredaran darah, sehingga menyebabkan kerusakan tubuh kamu. Berdasarkan data WHO, 9 dari 10 orang sekarang menghirup udara yang tercemar yang dapat membunuh 7 juta orang setiap tahunnya. Jadi, jangan anggap hal yang biasa ya. Selain membuat bising telinga, efek polusi udara yang dihasilkan sangat berbahaya, terutama bagi kesehatan, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
1: Suka ngomongin yang lagi viral? Yuk ikut ngobrolin topik terupdate cuma di Komedin. Setiap hari pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah di Pro2 Banjarmasin.
2: Suarakan komentarmu.
3: Kali aja banyak yang setuju.
4: Santai siang.
5: Pro2 FM, teman terbaik kamu.
4: Santai siang.
5: Pro2 FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Teman Produwere, Riban Jermasin, teman terbaik kamu, teman Produwere. Nah, ini berita terlahir ya, teman Produwere dari Produwere Sport. Kali ini dari cabor F1 ya, teman-teman. Yaitu adalah Giorgio Russell ya, teman-teman. Adalah menjadi salah satu pembalap tercepat pada latihan bebas pertama di FP1 ya, teman-teman. Grand Prix Azerbaijan nih. Nah, pada Kamis kemarin, 24 September 2006, pembalap Mercedes itu mengungguli Max Verstappen ya, sementara Kim Antoli selesai lebih awal akibat terkendala masalah hidrolik nih, teman Pro 2. Russell juga mencatat waktu sebesar 1 menit nih 45,38 second detik ya, teman-teman, untuk memimpin sesi pembukaan sirkuit Kota Baku. Ia juga unggul 4/10 detik nih dari Verstappen, sedangkan Charles Leclerc ini menempati posisi ketiga. Para pembalap ini juga langsung turun ke lintasan setelah sesi dimulai pada pukul 12.30 waktu setempat. Mereka juga menghadapi kondisi trek jalan baku yang berdebu dan licin. Isak Hajar juga kembali setelah absen 3 seri akibat cedera perlenganan nih. Pembalap Red Bull itu juga mengeluh pengereman mobilnya terasa menarik ke satu sisi nih, teman Pro 2. Isak Hajar juga mengakhiri sesi posisi ya, teman Pro 2 ke-20 setelah masalah unit daya membatasi aktivitas jalan. Sedangkan Lance Stroll juga dan Valtteri Bottas ya, teman Pro 2, berada di posisi terbawah dalam latihan bebas pertamanya. Nah, sekian dulu teman Pro 2 dari info Pro 2 Sport kali ini, teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus, karena habisnya ada yang paling ditunggu-tunggu, itu adalah entertain, teman-teman. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 95.2 FM, teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Sadar gak sih, belakangan ini cuaca di benua kita tuh terasa lebih terik dari biasanya?
1: Iya, itu tandanya bumi kita butuh bantuan. Salah satunya dengan menambah ruang hijau di sekitar kita.
0: Tapi kan lahan kita terbatas. Gimana caranya kita bisa ikut bantu?
1: Bisa mulai dari hal sederhana. Yuk, tanam satu pohon di halaman rumah atau hias kamar dengan tanaman indoor. Satu tanaman, satu langkah untuk udara yang lebih segar.
0: Wah, kalau kita semua kompak, kota kita pasti jadi lebih teduh dan semakin nyaman.
1: Betul, karena aksi nyata kita hari ini adalah nafas untuk masa depan.
2: Mari jaga alam, sejukkan benua.
3: Santai siang.

95,5 FM Pro 2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu nih, teman Pro 2. Yep. Masih balik sama guys, saya teman kalian nih dari jam 10 pagi tadi sampai jam 3 nanti, alias 1 jam lagi guys, apa kalian temenin kalian di santai siang kali ini nih, teman Pro 2. Nah, ini udah hampir 1 jam terakhir ya, teman Pro 2, yaitu ada di segmen Pro 2 Entertain. Apa itu guys, Pro 2 Entertain? Pro 2 Entertain ini kita bakal bahas sinopsis-sinopsis film, atau kayak kemarin tuh aku baru nonton film apa ya? Desa Gelingsingan, itu seru banget tuh teman Pro 2. Aku bakal bahas film-film apalah segala macam yang seru-seru. Tapi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 95,2 FM, teman terbaik kamu.

0: Sobat Perdua, siapa di sini yang nggak bisa nolak minuman gula aren? Dari kopi susu sampai teh kekinian, rasa manis khas gula aren memang jadi favorit banyak orang. Karena terbuat dari bahan alami, gula aren sering dianggap lebih sehat daripada gula putih. Memang, gula aren masih mengandung sedikit mineral seperti kalium, magnesium, dan zat besi. Tapi jangan salah, itu bukan berarti bisa dikonsumsi tanpa batas ya. Tetap saja, gula aren adalah gula tambahan yang kalau berlebihan bisa meningkatkan risiko obesitas, diabetes tipe 2, dan penyakit jantung. Apalagi banyak minuman gula aren yang dijual juga ditambah sirup, creamer, atau pemanis lain. Artinya, kandungan gulanya bisa jauh lebih tinggi dari yang kita kira loh. Jadi, bukan berarti harus berhenti menikmati. Yang penting, tetap bijak mengatur porsi dan frekuensi. Karena yang alami belum tentu aman kalau berlebihan. Nikmati secukupnya supaya tetap sehat tanpa kehilangan manisnya.
1: Pada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234 AD agar tidak
2: kita ditegur tuh. Mundur dikit toh, Pak.
3: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
2: Itu loh, Mat, itu.
3: Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
2: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
4: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
5: Santai Siang
4: Prodo FM, teman terbaik kamu.
5: Santai Siang
4: Prodo FM.

Bismillahirrahmanirrahim, FM Pro 2 RR Banjarmasin. Teman terbaik kamu nih, teman Pro 2. Nah, teman Pro 2 masih bareng guys ya, teman Pro 2 di santai siang kali ini. Dan kali ini guys bakal bawain berita film ya, yang akan bakalan hadir di bioskop Indonesia nih, teman Pro 2. Katanya ada film dari drama Korea ya, itu adalah The Intern nih, versi Korea, tapi ini remake-an dari The Intern-nya barat ya, teman Pro 2. Dan The Intern ini segera akan hadir di bioskop Indonesia pada mulai 30 Oktober 2026 mendatang ya, teman Pro 2. Film remake ini juga memasangkan aktor senior Choi Min-sik dan Han So-hee ya, teman Pro 2, sebagai dua peran utama. Cerita ini juga berpusat pada Ki-ho, pria berusia 37 tahun yang kembali memasuki dunia kerja melalui posisi magang atau internnya, teman Pro 2. Makanya nama film tersebut adalah The Intern karena mereka magang. Nah, ia kemudian bergabung pada Woo22, perusahaan yang rintisan berbidang fashion yang berkembang sejak berdiri 3 tahun yang lalu sebelumnya. Perusahaan tersebut juga dipimpin oleh Sunwo ya, teman Pro 2, seorang CEO muda yang berhasil membawakan Woo22 ini berkembang menjadi salah satu pendatang baru industri fashion. Nah, kesibukan juga membangun perusahaan tersebut, Sunwo mencurahkan sebagian besar waktunya untuk pekerjaannya. Lalu kehadiran Ki-ho juga menghadirkan dinamika baru di lingkungan kerja yang didominasi generasi lebih muda. Meskipun demikian ya, teman Pro 2 memiliki pengalaman pekerjaan puluhan tahun, ia juga harus beradaptasi juga dengan teknologi serta kebiasaan baru dalam lingkungan kantor. Perbedaan generasi ini juga sangat amat terlihat ya, gapnya teman Pro 2 dengan cara berkomunikasi dengan rekan-rekan kerjanya. Ia juga berupaya nih belajar katanya, teman Pro 2, dengan berbagai istilah-istilah yang sering digunakan oleh anak-anak muda, kayak slang-slang gitu nih, teman Pro 2. Dan tapi seiring berjalannya waktu, hubungan Ki-ho dan Suho ini berkembang melalui situasi yang mereka hadapi bersama. Pertemuan mereka tersebut juga melibatkan bagaimana pengalaman dan perspektif dua generasi dapat saling memberikan pengaruh nih, teman Pro 2.

Sobat Pro 2, masih banyak yang mengira sunscreen cuma dipakai saat ke pantai. Padahal di negara tropis seperti Indonesia, kulit kita terpapar sinar matahari hampir setiap hari. Sinar ultraviolet atau UV ini bisa menembus kulit dan menyebabkan berbagai masalah. Mulai dari penuaan dini, munculnya flek hitam, hingga meningkatkan resiko kanker kulit. Yang sering terlupakan, sinar UV juga tetap bisa menembus awan dan kaca jendela. Jadi, meski cuaca mendung atau kamu lebih banyak di dalam ruangan, sunscreen tetap penting digunakan. Gunakan sunscreen sekitar 15 hingga 30 menit sebelum beraktivitas. Jangan hanya di wajah, tapi juga leher, telinga, lengan, hingga bagian tubuh yang sering terkena sinar matahari. Dan ingat, sunscreen bukan hanya untuk kulit putih. Apapun warna kulitmu, tetap membutuhkan perlindungan dari paparan sinar UV. Yuk, mulai biasakan pakai sunscreen setiap hari. Karena menjaga kesehatan kulit bukan soal penampilan, tapi juga investasi kesehatan untuk masa depan.

0: jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.
3: Santai Siang
4: Prodo FM, teman terbaik kamu.
3: Santai Siang
4: Prodo FM.

90,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin. Teman terbaik kamu masih barengan Gisa ya, teman Pro 2. Nah, berita selanjutnya apa tuh Gisa? Ada dari ini nih, dari panduan ke lokasi konser The Weeknd di Jazz ya, teman Pro 2, yang menggunakan transportasi umum. Nah, konser The Weeknd ini yang diadakan di Jazz ya, teman Pro 2, berlangsung pada besok nih 26 sampai 27 September ya, Sabtu Minggu weekend ya. Penonton bisa menggunakan beberapa transportasi untuk ke Jazz, mulai dari Transjakarta, KRL, RLT hingga kendaraan pribadi. Bagi penonton yang memiliki motor pribadi itu enak banget ya, teman Pro 2. Tapi yang memilih menggunakan KRL, perjalanan bisa dilakukan lewat turun dari stasiun Jakarta Jis ya, teman Pro 2. Tetapi selama konser berlangsung, akses langsung dari stasiun menuju stadion JPU akan ditutup sementara. Sebagai gantinya, penonton dari Jis juga bisa menggunakan shuttle bus yang telah tersedia ya, teman-teman, menuju stadion tersebut. Melansir dari sumber penonton ya, yang banyak banget memilih ojek daring ya, teman-teman, dua dari sekitar stasiun ya, teman-teman, dengan mengikuti arahan dari petugas. Wow, aku pengen banget nonton The Weeknd. When ya, bisa nonton The Weeknd. Semoga kita semua bisa nonton The Weeknd nih, teman-teman, dua.

Demam Pro 2 pernah gak sih ngerasa tugas numpuk, deadline datang barengan, dan kepala rasanya penuh banget? Tenang, kamu gak sendiri. Saat banyak deadline datang, hal paling penting bukan panik, tapi belajar tetap fokus. Karena kalau semua dipikirin sekaligus, yang ada malah makin stres dan enggak selesai-selesai. Coba kerjakan satu persatu, prioritaskan yang paling penting, buat target kecil, lalu selesaikan perlahan. Kadang progres kecil justru lebih berarti daripada terus overthinking. Jangan lupa juga kasih waktu buat istirahat sejenak. Minum air, tarik nafas, dan dengarkan musik favorit supaya pikiran lebih fresh. Ingat, sibuk itu biasa, tapi tetap tenang dan fokus adalah kunci supaya semuanya bisa terlewati. Semangat buat kamu yang lagi berjuang sama deadline hari ini. Tetap fokus, tetap percaya diri, dan terus produktif.

0: Indonesia adalah rumah besar bagi beragam keyakinan. Tempat ribuan doa dipanjatkan dalam bahasa yang berbeda.
1: Perbedaan bukanlah alasan untuk terpisah. Ia adalah warna yang membentuk keindahan dan kekuatan untuk saling menjaga.
0: Dengan toleransi, kita kokohkan persatuan. Dengan rasa hormat, kita bangun kedamaian untuk masa depan bangsa.
1: Mari rawat toleransi demi Indonesia yang rukun dan bermartabat.
2: Berbeda dalam iman, satu dalam Indonesia.
3: Indonesia.
4: Santai siang.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Santai siang.
5: Pro 2 FM.

0: Musik apa tuh? Unik banget tepukannya.
1: Masa kamu gak tahu? Itu Madihin, seni tutur asli Banjar. Keren kan?
0: Ternyata kalau didengerin lagi asik juga ya.
1: Makanya jangan cuma bangga sama budaya luar. Seni budaya Banjar itu identitas kita, warisan berharga aku dan kamu. Ayo anak muda, kenali dan lestarikan seni budaya Banjar. Kerennya kita karena kita berbudaya.
2: Santai siang.

9,2 FM Pro 2 RR Banjarmasin. Teman-teman baik kamu masih barengin Geisa. Iya. Nah, selanjutnya nih dari film Brad Pitt nih, teman Pro 2. Tahu enggak Brad Pitt? Siapa sih yang enggak tahu Brad Pitt? Nah, ternyata film Heart of Beasts ini menceritakan kisah perjuangan ya teman Pro 2 bertahan hidup dari seorang mantan prajurit pasukan khusus bersama anjingnya pendampingnya ya teman-teman bro. Dan disutradarai David Ayer dan Brad Pitt sendiri yang memainkan karakter James Belmont nih, mantan prajurit yang mengalami trauma masa lalu. Melansir dari Paramount Pictures ya teman-teman bro, James Belmont juga tengah menjalani kehidupan setelah meninggalkan tugas militer bersama Odin, anjing pekerja militer pendampingnya ini, teman berdua. Keduanya kemudian terlibat dalam sebuah kecelakaan pesawat saat mereka tengah berantara di wilayah Alaska. Teman berdua, kayaknya ini seru deh untuk menemani kalian di weekend besok nih teman berdua. Nah, situasi ini semakin jadi rumit karena James berharap dengan cuaca ekstrim dan berbagai bahaya muncul dari alam liar Alaska nih, melansir dari Sensor Publik Indonesia, situasi yang tersebut memaksa dirinya meninggalkan kemampuan bertahan hidup yang ia miliki nih teman Pro 2. Film ini juga menampilkan perjalanan mengenai bertahan hidup, trauma, dan hubungan antara manusia dan hewan pendampingnya nih teman Pro 2.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Mas, eh mas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang gak dipakai sih.
2: Oh no.
3: Sweet sweet, cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
4: Oh no.
5: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik, bicara baik-baik.
6: Santai Siang
7: Prodo FM, teman terbaik.
6: Santai Siang
7: Prodo FM,

95,2 FM Pro 2, Radio Banyumasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nah, teman Pro 2. Eh, ini udah hampir jam 3 ya, teman-teman. Dan saatnya Geisha izin masuk, izin pamit umur diri kan. Tapi jangan kemana-mana, tetap santai aja ya, teman-teman. Karena abis ini ada Sore Ceria bersama Arini Husnul Kuki ya, teman-teman. Yang sangat amat banyak fansnya nih, teman-teman. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 95,2 FM, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Robin Rumahsin, teman terbaik kamu. Udah jam 3. Udah jam 3 teman Pro 2 ya. Udah jam 3 ya. Kita ada di Sore Ceria barengan sama Arini ya, teman Pro 2 sampai jam 7. Aku bakal nemenin kamu dengan berbagai macam informasi. Kita mulai dengan informasi lokal siang hari ini. Jangan kemana-mana. Tapi Robin Rumahsin, teman terbaik kamu.

Reformasi teman terbaik kamu teman Pro 2. Ini ada informasi ya teman Pro 2. Jadi seorang perwira berpangkat Ajun Komisaris di lingkungan Polresta Banyuwangi dilaporkan atas dugaan tindakan pelecehan seksual nih teman Pro 2. Dan ini terjadi kepada seorang siswa SMA yang sedang menjalani praktik magang di Mapolresta Banyuwangi. Aduh, sangat disayangkan banget ya. Dan katanya informasi ini mengenai dugaan kejadian tersebut telah ditangani Propam Polda Kalimantan Selatan, di mana peristiwa tersebut terjadi saat korban berada di salah satu ruangan lingkungan Mapolresta. Gimana ya, ruang aman bagi kita nih kayaknya susah banget ya teman Pro 2. Bahkan yang harusnya melindungi aja malah jadinya bikin situasi tambah buruk teman Pro 2. Kamu gimana? Kamu kira-kira kalau menurut kamu nih ya teman Pro 2, apakah ini bisa tertanggulangi kah hal-hal kayak gini? Mau di Banjar sekalipun gitu kan, mau di luar kah dan lain-lain. Aku sih agak bingung juga ya gimana teman Pro 2. Tapi ya semoga hal-hal kayak gini tuh gak sering berlangsung deh ya.

0: Sore Ceria. Sore Ceria. Sore Ceria. Pro 2FM, teman terbaik kamu.
1: Masih ngerjain skripsi, mending ikut kita aja deh, trip seminggu ke pantai.
2: Enggak deh, nanti kalau nggak selesai malah makin pusing.
1: Eh, Raffi, lama nggak ketemu. Gimana? Udah lulus?
3: Aku di DO, Dok. Soalnya kelamaan nggak ngerjain tugas akhir.
1: Ya, sayang banget. Jadiin pembelajaran ya, jangan suka menunda pekerjaan. Hargai waktu kamu sebelum datang penyesalan.
4: Hargai waktumu, jangan suka menunda pekerjaan sebelum nanti datang penyesalan.

Anyway, langsung teman terbaik kamu, teman produk kita ke informasi berikutnya. Kali ini datang dari Pemprov Kalsel menyiapkan bantuan pendidikan bagi 50 mahasiswa asal Kalsel yang melanjutkan studi ke Kalsel Timur Tengah setiap tahun, di mana masing-masing mahasiswa mendapatkan bantuan sebesar Rp25 juta dalam satu masa studi. Program ini menjadi bagian dari upaya Pemprov Kalsel memperluas akses pendidikan tinggi, terutama bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan ekonomi. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Prof. Kalsel mengatakan pemerintah ingin memastikan persoalan biaya tidak menghambat anak benua melanjutkan pendidikan. Asik, teman Pradua. Siapa nih yang mau kuliah di Timur Tengah? Lumayan ya, itu uangnya sangat bisa banget buat mensupport pendidikan kamu. Ya, capailah kita-kita setinggi langit.

0: Aduh, ngelihat orang-orang di medsos yang seumuran sama kita, tapi udah pada sukses. Punya ini itu, keliling dunia lagi. Kok hidup aku rasanya gini-gini aja ya, Rin? Jadi ngerasa gagal banget.
1: Eh, jangan suka bandingin proses hidup kita sama potongan video 15 detik di layar HP kamu, Mut. Ingat, di medsos itu semua orang cuma nampilin bagian terbaiknya aja.
0: Iya sih, Rin. Tapi standar hidup sekarang kayaknya tinggi banget. Kalau nggak estetik, nggak kelihatan mewah. Rasanya kayak ketinggalan zaman.
1: Nah, itu dia salahnya. Terlalu sibuk ngejar standar semu di dunia maya, sampai lupa bersyukur sama apa yang ada di dunia nyata. Akibatnya, malah bikin cemas dan stres sendiri.
0: Betul juga ya, Rin. Aku sampai lupa loh kalau kebahagiaan sejati itu dibangun di dunia nyata. Bukan lewat jumlah like atau komentar orang lain.
1: Makanya Mut, yuk kurangi yuk scrolling yang gak perlu. Fokus kembangan potensi kita di dunia nyata. Bahagia itu kita yang ciptakan, bukan algoritma. Jalani hidup di dunia nyata.
0: Jangan tersesat di standar dunia maya.
2: Mereka di tempat hilang duit mereka.
3: Ah, sama kayak kita, Dang. Abis absen, keluyuran, Dang.
2: Iya, beda lah, Mat. Kita ini kan keluyuran nyari inspirasi.
3: Iya juga ya, Dang, ya. Karena kita ini kan bekerja pakai hati, Dang.
4: Membiasakan yang benar, bukan membenarkan kebiasaan.
5: Sore ceria. Sore ceria. Pro 2MM, teman terbaik kamu.

ngawasin teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ini sejumlah pelanggan di Kecamatan Banjarmasin serta sebagian wilayah utara mengeluhkan air bersih yang mengalir ke rumah mereka dalam kondisi asin. Sementara pelanggan di Kecamatan Banjarmasin Selatan mengisi wilayah utara menerima aliran air dengan kondisi normal. Perbedaan kualitas air tersebut memunculkan pertanyaan nih, kenapa beda gitu kan? Seluruh pelanggan tetap dikenakan tagihan layanan air, tapi kualitas airnya kok beda-beda? Dan menjelaskan kondisi tersebut berkaitan dengan meningkatnya kadar garam pada sejumlah sumber air baku. Menurutnya kondisi air baku saat ini sangat dipengaruhi kemarau panjang, sehingga pihaknya nggak dapat nih mengolah air dengan kualitas bahan baku yang di bawah standar. Aduh, saya sebagai warga Banjarmasin Barat ya, saya pusing banget ini. Masa saya setiap cuci muka kayak mau telan garam, asin banget cuy.

Informasi teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kali ini kita ke informasi terakhir ya teman Pro 2. Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin mencatat tren kenaikan kasus infeksi saluran pernapasan akut ISPA dalam 4 pekan terakhir. Jumlah kasus meningkat berturut-turut hingga mencapai puncaknya pada pekan ke-36. Berdasarkan data Dinkes Kota Banjarmasin, kasus ISPA tercatat sebanyak 1.874 kasus pada pekan ke-33, di mana angka tersebut naik menjadi 2.127 pada pekan ke-34, kemudian 2.451 pada pekan ke-35. Tapi hari ini, tadi tuh sempat ada gerimis hujan, menyenangkan sekali teman-teman Pro2, karena orang-orang tiba-tiba langsung update di semua sosial media, happy, walaupun hujannya sebentar banget, seperti kayak cuman menyentuh dunia ini kayak cuman tik gitu. Cuma gak apa-apa, tapi kita happy karena sudah ada air yang mencoba turun. Tadi bahkan ada menyentuh jaket dan celanaku. Aku happy ya teman-teman, tapi lebih happy lagi karena kita bakal ngobrol sama teman-teman dari Baramian Fast. So keep tuning di Premier Masin, teman-teman.

0: Info Pro 2 FM.
1: Pukul 00.00 waktu Indonesia Tengah, saatnya Info Pro 2 dikutip langsung dari tim bulu tangkis Bergu Putri Indonesia meraih medali emas Asian Games Aichi Nagoya 2026 setelah mengalahkan China 3-2 pada laga final di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Jepang Kamis 24 September 2026. Hasil tersebut sekaligus mengakhiri penantian Indonesia selama 28 tahun untuk kembali meraih emas nomor beragu putra bulu tangkis di Asian Games, di mana Indonesia sempat berada dalam posisi sulit setelah kehilangan 2 pertandingan pertama.
0: Info Pro 2 FM.
1: Lanjut ke informasi berikutnya dari tim Disaster Victim Identification Polda Kalimantan Selatan kembali mengidentifikasi 6 jenazah korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 pada Kamis 24 September 2026 hari ini. Identifikasi dilakukan melalui pemeriksaan pencocokan data antemortem atau postmortem, di mana keenam jenazah tersebut yakni Deni Dwi Saputra 32 tahun asal Boyolali Jawa Tengah, Abdul Fikri 27 tahun asal Purbalingga Jawa Tengah,

0: Banjarmasin Ahmad Jajuli mengatakan persiapan dilakukan sesuai arahan Wali Kota Banjarmasin untuk memastikan pelaksanaan salat hajat berjalan nyaman dan juga tertib. Informasi lengkapnya bisa langsung kamu akses di rr.id dan juga bisa kamu dengarkan di RR Digital. Sekian Info Pro 2.
1: Info Pro 2 FM.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Sore ceria. Pro 2FM teman terbaik kamu.
2: RRI informasi teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih barengan sama Arini ya di sore hari ini. Teman Pro 2 di sore ceria. Dan kita bakalan ngobrol barengan sama teman-teman dari Baramian Fest. Betul ya? Kita sapa dulu. Halo.
3: Halo.
2: Ada siapa aja di sini?
3: Halo, perkenalkan aku Faiza Slamiyati, ketua pelaksana Baramian Fest.
2: Oke, lanjut.
4: Dan halo, aku Martalia Dwi Puspitasari sebagai anggota acara dari Baramian Fest.
2: Oke, aku panggilnya Lia sama
4: Faiza
2: pakai H ya?
4: Iya.
2: Oke, gimana kabarnya teman-teman?
4: Alhamdulillah baik ya, di tengah kabut asap ini.
2: Tapi tadi alhamdulillah.
4: Alhamdulillah hujan.
2: Pertama kalinya hujan.
4: Betul.
2: Agak ada serintik. Walaupun
4: iya,
2: kit banget ya,
4: kit banget.
2: Tapi nggak apa-apa. Setidaknya tuh ada apa ya? Ibarat kata tuh kabar happy gitu
4: iya,
2: buat
4: iya,
2: kita. Sama kayak teman-teman yang hari ini bawain info tentang acara mereka yang menurut aku juga bikin happy banget ya teman-teman. Itu namanya Baramian
4: Fest.
2: Teman-teman ini dari mana sih? Kalau boleh tahu, boleh nggak dijelasin dulu?
3: Jadi kami ini dari Uniska. Jadi kami dari program studi ilmu komunikasi. Jadi mengadakan sebuah event yang namanya Baramian Fest. Jadi Baramian Fest ini merupakan salah satu dari mata kuliah ya, mata kuliah event management.
4: Iya,
3: nah seperti itu.
2: Okay. Oh, kalau di kampusku, aku tadi mau komunikasi juga di Fisip Unlam.
3: Mm-hmm.
2: Kebalik mata kuliah ya. Kalau di tempatku tuh manajemen event.
3: Oh,
2: di kalian
3: iya,
2: event management.
3: Iya,
2: ya.
3: Betul.
2: Sama aja ininya. Tapi di zaman aku kuliah mata kuliah ini nggak ada.
3: Mm.
2: Jadi aku dengarnya dari adik-adik tingkat aku. Jadi yeah, maksudnya aku nggak pernah. Jadi aku mempelajarinya itu dari aku ikut hima juga.
3: Mm-hmm.
2: Oh,
3: iya.
2: Tapi kan kalau sekarang serunya adalah ada mata kuliahnya bahkan yeah, jadi nilai gitu.
3: Iya yeah, betul.
2: Termasuk Baramian Fest ini. Gitu. Mm-hmm.
3: Yeah,
2: berarti ini untuk kelas kalian angkatan berapa berarti?
3: Angkatan 23.
2: Iya. Berarti angkatan berarti yang udah mau lulus berarti ya.
3: Iya ya, betul, semester 7
2: sudah
3: ya,
2: semester tua udah. Jadi misal mata kuliah ini tuh termasuk mata kuliah di ujung-ujung gitu ya.
3: Mm-mm, betul.
2: Oke, okay, nah jadi Baramian, aku terus sempat mikir ini adalah acara hima. Mm-mm. Gitu. Tapi ternyata ini adalah acara kelas lah ibaratnya bisa dibilang kayak gitu ya.
3: Iya,
2: nah,
3: betul.
2: Nah, kalau boleh jelasin apa aja sih isi dari Baramian Fest ini, coba dijelasin. Ini kan kalau dari namanya itu kalian mengusung Banjar banget ya.
3: Iya, betul.
2: Nah, kalau boleh dijelasin versi kalian, ini kan Faiza selaku ketua pelaksana dan juga Martalia sebagai acara gitu. Apakah mau ketua atau langsung si koor acaranya aja nih yang
4: boleh acara langsung. Dari anggota okay, acaranya okay, aja
2: okay,
4: langsung ya.
2: Okay, kita boleh, silahkan.
4: Baramian Fest itu kita ngisiin acara dengan Festival Banjar. Isinya tuh penampilan-penampilan dari umum, dari sekolah, yep, dari kampus juga, dari umum juga. Kita jadi tempat wadah mereka buat menampilkan kesenian Banjar. Kita ada madihin, panting, terus juga ada
3: tari,
4: ada kesenian Banjar. Terus juga yang paling puncaknya itu teater. Teater mengusung adat Banjar ya, jujuran kita. Ya,
3: jadi judul teaternya adalah Cerita Jujuranku. Terus di teater ini kami mengangkat sesuatu yang berbeda ya, cara aplikasi penyampaiannya. Karena kami juga budaya ini kan sesuatu yang harus dilestarikan ya.
2: Betul.
3: Nah, lalu di zaman sekarang kami memikirkan caranya bagaimana agar mudah diterima oleh generasi sekarang. Lalu ketemulah cara penyampaian yang mungkin kayaknya kalau lebih fun, lebih menarik ya
4: Kalau ya, lebih fun, lebih banyak,
3: iya, lebih mudah diterima.
4: Di Banjar ya. Juga kan sekarang stand up ya.
3: Iya, nah ya, maka dari itu di
4: kolaborasikanlah gitu.
3: Iya, betul. Jadi di cerita Jujuranku ini berkolaborasi dengan stand up. Jadi enggak cuman teater yang menceritakan sesuatu budaya, tapi juga ada komedinya dengan cara kayak mereka nanti ada open mic-nya di sana. Jadi ada komedi-komedinya juga seperti
2: okay,
3: itu.
2: Oke, okay, oke. Okay. Jadi penggabungan antara mungkin budaya dan juga modern gitu ya.
3: Iya.
2: Tadi kan banyak banget ya, ada apa? Sorry, panting.
4: Panting, kesenian Banjar juga, madihin, tari.
2: Tari. Nah, iya. Ini rencananya acara ini kegiatannya kapan?
4: Untuk kegiatannya itu kita sebentar lagi ya, berapa hari lagi? Itu okay. 10 Oktober nanti.
2: Oh, bentar banget ya.
4: Iya, bentar banget lagi.
2: Okay, nanti kita bakalan bahas habis ini. Detailnya, maksudnya kayak dari jam berapa apa segala macam habis ini ya.
3: Yep.
2: Jadi buat teman Produa yang mau tanya-tanya boleh ya ke WhatsApp kita teman Produa di di Instagram di @rni_produa_yormasin, di YouTube juga boleh di username yang sama di @rni_produa_yormasin. Terus juga di WhatsApp di 08 1153 1420. Ditunggu ya.

0: Rewarasin teman terbaik kamu, teman Prodo. Masih barengan sama hari ini ya di Stretch Ria. Kita masih bareng sama teman-teman Himakom angkatan 23 ya, spesifik nih karena lebih tepatnya sih mahasiswa angkatan Ilmu Komunikasi 2023 kok Himakom sih. Nah, dan ini adalah program kerja dari mata kuliah yang mereka ampu, yaitu event management ya.
1: Iya, betul.
0: Yaitu Baramian Fest. Tadi mereka sudah sempat spill beberapa isi daripada kegiatan ini gitu. Nanti tanggal 10 Oktober ini gitu ya, kegiatan di Taman Budaya,
1: betul? Gedung Balairung. Iya, benar. Taman Budaya gedung Balairung.
0: Nah, kegiatan ini tadi kan banyak dijabarin ya, banyak banget. Itu tuh nanti skemanya kayak gimana sih, dimulai dari apa dan lain-lain gitu. Boleh enggak di-spill?
1: Oke, boleh banget dong. Kita dimulai itu dari musik panting dulu. Okay. Jadi nanti kalau kalian yang beliin tiket kita nih, itu datang terus nikmatin dulu dari musik panting. Setelah musik panting itu kita ada madihin, penampilan madihin. Setelah itu tari. Baru masuk ke yang puncaknya yang itu tadi, teater stand up musikal.
0: Oke. Okay. Oh, teater stand up
1: musikal.
0: Oke.
1: Iya, jadi kita teater, terus kita stand upin, terus ada musikal kita peragakannya lagi.
2: Nyanyi-nyanyi, nari-nari, jadi lengkap.
0: Iya. Oke, jadi kayak ya emang benar-benar disatuin jadi satu gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Nah, kegiatan ini kan adalah kegiatan yang diampu oleh teman-teman mahasiswa yang gak semuanya itu anak-anak organisasi gitu.
1: Betul.
0: Kan gimana sih kalian nih selalu ketemu sana ataupun acara, gimana nge-handle-nya? Walaupun kalian juga kan Himakom juga kan, atau tidak?
1: Bukan,
0: tapi ya?
1: Adalah organisasi lain ya.
0: Oh enggak, sorry, maksudnya buat kalian bukan termasuk juga gitu ya. Nah, malah ini jadi sesuatu yang baru karena buat basicnya bukan organisasi. Gimana nih selama proses si pembentukan Baramian Fest ini, apakah ada kendala dan lain-lain selama jalan gitu kan, ya mengingat tadi sekali lagi kalian tuh bukan teman-teman organisasi.
1: Betul.
0: Yang maksudnya mungkin organisasi tapi bukan organisasi yang seperti Himakom yang sering handle event lah gitu, gimana?
1: Oke. Jadi memang dari awal mata kuliah event management itu sudah ada pembentukan dan udah ada diskusi, kami kayak survei dulu sebenarnya apa sih yang mau kita bawa. Jadi kami berdiskusi satu kelas, apa sih yang mau kita persembahkan gitu untuk ilmu komunikasi dan untuk masyarakat. Lalu ketemulah Baramian Fest ini. Nah, memang gak mudah karena kami ingin memberikan sesuatu yang bernilai dan berdampak. Maka dari itu kami ingin mengangkat budaya. Kan budaya di zaman sekarang rada susah ya penyampaiannya ke generasi sekarang. Maka dari itu juga kami mengimplementasikan dengan ilmu komunikasi. Dan ketemulah itu tadi caranya dengan
2: menggabungkan antara modern dan kebudayaan itu tadi.
1: Makanya nama event kami Baramian Fest ya. Terus tentang kepanitiaan, karena satu kelas itu kan banyak ya, ada 30 kepala. Nah, memang gak mudah untuk membangun ya membangun, menggabungkan, gak mudah 30 kepala itu
0: enggak mudah
1: dan harus membangun rasa tanggung jawab antar panitia lah. Jadi lumayan susah, tapi karena kita ingat lagi bahwasannya kita ingin memberikan sesuatu yang bernilai dan berdampak, jadi kami harus bekerja sama, harus bertanggung jawab atas apa yang kami bawa sedari awal gitu, Kak.
0: Oke, jadi emang makanya mungkin mata kuliahnya juga menjadi penting sekali karena juga kalian akhirnya benar-benar belajar gitu ya. Total yang ngambil mata kuliahnya ada berapa orang?
1: Oh, banyak.
2: Satu kelas 32 orang.
0: 32 orang. Berarti kepanitiaannya juga full 32 orang ya. Oke, nah, sebagai ketua pelaksana nih menghandle teman-teman yang sekali lagi mungkin enggak semuanya paham organisasi, enggak paham cara bikin event. Gimana tuh Faiza, kayak gimana handlingnya gitu? Apalagi ini kan bukan hanya sekadar bikin acara nih, tapi ini juga berhubungan dengan nilai kuliah gitu.
1: Iya,
0: gimana?
1: Betul. Jadi untuk itu pertama yang aku lakuin sih menjelaskan dulu sih, Kak. Aku bikin dulu apa aja yang harus dilakuin. Kan ini juga kepanitiaan ada pembagian divisinya, ada divisi acara, humas, sponsor dan lain-lain. Jadi aku jabarkan dulu apa yang harus mereka lakukan. Mungkin menjabarkannya ke CO aja dulu ya. Dan
0: iya,
1: CO mengarahkan ke anggota-anggotanya. Jadi alhamdulillah lumayan terbantu. Terus juga ada teman-teman yang dari organisasi juga, walaupun bukan dari komunikasi, cuman ada organisasi luar. Nah, itu alhamdulillah juga lumayan membantu, banyak membantu teman-teman di kelas yang belum punya pengalaman. Jadi kami mencoba mengarahkan, lalu teman-teman yang lain juga alhamdulillah mau belajar gitu. Jadi sama-sama belajar, sama-sama bertanggung jawab gitu sih Kak.
0: Jadi semuanya sama-sama saling merangkul.
1: Betul,
0: gitu ya,
1: iya.
0: Untuk bisa menghandle kegiatan ini ya supaya jadi dan
1: iya.
0: Terlaksana dengan benar gitu ya.
1: Mm-mm.
0: Nah, tapi dari sekian banyak apa namanya? Sekian banyak kepala sebanyak 30 orang ini kan pasti ada aja tuh perbedaan pendapat. Mm-hmm. Yang udah sering organisasi aja kadang masih beda pendapat.
1: Betul.
0: Apalagi yang orang yang mungkin sama-sama baru terjun semua nih.
1: Yeah.
0: Gitu. Itu gimana kamu menghandlenya? Pokoknya kamu nih cewek ya.
1: Yeah.
0: Aku bukan masalah membedakan gender, tapi biasanya kan cewek tuh lebih perasa.
1: Betul,
0: gitu
1: betul
0: ya. Beda lah sama cowok gitu yang agak cuek gitu ya. Nah, sebagai ketua nih punya beban yang lumayan besar untuk menghandle acara yang ya sekali lagi bukan hanya untuk acara tapi untuk ini mempertaruhkan nilai juga gitu kan. Gimana?
1: Jadi kalaupun ada masalah di dalam satu divisi misalnya, nah saya coba diskusi di divisi itu sendiri dulu. Misalnya ada yang sibuk atau kurang berpartisipasi, nah kami coba berdiskusi dulu dengan orangnya. Dalam divisi itu dikumpulkan dulu satu divisi, lalu diajak berdiskusi dulu. Dan kalaupun gak bisa juga baru ke orangnya langsung diajak berdiskusi gitu sih Kak.
0: Oke, jadi di apa ya, dipetakan lah gitu lah supaya oh ini yang mana yang bisa diotasi, bisa yang mana yang bisa didiskusikan bersama.
1: Betul.
0: Tapi sejauh ini dari kamu gitu, apa sih kesulitan terbesar selama menghandle acara ini apalagi sebagai ketua ataupun nih teman nanti Silia juga sebagai koordinator acara. Dari kamu dulu.
1: Oke. Yang susah sih menanamkan rasa tanggung jawab sih ya Kak. Soalnya enggak kayak itu tadi, karena enggak semuanya berpengalaman, lalu enggak semuanya pernah juga membuat event, apalagi ini termasuk event yang gede langsung ya. Jadi pasti ada yang kaget juga. Nah, di sana sebagai ketua pelaksana sih mungkin PR-nya harus sabar ya, harus menyampingkan egonya. Iya, harus netral juga, enggak boleh ke salah satu
2: berat
1: pihak
2: sebelah,
1: aja ya, berat sebelah. Jadi kadang kalaupun susah ngambil waktu bentar dulu, terus diskusi juga sama wakil dan inti di dalam event ini gimana ya, mungkin ini solusinya untuk suatu masalah gitu sih Kak.
0: Oke, jadi dihandle dengan baik lah gitu ya. Oke, nanti kita berun lagi ya habis ini caranya, jadi jangan kemana-mana tapi warmasin teman terbaik kamu.

0: Oke, baik teman Pro 2, kita masih di Sore Ceria ya teman Pro 2. Kali ini masih barengan sama Arini juga. Dan mungkin ini terakhir ya di kegiatan kali ini gitu. Gimana buat kamu nih, buat kalian berdua yang pengen ada pesan gak gitu buat teman-teman yang lain di rumah tentang acara kalian ini? Silahkan.
1: Oke, jadi kami sangat mengajak anak muda ya untuk berpartisipasi dalam acara kami ini. Jadi acara kami ini namanya tadi Baramian Fest. Acaranya akan dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober, sebentar lagi ya, dari jam 5 sampai selesai. Jadi kalau kalian mau cek-cek dulu, pengen tahu lebih lanjut tentang Baramian Fest, bisa cek IG baramian.fest.
2: Betul banget. Okay. Semoga anak-anak muda zaman sekarang tergerak hatinya ya untuk nonton kesenian Banjar yang ada di Baramian Fest, karena kita ada madihin, ada panting, juga ada tari dari anak-anak sekolah, yang mungkin juga ada teater, musikal, stand up. Jadi kita itu stand up-nya bisa interaksi ya. Interaksi secara langsung dengan penonton. Jadi yang mau hype bareng bisa banget untuk join Baramian Fest.
0: Oke, jadi harus ini ya, apa namanya, harus join dan harus tahu gitu kalau misalkan acara ini worth it untuk ditonton gitu. Oke, thank you banget buat teman-teman yang udah datang. Semoga acaranya lancar ya.
2: Amin.
0: Oke, dan teman setelah ini bakal ada program lain teman-teman, jadi jangan kemana-mana, tapi biar masin teman terbaik kamu.

0: foto bareng, Kak?
1: Boleh,
0: Kak, ya. Oke.
2: Sore ceria. Sore ceria. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: pun kalau gawian gue semua segala di sini
1: sore ceria, sore ceria, sore ceria. Pro 2 FM teman terbaik kamu.

Sore ceria, Pro 2 FM teman terbaik.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Sore ceria,
2: sore ceria.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Pro 2 request.
4: Pro 2 FM.
5: Yang kedua batu, ia berhasil jambat sudah. Tiba-tiba tuh mati gue pun.

yang lu masukin teman terbaik kamu atau produk, kita langsung bacain request yang masuk. Ada Bahrum ya, Kalib J dengan iPhone U, terus juga ada Sabrina Leonor yang direquest sama fans-fansnya Sabrina. Ya, jadi buat kamu, pastiin kamu request terus. Kita TikTok belum live dulu ya, teman Pro 2, jadi request by WhatsApp, oke? Okay?

0: Minum dong grupin A.
1: Nanya lo, A-nya dua.
0: A-nya dua.
2: A ujungnya yang dua.

Royal Rules untuk teman terbaik kamu, teman-teman masih dari custom ya. Menemani kamu masih nunggu request yang udah masuk juga. Tadi ada beberapa yang udah masuk, teman-teman Pro 2. Ini juga masih ada request dari Mahal Ini dengan Percuma. Terus juga ada Afgan dengan Tak Ada Rencana.

Borneo atau Kalimantan adalah pulau terbesar ketiga di dunia dan terletak di Asia Tenggara. Pulau ini dibagi antara tiga negara, Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Indonesia menguasai sebagian besar wilayahnya, yakni sekitar 73%. Asal-usul nama Borneo diyakini berasal dari kata Brunei atau Burne, merujuk pada Kesultanan Brunei di sisi utara Pulau Kalimantan. Dalam literatur barat, nama Borneo muncul karena pengaruh penyebutan Brunei. Sementara dalam naskah kuno seperti Nagara Kartanamapupu, yang ditulis Putantular pada abad ke-14, menyebut Kalimantan dengan nama Barune. Menariknya, meski Indonesia menguasai wilayah terluas di Kalimantan, negara terkaya di pulau ini justru Brunei. Dengan wilayah hanya 1%, Brunei merupakan negara makmur yang dulunya memberi nama bagi seluruh pulau di masa kolonial Eropa.

Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Sore ceria. Sore ceria. Sore ceria. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Teman Produa, pernah kepikiran nggak sejak kapan kopi mulai tumbuh di Indonesia? Ternyata sejarahnya dimulai pada tahun 1696 saat pemerintah kolonial Belanda membawa bibit kopi Arabica dari Malabar, India, ke Pulau Jawa. Sayangnya percobaan pertama itu gagal karena tanaman rusak akibat gempa bumi dan banjir. Belanda pun mencoba lagi pada tahun 1699 dan kali ini berhasil. Bahkan pada 1706, hasil panen kopi dari Jawa dikirim ke Amsterdam dan dinilai memiliki kualitas yang sangat baik. Sejak saat itu, perkebunan kopi mulai dikembangkan ke berbagai wilayah Nusantara, dari Sumatera, Sulawesi, Bali, hingga Papua. Namun, perjalanan kopi tidak selalu mulus. Serangan hama membuat Belanda kemudian mendatangkan kopi Liberica, lalu Robusta pada tahun 1907 yang lebih tahan terhadap penyakit. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, perkebunan kopi dikelola oleh pemerintah dan berkembang menjadi salah satu komoditas unggulan negeri ini. Jadi, setiap tegukan kopi yang kita nikmati hari ini menyimpan sejarah panjang yang telah berlangsung lebih dari 3 abad.
1: Sore ceria. Sore ceria. Sore ceria. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan. Berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.

0: Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5 foot way kemudian memunculkan istilah 5 foot trader yang secara hukum menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?
1: Pro 2 FM
0: Sore!
1: Yeah.
0: Sorry.

0: Informasi pertama, saudara, video bullying atau
1: viral bocah berusia 13 tahun meninggal dunia usai menjadi korban bullying.
2: Bullying adalah salah satu kasus yang paling banyak dialami oleh anak-anak, baik sebagai pelaku maupun korban. Perilaku bullying tidak hanya dilakukan secara fisik, namun juga berdampak pada mental. Bullying atau perundungan di sekolah merupakan perilaku agresif yang dilakukan oleh seorang atau kelompok siswa yang memiliki kekuasaan terhadap siswa lain yang lemah dengan tujuan menyakiti siswa. Karakter anak perilaku bullying terbiasa melakukan kekerasan, sulit mengontrol emosi, agresif, dan ingin mendominasi. Menanamkan nilai-nilai keagamaan, etika, menumbuhkan kepedulian, dan sikap saling menghargai dapat dimulai dari rumah. Membangun komunikasi efektif antara guru dan murid adalah salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya bullying di sekolah.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau

0: Suka ngomongin yang lagi viral? Yuk ikut ngobrolin topik terupdate cuma di Komedin. Setiap hari pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah di Pro2 Banjarmasin.
1: Suarakan komentarmu.
2: Kali aja banyak yang setuju.
3: Pro2 jaga malam. Jangan galau malam-malam.
4: Pro2 FM, teman terbaik kami.

RRI Prodo menyermasi teman terbaik kamu, Tom Pro 2. Yo, jam 7 ini bakal ketemu barengan aku Febri, teman-teman. Sampai nanti kelar pukul 12 di Jaga Malam kali ini. STM ya, sampai tengah malam aja, teman-teman. Dan kayak biasa, kita di hari Jumat ini bakal ada English Corner juga ya. Nanti di jam 9, jam 7 ini ada komenin dulu, teman-teman. Ngobrolin yang emang lagi naik nih. Terkait WNI di atas 17 tahun katanya yang masih single akan dapat BLT 50.000, teman-teman, dari pemerintah. Gimana menurut teman-teman? Boleh banget ya gabung di komenin di 0811 5111 420. Atau bisa juga via Instagram dan juga TikTok kita dengan nama yang sama, teman-teman, RRI underscore pro 2 Banjarmasin. Selain memang malam hari ini kita bakal ketemu komenin, bakal ada pro MLC ya, teman-teman, barengan Pro di Jakarta. Dan juga nanti request time di jam 10. Jadi jangan kemana-mana, masih di 95.5 FM, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
2: Pro 2 jaga malam. Jangan galau, malam-malam.
3: Pro 2 FM.

Oke, teman Pro 2. Kita memang bahas di komenin malam hari ini. Ini lagi ramai juga di, enggak tahu ya di kalian-kalian emang lagi naik juga atau enggak terkait bantuan BLT ya, teman-teman, buat kalian-kalian yang masih single di atas 17 tahun ya. Ini pemerintah lagi mengkaji nih skema bantuan langsung tunai bagi warga berusia 17 tahun ke atas yang belum menikah. Cuman enggak tahu nih batasnya tuh sampai 17 tahun ke atas tuh banyak ya. Yang 50 tahun juga bisa juga dapat. Jadi belum tahu kayak gimana-gimana. Tapi rencana ini ternyata dibahas teman-teman bersamaan dengan program pembukaan rekening tabungan gratis yang sebelumnya juga pernah aku bahas bagi masyarakat. Jadi ada kayak buat teman-teman yang udah berusia 17 dan mau ngurus KTP itu katanya mau dapat tabungan sama saldonya langsung 50.000 kayak gitu. Nah, yang belum memiliki rekening ya. Nah, kalau tiap rekening itu dapat saldo awal 50.000, kebutuhan anggaran yang diperkirakan itu ternyata mencapai 3,8 triliun. Nah, gimana tuh teman-teman menurut kalian? Boleh banget ya dikomenin barengan Febri di malam hari ini. Selain memang aku ngasih tahu tadi terkait bahasan kita, aku juga mau ngasih tahu kalau ternyata tadi sore hujan. Enggak tahu ya sampai daerah mana aja, tapi Banjarmasin hujan teman-teman. Nah, aku tahu Kayu Tangi, kemudian daerah Pramuka, Semanda. Nah, daerah-daerah lain aku enggak tahu yang memang Sungai Andai juga teman-teman. Jadi di sekitaran itu tuh dapat hujan ya. Cuman enggak tahu tempat kalian. Boleh ya juga update hujannya teman-teman di daerah-daerah kalian.

0: Sobat Perdua, siapa di sini yang nggak bisa nolak minuman gula aren? Dari kopi susu sampai teh kekinian, rasa manis khas gula aren memang jadi favorit banyak orang. Karena terbuat dari bahan alami, gula aren sering dianggap lebih sehat daripada gula putih. Memang, gula aren masih mengandung sedikit mineral seperti kalium, magnesium, dan zat besi. Tapi jangan salah, itu bukan berarti bisa dikonsumsi tanpa batas ya. Tetap saja, gula aren adalah gula tambahan yang kalau berlebihan bisa meningkatkan risiko obesitas, diabetes tipe 2, dan penyakit jantung. Apalagi banyak minuman gula aren yang dijual juga ditambah sirup, creamer, atau pemanis lain. Artinya, kandungan gulanya bisa jauh lebih tinggi dari yang kita kira loh. Jadi, bukan berarti harus berhenti menikmati. Yang penting, tetap bijak mengatur porsi dan frekuensi. Karena yang alami belum tentu aman kalau berlebihan. Nikmati secukupnya supaya tetap sehat tanpa kehilangan manisnya.
1: Intermezzo.
0: Arini, apa yang kamu tahu tentang hujan?
2: Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hujan adalah titik-titik air yang berjatuhan dari udara karena proses pendinginan. Dan hujan meninggalkan 25% genangan dan 75% kenangan.
1: Intermezzo.
3: Oke, dikit lagi. Satu match lagi lah. Aduh, kok pinggang kayak mau copot gini ya? Leher juga kaku banget.
0: Nah, itu namanya tubuh kamu lagi protes. Kelamaan duduk itu nggak cuma bikin pegal, tapi juga ngundang penyakit lainnya. Jangan jadi patung di depan layar. Tiap 30 menit, coba deh berdiri, jalan dikit, atau stretching tipis-tipis. Biar aliran darah lancar lagi.
3: Bener juga sih, badan berasa karatan kalau diem mulu. Gerak bentar ah.
0: Tubuh sehat, karya makin hebat. Sayangi diri kamu, mulai dari langkah kecil hari ini. Perdua jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Perdua FM, teman terbaik kamu.

RRI Prodo menyebabkan teman terbaik kamu. Ini nih buat yang masih single teman-teman. Nah itu bakal dapat BLT 50.000 ya. Dari pemerintah, bukan dari siapa-siapa. Bukan dari aku, bukan dari orang yang lagi kasmaran, tapi dari pemerintah teman-teman. Jadi kata Kordian, nah lumayan buat beli mie ayam. Eh tapi bener sih teman-teman, mie ayam kalau yang standar-standaran aja ya, kita ngobrol di 15.000 nih. 15.000, eh ada sih banyak-banyak ya teman-teman. Masih mie ayam 15.000. Ya dapat lah teman-teman 3 mie ayam buat 3 hari atau mau sehari-sehari-sehari boleh tuh. Terus dari siapa nih, dari Bayu Arif, katanya asik lumayan lah ya. Dan juga dari Puspita, kita aja gimana yang jangan konsepnya malah jadi berbagi nih kalau dari Puspita. Terus dari Rahma Kalpita, katanya 50.000 doang buat beli maca kurang, jaman-jaman sekarang mah independen dan kaya-kaya gak perlu dibantu. Emang bener teman-teman, retweet kalau setuju.

0: Sekarang enak ya, kalau nggak tahu apa-apa, tinggal tanya AI. Mau cari ide, cari informasi, bahkan ngerjain tugas juga bisa.
1: Iya sih, sekarang udah gampang banget akses informasi apapun.
0: Ya kan? Cepat lagi. Nggak perlu nunggu orang bales chat. Nggak perlu malu juga kalau mau nanya yang aneh-aneh.
1: Tapi, sadar nggak sih? Akhir-akhir ini, kamu apa-apa nanyanya ke AI.
0: Ya, karena gampang kan?
1: Iya, nggak salah sih. Tapi, kadang ada hal yang nggak bisa didapat cuma dari jawaban. Misalnya, pengalaman orang lain, cara mereka melihat sesuatu, atau sekedar obrolan yang bikin kita kenal satu sama lain.
0: Iya juga ya.
1: Coba ingat, berapa kali minggu ini kamu nanya sesuatu langsung ke orang?
0: Kalau dipikir-pikir, hampir nggak pernah sih.
1: Nah, padahal bertanya bukan cuma soal mencari jawaban. Kadang itu juga cara kita membangun hubungan dengan sesama. Teknologi membantu kita terhubung dengan informasi. Namun, berinteraksi dengan sesama membantu kita terhubung sebagai manusia. Karena kadang jawaban terbaik datang dari sebuah percakapan.

0: Teman Pro 2, hati-hati ya. Sekarang banyak banget game online yang ternyata cuma kedok buat judi. Sekilas sih kelihatan seru, tampilannya mirip game biasa. Tapi di balik itu, ada sistem taruhan yang bikin kita terus bermain pakai uang asli. Biasanya cirinya gampang dikenali. Mulai dari tampilan yang menarik, janji hadiah besar, sampai fitur top up dan penarikan uang. Bahkan, kalau kalian cek, game itu seringnya nggak punya izin resmi dan isinya nggak cocok untuk semua umur. Masalahnya, ini bukan sekedar game. Kalau sudah terbawa, bisa masuk lingkaran yang susah keluar. Mulai dari kehabisan uang, sampai nekat pinjam ke pinjol. Yang lebih parah, banyak kasus berujung stres berat karena kalah terus. Makanya, jangan gampang tergiur sama hadiah instan. Ingat, game itu harusnya buat hiburan, bukan jadi jebakan. Main boleh, tapi tetap cerdas dan waspada.
1: Musik apa tuh? Unik banget tepukannya.
2: Masa kamu gak tahu? Itu Madihin, seni tutur asli Banjar. Keren kan?
1: Ternyata kalau didengerin lagi asik juga ya.
2: Makanya, jangan cuma bangga sama budaya luar. Seni budaya Banjar itu identitas kita. Warisan berharga aku dan kamu. Ayo anak muda, kenali dan lestarikan seni budaya Banjar. Kerennya kita karena kita berbudaya.
3: Pro 2 jaga malam, jangan galau malam-malam.

Okay, kita masih di komenin ya teman-teman, dan masih bahas terkait ini rencana bantuan, lebih tepatnya masih rencana ya teman-teman, bukan yang emang udah ada kayak kalian yang WNI di atas 17 tahun yang masih single itu langsung dapat BLT 50.000, enggak teman-teman. Jadi ini masih wacana dari pemerintah juga, masih memperkirakan oke-oke aja enggak ya segala macam. Ini dari siapa lagi ya, kita baca ya komen-komennya teman-teman. Ini dari Iria Mita, alhamdulillah ya Beh, oh, untung single belum menikah katanya. Terus dari Lucia Dewi juga lumayan katanya buat beli kopi. Terus dari siapa lebih nih? Dari Andre Kapitan, kalau 50.000 per hari gas. Oh, aku pun juga mau ya begitu ya. Semoga. Terus dari Lilis Natalia juga, genapin aja sesuai usia, misal 33 tahun dapat 33 juta gitu. Berarti kalau aku 26 juta. Menarik ya teman-teman ya kalau memang seperti itu. Tapi gimana menurut kalian? Boleh banget ya di komenin di 0815111420.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Gimana caranya? Coba dipikirkan secara logika.
3: Teman Perdua, pernah gak sih kamu kepikiran sesuatu terus-menerus sampai susah fokus? Padahal belum tentu apa yang kita bayangin benar-benar terjadi. Nah, itulah yang sering disebut overthinking. Sesekali memikirkan sesuatu itu wajar. Tapi kalau berlebihan, justru bisa bikin kita cemas, sulit mengambil keputusan, bahkan kehilangan semangat untuk mulai bertindak. Kalau mulai merasa overthinking, coba berhenti sejenak, tarik nafas, alihkan perhatian ke hal yang bisa kamu lakukan saat ini, dan ingatkan diri kalau tidak semua hal bisa kita kendalikan. Daripada terus memikirkan kemungkinan terburuk, lebih baik fokus pada langkah kecil yang bisa dilakukan hari ini. Sedikit demi sedikit, masalah akan terasa lebih ringan. Ingat, berpikir itu penting, tapi jangan sampai pikiran mengendalikan hidupmu. Tetap tenang, percaya pada proses, dan jangan ragu meminta dukungan dari orang-orang terdekat saat dibutuhkan. Karena hidup bukan tentang memikirkan semua kemungkinan, tapi tentang berani melangkah menghadapi kenyataan.
4: Produa jaga malam, jangan galau malam-malam.
5: Produa FM, teman terbaik kamu.

Dan itu dia teman-teman ya, terkait komenin malam hari ini. Thank you banget buat yang mungkin udah nangkring, udah bahas-bahas juga. Siapa tahu ini jadi bahasan buat kalian di tongkrongan ya. Tongkrongan kami. Enggak ya teman-teman, ini juga bukan tanggal 27 Mei. Tapi anyway, habis ini jangan kemana-mana karena kita bakal ketemu sama Pro di Jakarta. Ada Amazing Live Chat teman-teman malam hari ini. So, tetap di 95.5 FM, masih barengan Febri juga di malam hari ini.

lagi scroll terus. Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @rri_pro2banjarmasin. Dan jangan lupa set nomor WhatsApp kita di 0811 5111420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2 FM.
1: Pukul 8 waktu Indonesia Tengah, saatnya Info Pro 2. Informasi pertama dikutip dari rri.co.id Banjarmasin. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 10 jenazah korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 dalam operasi pencarian di wilayah Laut Jawa dan Kalimantan Tengah. Dan evakuasi ini dilakukan dari dalam badan kapal serta sejumlah lokasi penemuan korban pada Jumat 25 September 2026. 5 jenazah berhasil dievakuasi tim penyelam gabungan Basarnas dari dalam badan KM Virgo Transport ke-8. Kemudian sementara itu, 3 jenazah ditemukan di sekitar sungai cabang PT Kumai Sentosa pada Kabupaten Sukamara. 2 jenazah lainnya ditemukan di wilayah Sandurian, Kabupaten Seruyan. Sehingga total terdapat 10 jenazah yang berhasil dievakuasi dalam perkembangan operasi hari ini.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi berikutnya dikutip dari rri.co.id Banjarmasin. Puluhan stand UMKM turut meramaikan Religi Expo 2026 yang berlangsung di kawasan Siring 0 km kota Banjarmasin pada Jumat 25 September 2026. Selain kegiatan yang menjadi ajang memperkenalkan keberagaman budaya antar suku yang berada di daerah dengan julukan Kota Seribu Sungai tersebut, dalam stand UMKM juga menjual berbagai macam produk khas suku masing-masing, diantaranya baju adat, kerajinan tangan, serta olahan makanan.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi terakhir dikutip dari rri.co.id Banjarmasin. PT Jasara Harja terus mempercepat penyaluran hak santunan bagi keluarga korban kecelakaan KM Virgo Transport 8. Hingga data terakhir pada Rabu 23 September 2026, sebanyak 12 ahli waris korban meninggal dunia tercatat telah menerima hak mereka. Masing-masing ahli waris menerima total santunan sebesar Rp70 juta, dan jumlah tersebut terdiri dari Rp50 juta santunan utama Jasara Harja dan tambahan Rp20 juta dari Jasara Harja Putra. Demikian Info Pro 2, dan informasi tadi selengkapnya bisa dibaca melalui rri.co.id.

0: Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2 kembali lagi barengan sama gue Landa Kersandaru di MLC malam hari ini, teman Pro 2. Dan sesuai janji gue tadi, teman Pro 2, gue gak mungkin cuma sendirian aja coy di malam hari ini. Karena malam hari ini gue sudah bersama sebuah band ya, teman Pro 2. Tapi bandnya kurang lengkap malam hari ini. Nanti kita bakal ngobrol sama Strip 457, ada Kang Cikal juga Kang Yana nih malam ini. Halo Kang.
1: Halo.
0: Oke. Kang punten, boleh HP-nya di rotate enggak? Direbahin. Biar enak di YouTube. Gitu, cakep. Itu juga enak tuh. Oke.
2: Gini, Mas.
0: Oke, aman deh, aman gitu. Nah, jadi akang-akang gimana kabarnya nih Kang Yana sama Kang Cikal malam hari ini?
2: Sehat, alhamdulillah Mas, dalam kondisi sehat.
0: Jadi, kumaha da, Mang?
1: Alhamdulillah,
0: saya pakai alhamdulillah. BTW, ini lagi pada di mana nih Kang? Kang Yana sama Kang Cikal?
2: Kalau saya lagi di Bandung, lagi di studio.
0: Kalau Kang Yana di studio, Kang Cikal di mana nih?
1: Kalau lagi di BCR Musik, di label musiknya Mas.
0: Oh, di daerah mana tuh Kang?
1: Di daerah Blok M.
0: Wede. Boleh tuh nyusulnya abis ini, saya ke situ ya.
1: Boleh Mas, kopi-kopi sini Mas.
0: Oke, BTW ini nyebutnya bener gak ya? 457, bener gak?
2: Iya betul.
0: Betul ya nyebutnya ya. Jadi Kang Yana sama Kang Cikal ini dari Strip 457. Nah, BTW Kang, sebelumnya ini kenapa ada angka nih? Boleh tahu nggak Kang? Sebelum kita bedah lebih dalam nih.
2: Cika, siapa yang jawab?
0: Nah, Kang? Siapa tuh?
1: Pak Yana, vokalis.
0: Oh ya deh, boleh Kang Yana, silakan.
2: Jadi kenapa ada angka? Sebenarnya itu angka nomor rumah tempat kita nongkrong dulu, Mas.
0: Oh, nama tempat. Nomor rumahnya berarti ya?
2: Ya, jadi si Strip 457 ini kan kebentuk 28 tahun yang lalu tuh.
0: Oke. Okay.
2: Terus di nomor di Jalan Cemara, tepatnya sih di Jalan Cemara, di Bandung ya, di Jalan Cemara nomor 457. Nah,
0: 457. Gitu. Oh, jadi dari situ Kang ya?
2: Iya, ada sejarah, banyak cerita juga di rumah tersebut.
0: Oke. Okay.
2: Jadi kami kan ke nama band kami gitu.
0: Oh, emang nomor rumahnya 3 huruf, ya 3 angka Kang, 457?
2: Iya.
0: Oh, 457. Berarti perumahan gede ya, kalau itu biasanya cuma belasan tuh, ya kan?
1: Lebih ke gang gitu.
2: Bukan lebih ke gang, tapi lebih ke geng.
0: Oh, lebih ke geng ya, lebih ke geng. Oke. Nah, jadi Strip 457 ini baru aja merilis sebuah lagu ya teman Pro 2. Nanti kita akan bahas, tapi boleh dong sebelumnya kenalan dulu nih, ada Kang Yana dan Kang Cikal. Nah, siapa sisanya yang nggak bisa hadir nih malam ini nih?
2: Yang nggak bisa hadir malam ini tuh ada Vilka di drum, terus ada Jesse di gitar, ada Din Kardun di gitar juga. Jadi dua gitaris sama satu drummer kita nggak bisa hadir. Bukan nggak bisa hadir, cuman traffic di Bandung lagi nggak bisa ketebak tuh Mas. Nanti harus sampai ke studio jam sekian, tapi ternyata ya.
0: Tadi punten, siapa Kang yang lagi ngawinin entok sama ayam, siapa tadi Kang namanya?
2: Deden Kardun Mas itu Mas.
0: emang ini ya orang lab ya kayaknya ya.
2: Iya.
0: Lagi
2: sekarang kadang dia saking uniknya si Deden Kardun Mas ya, dia kalau misalnya pun manggung juga dia suka bagi-bagi pakan ternak Mas.
0: Serius? Wah gila. Ini harusnya ternak, ada ya. Sih, ada sih harusnya Kang Deden ini ya.
2: Harusnya ada Mas.
0: Biar tapi
2: jangan ngantri lu.
0: Kenapa emang?
2: Kalau saya sih mendingan nggak ada Mas. Jadi ngobrol Mas, bener kasihan ke Masnya
0: nanti. BTW Kang Deden tadi apa posisinya?
2: Gitaris.
0: Iya. Mungkin unik tapi tetap dipertahankan aja ya sebagai gitaris ya.
2: Kami butuh orang unik Mas di
0: situ. Sampai jadinya terlalu unik adanya yang di situ ya.
2: Kami dapatkan

0: mendapatkan keunikan dan keceriaannya di Deden Kardun.
1: Keren. Oke, kalau gitu bentar Kang ya, kita jeda dulu sebentar. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol sama Strip 457. Tapi buat kamu nih teman berdua yang malam hari ini mau nanya ke Kang Yana, Kang Deden ataupun Kang Deden nggak ada, Kang Yana atau Kang Cikal malam ini, boleh banget ya di YouTube RRI Jakarta ataupun gua buka malam hari ini di WhatsApp di 0811 800 105 teman berdua. Dan sambil menunggu juga nih teman berdua, kita akan ke satu lagu dulu di malam hari ini. So jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Masih di MLC Teman Berdua, Music Live Chat malam hari ini. Dan masih bareng sama gue, Landa Krisnandaru, menemani kamu di seluruh Indonesia. Dan kembali lagi, gue gak mungkin sendirian karena malam hari ini gue sudah ditemenin sama Strip 457. Halo Kang.
1: Halo.
0: Asik, ada suara gitarnya, mantap. Jadi malam hari ini ada Kang Cikal sama Kang Yana ya. Dan tadi ternyata kita sempat bahas bahwa 457 itu diambil dari nomor rumah dan tempat nongkrong ya Kang ya?
2: Iya betul.
0: Nah, boleh dong Kang sekarang diceritain gimana awal mula berdirinya Strip 457 ini?
2: Kak, jawab Kak.
0: Nah boleh Kang, Kang Cikal tuh.
1: Kang Yana aja.
0: Aduh, saya aja yang cerita nih. boleh, siapa jadi, nih?
2: Teman nongkrong pasti dari zaman kita tahun berarti 97 lah kita nongkrong bareng kan.
0: Mm-hmm.
2: Terus kebetulan jika sebagai basis di Strip ini punya beberapa materi yang menurut saya sih yang menyenangkan lah.
0: Oke.
2: Iya, kita bikin band. Nah, nama Strip juga itu emang nggak sengaja karena ada momen kita daftar untuk ikut festival.
0: Oke.
2: Okay. Tempat pendaftaran, terus si panitianya nanya nama bandnya apa kan. Karena kami belum punya nama band, akhirnya di garis gitu aja di strip gitu kan. Udah di garis gitu doang tuh.
0: Oh.
2: Nah, ternyata sama si MC-nya di announce di panggung, please welcome on stage Strip band, nah, gitu.
0: Oh, nah, awal mulanya tuh dari situ.
2: Ya udah. Dan kebetulan pas festival itu kami juara kan, jadi di piala pertama kami itu ada Strip band sebagai juara pertama kompetisi.
0: Oh, nggak sengaja berarti Kang ya?
2: Jadi udah dari situ kita mulai sepakat namanya Strip band aja.
0: Oh, nah, iya.
2: Cuma nongkrong, main yang motor-motoran, main skateboard dan segala macam lah pada era itu kan, tahun 97-98 kan lagi seru-serunya kayak gitu ya, anak-anak muda pada zaman itu kan. Nah ini ngongkol, bikin band, ya akhirnya ya yang direkam sekarang tuh ya kami ada lagi berkumpul tuh setelah hiatus 28 tahun.
0: Kan? Gokil, 28 tahun hiatus dan sekarang comeback ya?
2: Comeback, dan ya namanya juga rezeki ya, gak kemana-mana. Kita si Strip comeback setelah 28 tahun, kami dapat proyek untuk mengisi soundtrack sebuah film yang bakal rilis di tahun ini.
0: Gitu. Oh, belum boleh di-spill ya Kang, filmnya Kang?
2: Kal, boleh di-spill?
1: Belum boleh.
2: Judulnya
0: Menang Untuk Kalah.
2: Terus bakal rilisnya di bulan November tanggal 19.
0: Widih, asik. Berarti setelah perjalanan panjang ya, Strip bisa menjadi eksis ya di dunia musik, terus memutuskan hiatus 28 tahun. Ini kenapa Kang? Waktu itu alasan hiatusnya apa sih yang membuat kayak yaudah kita stop dulu deh gitu?
2: Nggak ada job, Mas.
0: terlalu jujur ya Kang ya.
2: Kami juga sibuk masing-masing.
0: Oh iya, kan? Iya.
2: 28 tahun yang lalu juga saya gabung sama The Cat,
0: yeah.
2: Terus sama Marvels, Cika dan personel yang lain juga punya kesibukan yang lain juga lah. Cika drummer juga nurusin kuliahnya juga, Cika juga sama dengan kesibukannya masing-masing. Yang masih di dunia musik sih gitaris yang satunya lagi namanya Jesse.
0: Oh.
2: Kalau misalnya dia hampir sama saya, tetap di musik.
0: Tetap di musik ya. Sampai akhirnya dulu berarti akhirnya karena memang sibuk masing-masing, punya dunia masing-masing, bahkan termasuk sama Kang Deden ya?
2: Iya. Yeah. Oh. Deden juga Mas tambah ahli ke perburungannya. Perburungan.
0: Tapi boleh unggas enggak Mas? Iya. Tapi
2: spesialis.
0: Berarti bakat pecinta burung ini, kicau mania ini udah terlihat belum Kang dari tahun 97 Kang Deden ada di strip ini udah terlihat antusiasnya ke dunia kicau mania apa belum?
2: Udah Mas.
0: Oh udah.
2: Salah satu alasannya dia suka datang telat, datangnya tuh telat kalau latihan tuh ya salah satunya alasannya itu.
0: Karena
2: dia ngurus burung ya.
0: Tapi Tapi berarti Kang Deden ngasihin enggak influence ke teman-teman strip 457 nih kayak, "Eh, ini burung yang bagus lagi ini nih, gacor nih sekarang nih," gitu. Ada yang
1: oh, dikasih, Mas, dikasih burung kita masing-masing dikasih sama.
0: Serius dia. Dikasih burung?
2: Iya. Gitu. Yeah. Di rumah saya ada 2 burung dari Deden juga.
0: Wah, gila. Dermawan Kang Deden nih, emang dermawan nih Deden Kardun nih.
2: Baik banget. Yeah, jadi yeah, kami yeah. juga mau mencat Deden tuh kasihan.
0: Karena udah dikasih burung ya. Karena udah dikasih burung satu-satu. Tapi akhirnya apa Kang yang memutuskan kayak ini kita udah 28 tahun udah enggak ngeband. Maksudnya orang berhenti ngeband 3-5 tahun aja udah beda feel-nya Kang. Ini 28 tahun akhirnya memutuskan untuk comeback. Itu gimana rasanya Kang?
2: Yang pasti sih si Strip 457 ini bukan rasanya tuh bukan lagi kayak band gitu Mas. Jadi lebih dari situ udah jadi kayak keluarga. Terus ngomong, nah yang si kita akhirnya kembali lagi itu juga di luar rencana. Cuma kita tiba-tiba ngumpul, 28 tahun yang lalu tuh kita punya materi yang gak sempat direkam ya.
0: Oh.
2: Berbahasa Inggris kan pada
0: saat okay, itu. Oke,
2: okay.
0: Oke.
2: Iya bener ya. Yaudah kita masuk studio yuk, kita garap lagu yang, maksudnya ya minimal buat ada apa ya, ada cerita buat ke anak cucu kita nanti tuh 28 tahun yang lalu tuh. Bapak tuh main band.
0: Bapak tuh main band loh.
2: Lagu liriknya berbahasa Inggris lah pada saat itu kan. Akhirnya kami rekam. Akhirnya alhamdulillahnya juga di tahun ini si Strip 457 ini mengeluarkan mini album dengan judul albumnya Hey My Friends. Terus ada 5 lagu juga di dalamnya dan 3 lagu adalah materi lagu yang kami tulis 28 tahun yang lalu.
0: 28 tahun lalu, lo bayangin tuh. Gimana, mungkin musik udah berubah ya, jauh banget selama 28 tahun ya Kang ya?
2: Nah yang ajaibnya lagi adalah musik yang kami bikin 28 tahun yang lalu ternyata masih relate sama anak-anak zaman sekarang.
0: Respect. Kita kasih tepuk tangan dulu dong, nih keren banget loh.
2: Padahal Mas, tepuk tangannya yang meriah sekali, Mas.
0: Wah. Udah pakai sound effect tadi, pakai sound effect. Oh, gitu. Jadi, waktu kalau boleh tahu nih Kang, di tahun 97 waktu pertama kali bikin materi, genrenya apa? Pop kah, rock kah atau gimana?
2: Masih rock alternatif lah.
0: Rock alternatif.
2: Era-era itu kan si MTV juga gampang masuk Indonesia.
0: Benar.
2: Doktrin sama band-band rock alternatif Amerika lah. Nah,
0: oh, iya kayak
2: Strip 457 itu adalah termasuk band yang terdoktrin sama band-band grunge pada saat itu.
0: Grunge ya. Kalau boleh tahu di zaman itu apa kiblatnya band Strip 457?
1: Pearl Jam
0: langsung ya.
2: Iya.
0: Oh iya deh. Keren. Jadi dari materi yang dibuat tahun 97 masih relate sampai hari ini. Ada kesulitan gak sih Kang, maksudnya untuk akhirnya bikin materi di tahun 2026 ini gitu? Ada adaptasi banyak yang dilakukan gak sama Strip?
2: Adaptasinya sih enggak Mas, maksudnya kita juga dengan malah dimudahkan dengan teknologi yang ada ya.
0: Oke.
2: Okay. Dan juga dengan 2 gitaris kita yang udah lama, maksudnya Deden Kardun yang udah lama gak main gitar, terus tiba-tiba dia main gitar lagi.
0: Mas, untung masih inget kuncinya ya, takutnya udah lupa deh.
2: Dan alhamdulillahnya ada teknologi yang emang beneran kita rekaman gak seperti zaman Vita dulu ya.
0: Oke.
2: Okay. Dan sekarang kan bisa kartu-kartu, rekamannya yeah, dipermudah lah.
0: Sangat dipermudah ya?
2: Dipermudah dan segala macamnya. Tapi yang saya rasakan ketika saya menggarap si materi-materinya si Strip tuh, nggak ada beban, nggak ada intervensi dari si label harus kayak gimana dan segala macamnya. Jadi kalau misalkan teman-teman misalkan yang dengerin di era saya zaman di The Cat terus di Marvel terus tiba-tiba dengerin si Strip 457 pasti bakal berasa bedanya seorang Yana Head itu seperti apa.
0: Asik. Iya. Karena memang balik lagi di era sekarang kan semua lebih mudah. Apalagi Kang Yana mungkin sama teman-teman Strip udah pernah ngerasain di zaman analog ya, masih pita kaset ya.
2: Iya Mas, betul.
0: Gitu, dan sekarang akhirnya produksi pasti kan ya kita nggak perlu nyetak secara fisik banyak-banyak kayak zaman dulu ya.
2: Iya, itu juga jadi lebih enak. Terus malah dari misalkan dari satu hari kita booking 2 shift studio,
0: yeah.
2: Malah yang kepake buat rekaman benernya sih satu shift mas, satu shiftnya lagi dipakai ngobrol dan makan-makan gitu.
0: Enak malah ya, enak malah ya. Iya iya iya.
2: Jadi di studio tuh kayak bapak-bapak bawa drum gitu mas.
1: Ya kayak arisan kita tuh mas, pemain drumnya bawa ini, saya bawa kerupuk.
0: Emang niat nongkrong ya jadinya ya. Emang niat
2: terus
0: nongkrong.
2: Iya, udah iya. Mulai-mulai ngobrolin obat asam urat yang enak apa ya?
0: Nah.
2: Ngobrolin encok, pegelin, peterol.
0: Tapi tetap Kang Deden ngomongin burung pasti kan?
2: Nah, tetap dia
0: tetap konsisten.
2: Tetap.
0: Oh, yes.
2: Malah ada satu momen dia mau syuting klip. Kita nggak tahu nih kalau misalnya di tas besarnya itu tuh kirain baju atau macam ternyata dia baru belajar burung mas. Ada
0: yang suka itu. Yang luar biasa dedikasinya kicau mania satu itu ya.
2: Iya.
0: luar biasa. Iya. Jadi emang dari proses yang cukup panjang ya sebenarnya, dan sebenarnya bisa dibilang lebih panjang hiatusnya Kang daripada karir bermusik ya sebenarnya.
2: Betul mas.
0: Tapi lumayan ya, tapi balik lagi, semua balik lagi dengan skillnya, dengan pengalaman baru ya, sama dengan taste-taste-nya masing-masing ya.
2: Iya.
0: Widih.
2: Dan ya justru di Sistri 457 ini akhirnya saya pun dapat energi yang baru juga. Dapat energi yang sangat positif ketika saya mengerjakan proyek yang lain.
0: Oke, dan Strip 457 baru aja merilis sebuah single berjudul Sang Pemenang ya.
2: Betul.
0: Nah, kalau dari POV-nya Kang Yana sama Kang Cikal, sebenarnya lagu ini tuh menceritakan tentang apa sih Kang, kalau boleh tahu nih?
2: Nah, ini karena Cikal yang nulis liriknya, jadi
0: Cikal. Ah, silakan Kang Cikal, gimana?
1: Pak Yana bantuin, Pak Yana aja.
0: Oh, ya udah, Kang Cikal semampunya dulu deh.
1: Pak Yana.
2: Enggak, sebenarnya si sang pemenang ini kan bukan orderan. Nah, emang gimana ya ngomongnya ya? Ada scene film yang membutuhkan genre seperti yang kami genre yang kami mainkan, dan ada part yang ada scene yang membutuhkan lirik-lirik si sang pemenang itulah.
0: Oke, baik. Terus.
2: Simpel itu. Jadi emang beneran si lagu sang pemenang ini ditulis berdasarkan dari sinopsis si film dan scene yang dibutuhkan.
0: Oh, berarti iya.
2: Bukan scene yang dibutuhkan, tapi yang dibutuhkan oleh scene.
0: Yang dibutuhkan oleh scene. Oke. Jadi memang ini adalah sebenarnya dedikasinya adalah untuk film ya.
2: The film mas, ya betul.
0: Iya. Jadi sorry ya, ini agak keluar. Gue agak penasaran nih Kang. Kalau misalkan PH request soundtrack lah, katanya original soundtrack tuh, berarti dia akan ngasih ini dulu, ini buat scene kayak gini, tolong bikinin lagunya nih, gitu berarti ya?
1: Iya. Ya, mungkin kadang-kadang kalau yang si strip ini kemarin kebetulan si sutradaranya.
0: Oh, sutradaranya.
1: Saya butuh nih kayak gini, saya butuh scene yang pasti sini dengan genre yang ini, makanya kita coba menyesuaikan aja sih.
0: Oke. Aduh, gue jadi penasaran sih.
2: Jadi gini mas, jadi si sutradaranya ketika minta lagu ke kita setelah dia dengerin materinya si strip 457 itu karya keras tuh. Nah, kayaknya di sini kita butuh lagu yang seperti strip mainkan gitu.
0: Oh gitu.
2: Tapi dengan gitu sesuai dengan sisinya. Nah, akhirnya ya itu yang membuat kami sebagai strip 457 tidak kesulitan untuk menggarap soundtrack ini, karena kami tidak bermain di luar jalur yang kami mainkan gitu. Jadi kami tetap di jalurnya si Sistri 457 gitu mas.
0: Oke. Jujur gue jadi penasaran sih Kang, gimana kalau kita dengerin dulu lagunya Sang Pemenang nih di seluruh Indonesia, biar kita abis ini kita akan kupas lebih dalam gimana sebenarnya lagu ini ya. Oke, kalau gitu jangan kemana-mana teman berdua, kita masih ngobrol bareng sama Strip 457, ada Kang Cikal dan juga Kang Yayan. Dan nanti Kang Yana, nanti kita akan ngobrol lagi seputar single terbaru mereka, tapi kita dengerin dulu. This is Strip 457 dengan Sang Pemenang. Here we go.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Yes, teman berdua masih di MLC Music Live Chat, teman berdua, dan masih bersama Strip 457. Yeah. Yo, ay. Tadi kita udah sempat dengerin ya Strip 457 dengan lagunya sang pemenang gokil, gokil, growling, rock abis ya kalau kata anak-anak. Tapi gimana Kang ngelihat akhirnya lagu ini bisa jadi ya dan juga rilis, Kang Yana atau Kang Cikal merasa puas nggak? Halo, halo. Kang Cikal boleh di-mute dulu mungkin?
2: Oh, mute dulu ya.
1: Kayak agak noise. Aman. Nah, Kang Yana, boleh Kang? Silakan.
3: Puas secara hasil, puas banget. Terus yang apa ya? Saya maksudnya puasnya saya tuh berdasarkan dari proses rekaman yang menyenangkan. Kita juga banyak nggak pernah ada konflik sedikit pun secara rekaman.
1: Okay.
3: Termasuk cepat. Terus ada diskusi-diskusi kecil yang juga tidak menyulut energi banyak dan emosi apalagi. Jadi menyenangkan, dan ketika dengar hasilnya saya puas banget.
1: Puas banget semuanya. Ya akhirnya.
3: Dan masteringnya yang dilakuin sama tim-timnya si Yana Head dan si Strip 457 juga menyenangkan.
1: Oke. Okay. Tapi emang pada dasarnya secara aliran emang Strip 457 mostly emang se-ngerok ini Kang, atau baru aja belakangan nih?
3: Dari 97 kita udah mainin genre ini.
1: Udah begini main. Berarti ya?
3: Udah genre seperti ini. Terus yang lebih menyenangkan lagi dan kenapa saya merasa puas, ya ketika si lagu sang pemenang ini di ACC untuk menjadi original soundtrack film yang si Menang Untuk Kalah.
1: Menang gitu. Untuk Kalah ya judul filmnya ya. Gila. Tapi secara produksi bisa dibilang cepat, terus hasilnya juga puas. Sebenarnya yang Strip harapin ke pendengar tuh apa sih? Kayak pengennya tuh pendengar merasakan energi apa gitu dari lagu ini?
3: Yang diharapin sih ya semoga dengan adanya si Strip 457 ini jadi original soundtrack si film Menang Untuk Kalah, ini bisa memperkuat scene yang emang beneran dibutuhin tuh ketika ada Strip 457, beneran memperkuat adegan itu, dan semoga terus buat teman-teman yang dengerin si materi si Strip ini, dengerinnya harus sampai ending karena ada plot twist lirik di endingnya.
1: Wede, tuh teman berdua, kalian dengerinnya harus sampai ending banget tuh ya.
3: Ada lirik ending yang nggak diulang-ulang. Nah itu sebenarnya kuncinya.
1: Oh, jadi ada satu lirik yang beda nih sendiri nih, dia berdiri sendiri ya?
3: Iya. Oh. Inilah itu sendiri tuh Avengers Encore lah.
1: Oh, ada credit title-nya gitu ya?
3: After credit.
1: Iya, after credit scene-nya ya. Kayak gitu ya kurang lebih ya. Oke, menarik. Oke, nah sekarang kita mau jawabin nih Kang pertanyaan yang udah masuk ke YouTube dan juga ke WhatsApp-nya Pro2 FM Jakarta ya Kang. Kita mau bacain, boleh Kang?
2: Boleh.
1: Yang pertama ada dari siapa nih? Ada dari @ siapa nih? @ C4N Cut. Nah, silakan diinin sendiri ya. Tapi emang nama akunnya itu.
2: Makasih.
1: Katanya assalamualaikum Kang Yana de Kang Cikal. Salam dari Bintaro Jai. Salam dari Bintaro Jaksel Strip 457 katanya.
2: Jadi kayaknya Mas Kadir ya, Mas Kadir.
1: Oh, Mas Kadir ini ya, Mas Kadir ya?
2: Iya, co-director film.
1: Wede, gokil. Oke, tapi nama akunnya ya begitu. Terus juga ada dari ini nih, ada dari Rudy, katanya hadir, Widi absen. Ada yang absen nih Kang.
2: Ah, okay. Itu Pak Rudy Nugraha.
1: Okay.
2: Juga terlibat dalam soundtrack ini juga.
1: Absen. Okay, Pak Rudy absen nih.
2: Pak Rudy sehat, Pak Rudy.
1: Widi. Terus juga ada Ilham KDI nih. Dia nanya nih, Kang, kalau melihat perjalanan panjang sampai hari ini, apa yang paling Strip 457 syukuri? Wih, menarik nih.
3: Yang disyukuri banget sehat walafiat, Mas.
1: Oh, bener, Masya Allah. Itu kuncinya, Kang, ya?
3: Sehat walafiat. Kita sebagai Strip 457 dalam kondisi waras semuanya. Terus dalam kondisi beradab,
1: produktif ya.
3: Produktif pasti. Dan yang lebih yang disyukuri lagi sama si Strip 457 itu ketika proyek-proyeknya tambah banyak,
1: amin,
3: keluarga kami tambah erat.
1: Aide, jadi sebenarnya lebih kepada selama proses yang berjalan ini nggak ada ego yang ditinggiin justru ya?
3: Enggak mas, saya juga tadinya setelah saya berkarir di The Cat, di Marvel, saya mau sombong sebenarnya sama anak-anak Strip 457 itu mas. Tapi di Strip 457 saya berasa nggak ada harga dirinya mas.
1: Jadi kayak apa yang mau disombongin ya?
3: Nggak ada.
1: Bingung. Ketika,
3: iya, soalnya kan di Strip 457 kita tumbuh bareng, jadi kami semua udah paham kurang dan lebihnya. Terus ya akhirnya saya tulis di lagunya si Mae. Makanya si Strip 457 punya mini album judulnya Hey My Friend.
1: Oh.
3: Hey My Friend. Terus ada lagu yang judulnya Hey My Friend juga. Itu adalah cerita tentang persahabatannya kami yang udah puluhan tahun ini.
1: Wede. Berarti emang secara basic pertemanan ini 457 udah gak usah diraguin ya, Strip ya?
3: Wow, mas, kita mah suka, ya biasalah kalau misalnya saudara kan suka pinjam-pinjam uang gitu mas.
1: itu personal gila sih, itu personal banget sih, itu parah ya. Tapi udah, itu lah, udah kayak saudara ya?
3: Ya bercanda aja, maksudnya jadi kalau misalkan kita harus makan, kita harus makan bareng dengan menu yang sama. Kalau misalkan kita juga apa namanya, ya sedih juga kita harus ya sedih bersama juga. Dan itu yang kami lakukan sampai sekarang.
1: Kalau ada yang salah satu tuh ditegur nggak sih, kayak berani negur pahit-pahitnya lah gitu, yang benar-benar kayak lu tuh nggak boleh tau kayak gini gitu.
3: Pastilah mencoba saling mengingatkan pasti dengan caranya masing-masing pasti.
1: Oh iya, karena kadang kan kalau kayak gitu tuh orang punya apa ya, ego yang mudah kesentil ya, kayak kadang-kadang kalau ditegur dengan cara yang nggak enak gitu, kayak iya apaan sih nih gitu.
2: Iya, kita nggak ada yang baper sih alhamdulillahnya, nggak ada yang baper gitu, kayak gimana bercandanya
1: kayak gitu. Iya.
3: Kalau misal orang yang lihat sih kayaknya, wah ini bakal jadi berantem nih mereka, tapi enggak lah. Iya, tapi tetap ya mas ya, sedekat-dekatnya kami sebagai sifat dan jadi seperti keluarga. Kami juga tahu batasan-batasan untuk bercandanya lah.
1: Oh,
3: tapi
1: yeah,
3: kadang batasan kami bercanda di Strip 457 itu seolah-olah nggak ada batasannya mas.
1: Karena terlalu ini, terlalu gamblang ya.
3: Terlalu gamblang.
1: Iya. Jadi orang yang mungkin nggak biasa ngelihat mereka terus tiba-tiba kayak, kok begini bercandanya gitu loh. Gitu kali Kang ya?
3: Manggung aja mas, maksudnya kita balik lagi ke musik ya. Ketika kita main band aja, yang kita cari dan kita obrolin tuh emang bener, lu mau di part mana salahnya gitu.
1: Oh gitu, beneran kayak gitu Kang?
3: Beneran,
1: buset.
3: Beneran. Jadi kesannya kalau misalnya kami manggung tidak salah, wah bukan Strip 457,
1: Mana salah. Karena manusia tidak luput dari salah ya? Karena manusia tidak luput dari salah.
3: Ya betul, karena yang sempurna itu hanya Gusti Allah.
1: Betul sekali, Allah Subhanahu wa taala. Tapi Kang, kita mau lanjut bacain pertanyaan yang udah masuk di WhatsApp nih malam ini nih.
3: Boleh.
1: Ada dari Lara nih Kang nih. Katanya, "Assalamualaikum Kang, selamat malam. Aku mau nanya nih." Waalaikumsalam. Katanya, "Kalau misalkan Strip 457 setelah melewati begitu banyak lika-liku perjalanan, termasuk masa vakum yang cukup panjang, momen atau tantangan apa yang paling menguji keyakinan kalian bahwa perjalanan band ini sebenarnya belum selesai, dan apa yang akhirnya membuat kalian memilih untuk kembali?" Wede, ini pertanyaannya dalam nih.
3: Iya.
1: Ini ibarat kalau misalkan udah pacaran terus putus 28 tahun terus tiba-tiba ketemu di umur yang sekarang gitu. Nah, kalau menurut Akang-akang gimana nih?
3: Kalau menurut saya sih, terlepas dari kami seperti keluarga, pertemanan kami sudah sangat dekat, tapi terlepas dari itu, ternyata yang membuat kami sebagai Strip 457 akhirnya kembali lagi ke si dunia musik itu, ada materi lagu, 3 lagu yang kami buat di tahun 97 yang belum rampung kami beresin mas.
1: Itu triggernya ya?
3: Iya, dan ternyata takdirnya tiga lagu itu tuh emang harus teriliskan di tahun ini ternyata.
1: Oh, kenapa gitu, Kang?
3: Karena saya tuh termasuk musisi yang percaya setiap karya punya takdirnya masing-masing. Termasuk ketika saya bikin sama Marvelous, Lagi Bohong, Kisah Aku, dan segala macamnya. Nah, si Strip 457 itu punya tiga lagu yang emang takdirnya harus kami rampungkan di tahun ini. Gitu.
1: Ini...
3: Dan itu salah satu trigger yang emang benar akhirnya oke. Kita garap, kita rampungkan tahun ini.
1: Menarik ya. Waktu itu bentuknya masih apa, Kang? Masih udah pernah jadi demo kah? Udah pernah ditulis chordnya kah? Atau dalam bentuk apa tuh karya tiga lagu ini?
3: Nah, yang luar biasanya sebuah karya itu adalah itu semua by ingatan yang kami korek lagi.
1: Serius, Kang? Beneran?
3: Serius, jadi nggak ada tulisan, kertas, nggak ada demo dalam bentuk pita kaset ya dulu.
1: Gila.
3: Cuman tahu, oh iya, si chord yang kami bikin waktu tahun itu tuh gini, sirinya kayak gini ya, kembangin, dan itu ya luar biasanya sebuah ingatan yang diberikan
1: berarti, oleh Allah. Berarti materi itu cuma, itu pernah dibawain sekali ya? Maksudnya kayak kita latihan kayak gini gitu, cuma itu doang tuh?
2: Oh, dulu ya, sempat bikin demo.
1: Oh, sempat demo?
2: Sempat di Nina Producer juga ya, Pena ya. Yang makan beras itu Pena. Ya.
1: Tapi si materinya nggak dipegang sama Strip tuh?
3: Nggak dipegang.
1: Oh.
3: Jadi, beneran yang kami rampungkan lagu yang 28 tahun yang lalu tuh, ini berdasarkan dari ingatan yang kami punya aja gitu, Mas.
1: Oh, gila, luar biasa. Kita kasih tepuk tangan dulu, Strip. Dengan ini maksudnya magis ya, kalau misalkan orang bisa ke-trigger kayak, tiba-tiba nemu file lama nih, terus ada buku, atau misalkan isinya chord gitu. Oh iya, ini kan lagu yang dulu. Nah, kalau ini cuma dari ingatan ya.
3: Iya, dan itu juga jadi menambah keyakinan saya aja tentang kehebatan Sang Maha aja, Mas. Jadi tambah yakin aja gitu, jadi tambah yakin ya, hebat ya, luar biasa ya gitu.
1: Iya. Waktu
3: menciptakan kepala sebesar ini, isinya ada otak, kiri dan kanan, ternyata masih ada tersimpan file yang 28 tahun yang lalu, yang akhirnya ketika diketin deh, oh iya bener ini ya, oh iya si Black Shadow itu seperti ini, oh si Stinging Beetle seperti ini, akhirnya ditulis ulang, kita ransumin.
1: Dulu pertama kali akhirnya memutuskan untuk comeback itu ada yang kayak gini, kayak emang kita pernah bikin kayak gini gitu, ada yang selupa itu nggak, Kang? Apa ingat semua ternyata?
3: Ada part-part yang lupa sebenarnya, tapi ketika kita balik ke studio kita juga ngumpul akhirnya, yang ketika kita ngumpul akhirnya merangsang ingatan kita masing-masing. Kayak ini part itu kayak gini ya, dan segala macamnya. Nah, secara aransemen kita disesuaikan dengan kebutuhan si industrinya di tahun inilah gitu. Akhirnya perkembangannya di situ, tapi secara tema bisa dibilang 80% tidak berubah.
1: 80% tidak berubah, dan akhirnya bisa dikeluarkan, dirilis di tahun ini ya, Kang ya.
3: Iya.
1: Wah, gila. Ini bukan sembarang karya yang bisa tiba-tiba datang ya, Kang ya, karena udah 27 tahun ya.
3: Iya,
1: 27-28 tahun. Iya, benar. Wah, gila. Oke, teman Pro 2, berarti Kang lagu Sang Pemenang ini ya. Sang Pemenang ya, Kang ya? Sang Pemenang ini udah bisa didengerin di mana aja nih, Kang?
3: Sudah ada di semua digital platform. Udah semuanya ada. Terus bisa request juga di Pro 2.
1: Oh, iya, di Pro 2 FM seluruh Indonesia pastinya ya. Oke, dan kira-kira Kang Yana sama Kang Cikal mau ngomong apa nih ke seluruh teman Pro 2 seluruh Indonesia ataupun fansnya dari Strip 457 ini? Silakan Kang Yana dulu mungkin.
3: Jangan pernah bosan untuk dengerin karya-karya kami sebagai Strip 457, terus request terus lagunya Sang Pemenang. Terus yang lebih penting lagi, kalau misalnya kalian penasaran di scene mana lagu Strip ada, Sang Pemenang adalah original soundtrack film Menang Untuk Kalah yang bakal rilis tanggal 19 November. Yuk kita ngabring ke bioskop untuk nonton film.
1: Wede, nobar jangan lupa tuh ya.
3: Bar.
1: Nobar. Oke, kalau dari Kang Cikal?
2: Hampir sama ya. Ya mudah-mudahan dapat diterima juga sama semua pendengar ya, yang ragu juga, jadi intinya bisa diterima juga lah.
1: Amin, amin, amin. Apa kalau untuk lagu ini udah ada MV kah? Udah ada visualizer mungkin, Kang?
2: Gimana paling jelas, Mas?
1: Kalau lagu ini udah ada MV-nya atau visualizernya kah? Yang bisa ditonton?
2: Oh, baru belum, video lirik, Mas.
3: Belum.
1: Oh, video lirik. Video lirik. Oke, video liriknya udah bisa ditonton di mana, Kang?
2: Di YouTube, di channelnya YouTube. BCR Music.
1: BCR Music. Ya. Oke, kalau gitu. Ah, tuh dikepoin ya, jangan lupa, dan juga ditonton video musiknya dari sang pemenang Teman Pro 2. Nah, karena udah enggak kerasa banget nih, Akang-akang udah hampir 1 jam kita nemenin Teman Pro 2 seluruh Indonesia. Thank you banget, Kang, udah mau ngobrol ya sore hari ini sambil ngopi-ngopi santai tadi.
3: Sama-sama, Kang. Terima kasih banyak. Ini pengalaman yang baru buat saya. Setelah berkarir cukup lama di
1: ini
3: interview Indonesia
1: terus namanya menarik. Nama teknologi ya. Teknologi kita memanfaatkan teknologi. Oke, sukses terus pokoknya buat Strip 457 dengan lagu-lagunya dan juga pastinya Kang Deden dengan ayam-ayamnya ya.
2: Iya, disalamin, Mas.
1: Iya, tolong disalamin, minta dedek sekilo ya kalau bisa.
3: Iya.
1: Oke, kalau gitu kita harus pamit dulu, Teman Pro 2. Thank you so much. Abis ini bakal dilanjutin ya sama seluruh penyiar Pro 2 FM kesayangan kamu di seluruh Indonesia. So, gue harus pamit dulu, Elandi Krisnandar pamit dan juga Strip 457 pamit. And
3: terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Bye bye, Teman Pro 2.

0: Hey English Corner, teman-teman Pro 2, kita akhirnya udah di hari Jumat lagi ya. Dan di hari Jumat, kayak biasa teman-teman, kita ada English Corner di Pro 2 Banjarmasin. Ini merupakan program yang gak baru-baru amat, tapi udah berjalan mungkin udah hampir kayaknya sebulan, hampir 2 bulan ya teman-teman ya sebenarnya. Dan di setiap minggunya kita ketemuan sama beda-beda nih. Kalau kali ini kita ketemuan sama teman-teman Hari English, lebih tepatnya ada Mr. Zikri and Miss Chi. Hello.
1: Hello, hey. Mr. Febri. Thank you for welcoming us.
0: Hey.
1: So today we are with me, Mr. Zikri, and also
2: Miss Chi.
0: Miss Chi.
1: Okay. How are you, Miss Chi?
2: I'm pretty good. Okay. But excited.
0: Yeah. Kita nanti bakal ngobrol-ngobrol ya terkait, karena nggak cuma kita ngobrol bahasa Inggris, kita juga belajar bahasa Inggris ya hari ini bareng-bareng lebih tepatnya. Dan tentunya di hari ini ya barengan Miss Chi. Nama panjang Missy sebenarnya siapa sih?
2: Citra.
0: Citra. Oh.
2: Like it's apa? Terlalu banyak ya?
0: Iya, benar, Citra. Pemenang Citra.
1: Citra Awards ya.
0: Citra Awards.
2: Citra Garden, Citra segala macam itu.
0: Is it so much with Citra itself. Yeah. Tapi malam hari ini kita enggak ngomongin terkait Citra ya. Kita akan ngomongin di malam hari English Corner teman-teman terkait the challenge of our environment. Yes. Wey, temanya nih lingkungan banget nih hari
1: lingkungan
0: ini.
1: Banget.
0: Lingkungan banget.
2: Ini ada ini dulu ya.
0: Apa tuh?
2: Disclaimer dulu.
0: Apa
2: kita
0: tuh?
2: Bukan ahli lingkungan.
0: Iya benar.
1: Iya benar. We're just covering the language aspect.
0: Yeah. Because English, we can practice English with anything.
1: Absolutely.
0: Yeah. So today topic it's gonna be an environment. And for the first segment atau segmen pertama kita nih, kita ngobrol-ngobrol terkait

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Yo teman-teman Pro 2, kita masih di English Corner malam hari ini. Dan kita sebenarnya live-nya bukan di YouTube ya. Ini biasanya kan kalau yang biasa kita Inggrisnya program-program kita itu ada di YouTube, tapi ini sekarang kita ada di TikTok di @pro2 Banjarmasin. Ini udah ada teman-teman juga sebenarnya yang kalau ada yang mau tanya-tanya tentang bahasa Inggris boleh ya teman-teman ya malam hari ini. Ini emang yang nanya malah kafe potong rambut. Ya aku potong rambut teman-teman.
2: Masih fresh ya.
1: Masih fresh. Anyway, kita balik English Corner barengan Miss Chi and Mr. Zikri.
2: Okay, welcome back. Second segment.
1: Setelah tadi word of the day ya, kita belajar banyak dari kata-katanya. Ini segmen kedua kita ada English in real life. So the words that yang udah kita pelajarin ya, kayak beberapa kata yang tadi udah ada. Nih penggunaannya nih. Kira-kira in sentence like what?
3: Oke, okay. Mungkin pertama kita pakai his dulu ya.
1: His dulu ya, his emang paling kita semua orang kena nih.
3: Kalau misalnya biasanya kita ngomongnya gimana nih? Kalau misalnya padat banget nih. Ini apa?
1: Tebal banget asapnya.
2: Yeah, so the sentence that we can say is the haze is very thick.
1: Very thick.
2: Yeah, very thick. Okay, how should we pronounce it, miss?
1: The haze.
3: Haze and then thick.
2: Yeah, thick, because
3: T and H
2: make
3: bunyinya tuh
1: thick. Jadi
2: kalau bahasa Arab
1: gitu. Oh,
3: iya. Iya, tha gitu ya. Jadi bilangnya the haze is very thick.
2: Okay.
3: Or kita juga bisa bilang this area is covered
1: by haze.
3: Oh, in haze.
1: In haze.
2: For example, you can also say Banjarmasin is or gambut is covered in thick haze.
1: Karena kan sekarang ya juga kita media sosial nggak cuma pakai bahasa Indonesia, kadang-kadang namanya bisa dilihat sama orang luar lah. Betul. Apa segala macam. Jadi kayaknya penting juga tuh kita naruh namanya pakai bahasa Inggris ya kan.
3: Iya, kan kalau siapa tahu nanti ditanya sama teman main game kan.
1: Iya, benar.
3: Oh, gimana nih di keadaan di
1: Banjarmasin
3: gitu. Ini loh, like our city is covered by thick haze gitu.
2: Yeah, so they know what happened in
1: what happened,
2: city.
1: And
2: also it not only happen in our country but our neighbor country.
1: Malaysia is also talk about this. And then not just Kalimantan but Sumatra. Sumatra, other province is also covered by haze. From this onward. Ini ada yang menarik nih, Mister sama Miss. Ada yang nanya bengek bahasa Inggrisnya apa, Kak? Kan kita juga kan sesak napas ya jadinya kalau bilangnya haze.
3: Oh, bengek itu sesak napas.
1: Iya, lebih ke kan susah ya kita bernapas karena ada kabut segala macam. Ibaratnya kita bilang nih my home is covered by haze, but how to pronounce that we got the side effect from the haze?
2: Okay. What we can say is we are having trouble with breathing. Like that.
3: That's a long one.
1: That's a long one.
3: Okay, maybe the shorter one we can say it's hard to breathe.
1: Oh, it's hard to breathe.
3: Just a simpler one to say, right? Like it's
2: bengek,
3: hard to breathe.
1: Bengek.
2: Kalau orang Banjar bilangnya apa? Mangga.
3: Mangga is more
2: is that
3: like
2: the same?
3: No, I don't think mangga is like when after you do some exercise, kalau habis olahraga.
1: Cover by atau cover in katanya. Oh, yang haze tadi.
3: Cover in.
1: Ini ada altar ini ya. Iya, benar-benar cover in.
3: Bagus pertanyaannya karena in Indonesia kalau diartiin dengan itu kan bah ya.
1: Bah, iya benar.
3: Tapi karena dia itu area gitu kan. Jadi area itu di covered atau diselimuti oleh
1: kabut.
3: But I mean like kalau bahasa Inggris orang masih bisa ngerti juga untuk by gitu.
1: Tapi mungkin yang grammarly speaking
2: grammar police
1: it is covered in, tapi mungkin kalau hanya secara kita ngobrol yang apa ya kayak ngobrol
3: santuy,
1: yang
3: berasa santuy. Kalau dari kalimat by itu sendiri kan dari kalimat pasif ya, diselimuti by,
1: covered
3: gitu,
1: by
3: biasanya.
1: Mungkin ya.
3: Mungkin siapa tadi
1: Alta.
3: Mungkin Alta tadi itu dia belajar di sekolah itu kalimat pasif tuh harus ada by-nya betul aja sebenarnya.
1: Bener.
3: Cuman untuk bahasa yang lebih formal mungkin kita bisa pakai
1: in.
2: Because kita itu seperti di dalamnya ya.
1: Iya. Yeah.
3: Oh. Indra, ya kan? Yeah. Kita di dalam.
1: Nah, benar, benar, benar.
2: Kan? Seolah-olah lagi di, emang di dalam ya.
1: Iya. Yeah.
3: Berada di dunia, dengan kabut ini gitu.
1: Iya, yeah, betul, betul. Itu yeah. tadi ada haze tuh. Yeah. Haze aja panjang banget nih teman-teman.
3: Haze.
1: Haze. Iya. Apa lagi? Apa lagi yang
3: drought
1: kita?
3: Drought tadi ya.
1: Iya, yeah, drought. Drought yeah. Itu mungkin yang cukup jarang ya kita kita yeah. dengar ya drought.
3: Iya. Yeah. Jadi bedanya tadi kan.
1: Iya, benar-benar.
3: Jadi kalau kemarau itu kan drought ya, terus kita ada namanya dry season.
1: Yeah.
3: Gitu. Jadi season itu kan musim kering gitu.
1: Musim keringnya.
3: Ya, jadi ketika kita ngomongin oh like how many seasons do you have in Indonesia?
1: Mm-hmm. It's two seasons.
3: Yeah, we only have two seasons. Yeah. Although we have many other seasons.
1: Many others,
3: yeah, durian season durian. And so on. Like that, okay.
2: But it's not covered in BMKG.
1: Yeah, BMKG just
2: predicted.
3: Yeah. Maybe MBG. Yeah.
1: Officially just two, yeah, but we have an unofficial season.
3: Yeah. Yeah. Jadi kalau kita ngomongin tentang seasons, kita bisa pakainya dry season. Tapi kalau dia drought, it's more like
2: kekeringan ya.
3: Iya,
1: kekeringan. Jadi kayak musibahnya ya berarti ya.
3: Gitu. Something like okay, ya seperti musibah ya.
1: Iya, musibah bisa ya, bilang ya.
3: Bisa dibilang kayak natural disaster.
1: Natural disaster is drought, but for just maybe like a normal season, it is a dry season.
3: Dry season. Gitu. Sama kayak flood, kalau banjir itu kan flood.
1: Flood, ya. Yeah.
3: Berarti kalau kita ngomongin kemarau, dia adalah drought.
2: Drought, ya. Yeah, but I think this year is have more drought ya than before.
1: Uh-huh. Yeah.
2: More longer drought.
1: Tapi menarik tadi Miss, flood atau flood?
3: Okay.
1: Flood. Kan ada flood mengambang, ada flood banjir. Uh-huh. Nah, ini kadang-kadang mungkin ketuker atau
3: betul.
1: Kayak
3: ya. Yeah. Bagus tuh.
1: Nah, tuh. Uh-huh.
2: Jadi kalau yang mengambang itu float. Nah, ada kayak huruf W-nya.
1: Float. Float. Ada ya di tengahnya
2: float.
1: Ya.
2: Yeah. Float. Float tapi tidak terlalu U. Jadi float agak
1: float. Agak naik ya, agak membuka. Yeah.
3: Karena ada beberapa kata dalam bahasa Inggris yang kalau di dalam katanya itu ada huruf O sama A, itu bacanya O.
1: Contoh
3: dari kata float. Gitu kan.
2: Okay, nice.
3: Misalnya ada lagi
1: cat flow. Kayak flow kan mengalir apa?
2: Mengalir.
1: Ya, mengalir. Yeah. Flow.
3: Flow.
1: Float.
2: Yeah. That's another one ya.
3: Oh, sama gitu. Jadi kalau bahasa Inggris, kalau kita kalau jurusan bahasa Inggris itu kita belajar namanya fonik dan ada simbol-simbol gitu.
1: Benar.
3: Iya, jadi cara baca apa? Kalau orang bilang tuh susah bahasa Inggris katanya, soalnya tulisannya beda sama pengucapannya.
1: Sama pengucapan,
3: gitu.
1: Benar.
2: Emang benar ya?
1: Iya.
3: Memang benar. Kalau secara kasat mata
1: memang
3: tapi padahal ada beberapa huruf-huruf dalam bahasa Inggris yang itu memang punya phonetic symbols yang misalnya huruf O sama A itu ada phonetic symbolnya dan cara membacanya.
1: Yeah. Beda.
2: Jadi, kalau
1: bahasa
2: Arab ada hukum bacaannya.
1: Hukum bacaan, tajwidnya ya kan.
3: Betul. Jadi kalau misalnya mau buka kamus, itu kan ada kalau ada kamus
1: sampingnya ya. Biasanya,
3: sampingnya itu ada yang di dalam kurung itu simbolnya itu cara membacanya. Gitu.
1: Phonicsnya.
3: Jadi flood.
1: Iya. Tadi flood tadi ya.
2: Flood banjir. Nah kalau banjir itu flood.
3: Flood.
2: It's like blood. Kayak darah sama
1: flood.
2: O-nya dua.
1: Oh, yeah. Okay.
2: Jadi bunyinya sama flood, blood.
3: Gitu kayak flood.
1: Jadi kayak ada A-nya di sana ya. Gak padahal ada, tulisannya O-O. Bukan blood.
2: Pembacaannya yang diawali dengan blood. L, kemudian diikuti dua O ya.
1: Gitu ya. Ini udah advance. Tapi benar kadang-kadang mungkin ketika kita dengar, ini apa nih kok mengambang atau mungkin targetnya banjir, tapi ternyata pas didengar sendiri atau kayak bener nggak ya, kayak ada keraguan lah ibaratnya.
2: Jadi emang bahasa Inggris itu ya kalau beda satu huruf aja kan bisa bunyinya beda sedikit aja, bisa beda artinya.
1: Bisa beda artinya.
2: Karena kayak si and she.
1: Iya.
2: Nambahinnya bunyi S.
1: Jadi she, he.
3: Dan juga jangan lupa juga untuk kayak final sound, initial sound yang terakhir itu.
1: Yeah.
3: Itu juga benar-benar harus dibunyikan gitu. Contoh kayak tadi flood, itu kan flood. Huruf terakhirnya itu kan D gitu ya. Jadi yang satunya float. Itu T gitu. Jadi benar-benar D sama T itu benar-benar harus diiniin. Kalau kita bilang cepet, float gitu kayak
1: sama kan. Bener-bener.
3: Nah, jadi kalau misalnya kita dia benar-benar hurufnya D harus benar-benar diginiin kayak ada
2: float.
3: Iya, float.
1: Ada belakang
3: sama float.
1: Iya, betul.
2: Float.
1: Menarik nih kata-kata menarik. Okay. Mungkin satu kata lagi deh dari English in Real Life ini kira-kira yang sering dipakai. Tadi drought, ada haze. Apa yang sering kita ini pakai ya?
2: Fire
3: kalau ini biasanya kan karena kabut itu seringnya kita
1: ketutup pandangan ya, pandang, gitu. Ya jarak pandang.
2: Jarak pandang. What is jarak pandang?
3: Visibility.
2: Jadi untuk penggunaan dalam kalimat, we can say that the haze reduce the visibility.
1: Reduce the visibility.
2: Jadi mengurangi jarak pandang.
3: Or we can say the visibility is low.
1: Benar-benar visibility. Okay, so mungkin nggak tahu jaraknya nih berapa meter atau apa segala macam. Yeah, so misalnya, we can say just the visibility is low.
3: Kita mau kasih orang bilang hati-hati ya. Be careful on your way to work, for example, because the visibility is very low right now.
2: Jadi ini salah satu yang hambatan kita selama kabut ya.
1: Betul.
2: Jadi harus hati-hati ketika di jalan. Karena itu tadi visibility-nya rendah.
1: Benar.
3: Jarak pandang.
1: Jarak pandang.
2: Bisa ngebut-ngebut lagi ya.
1: Iya benar. Tidak bisa yang tapi kita berangkat harus lebih awal lagi ya sebenarnya ya. Betul. Oke, kita mungkin udah itu dulu English in real life yang mungkin bisa teman-teman pakai ya. Siapa tahu habis ini kayak aku mau pakai bahasa Inggris. Siapa tahu.
3: Bikin status gitu.
1: Betul. Tapi Miss habis ini Miss and Mister kita akan lanjut ke song of the day.
2: Song
1: of the day for English corner into 25 September kalian ada Lil Dicky. Ini lagu lama sebenarnya.
2: Sempat viral ya.
1: Sempat viral juga ada Wheel of the Year.
3: Where have I been hiding? Because I don't know the song.
1: Okay. So before we go to song of the day, we're gonna check this song first.
0: More specific, I'm a black guy. Joking. I just want to, you know, for the sake of all the aces out there, just want to say, we love the rice. It is our favorite. We love one time. It makes us whole.

Hello!

0: Like us some Maori, Wi-Fi call me. We are the Chiggers, microwave bread. Here is some plastic cover remote. Beat us some Asians fresh off the boat.
1: Moi Wamu, Shindaro, we make good and fight for you.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: kan teman terbaik kamu.
1: Teman Pro 2, mau lagu favoritmu diputar?
2: Request Time di Pro 2. Program request lagu paling asik buat anak muda.
1: Setiap hari, bebas request lagu pop Indonesia sampai hits internasional.
2: Jam 10 pagi, jam 5 sore, dan jam 10 malam.
1: Eits, kecuali hari Sabtu ya. Requestnya dari jam 11 pagi.
2: Request Time hanya di Pro 2 Banjarmasin.

Era di Pro 2 mencermati teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita sudah request time setelah tadi English Corner ya, udah ngobrol-ngobrol bahasa Inggris. Itu harus banget teman-teman, wajib banget ikut station ya, belajar bahasa Inggris di setiap Jumat malam atau malam Sabtu ya. Dan kita udah di request time, ini udah ada teman-teman yang request dari Berbinar dulu ya. Teman-teman Berbinar ada Cimi, ada Nailu, ada siapa lagi. Banyak nih teman-teman yang request darinya Sabrina Leonor ya, dengan Haha, dan juga ada Alisa yang langsung request MMG main-main gue. Langsung aja kita puterin dua-duanya. Dan buat teman-teman yang pengen request, boleh banget di 0811-5111-420. Dan juga ke TikTok kita ya, buat ngobrol-ngobrol bareng di RR_Pro2 Banjarmasin. Teman-teman, barengan aku Febri sampai jam 11 nanti.

Yo, teman Pro 2, ini tinggal satu lagu lagi ya sebelum abis teman-teman. Nextnya ini ada Selina ya yang request Nabila Takia teman-teman, tak semudah home pimpa darinya Selina tadi di WhatsApp di 0811511420. Dan juga ada Bubble ya yang request Maroon 5 teman-teman, One More Night. Boleh deh satu lagu deh, ini sebenarnya udah abis tapi aku bonusin satu. Oke deh.

Yo, one more night dan kita udah full teman-teman. Jadi sorry banget buat yang kalian mau request. Kita lanjut ya ke requestannya Bahrum dan katanya mau I Found You. Kaleb J teman-teman dan juga tadi ada Sria ya yang request Rio Laskar dengan Sumpah Mati. So check this out, dua lagu ini enjoy aja ya teman-teman ya. Lagunya walaupun full tapi asik-asik kok. Jadi jangan kemana-mana.

Oke, teman-teman Pro 2, kita lanjut ke requestan berikutnya. Tadi ada Noeh, teman-teman, request katanya Virsa Besari ya. Waktu yang salah. Wow. Kenapa kamu gitu kan, ya kan? Dan juga tadi ada Nazwa ya, yang request Raisa, teman-teman, ternyata tanpamu. Woi. Ini juga lagu yang ada cantik-cantiknya, sama kayak lagu RC ya, tapi langsung aja kita puterin dua-duanya. Dan buat teman-teman yang pengen request, ini udah full. Buat kalian yang lagi di rumah aja, bisa aja stay tune buat dengerin Prodo FM dengan lagu-lagu ini, asik-asik teman-teman.

Yo teman-teman Pro 2, kita lanjut ke requestan berikutnya. Kita ke The Weeknd ya, Call My Name. Teman-teman tadi di request dari Nanang, dan juga ada C ya yang request Now barengan Momo dengan Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda. Aw, sakit banget nih lagu. Dua lagu dulu deh, langsung

Okay, teman-teman Pro 2. Kita ada Irus ya yang request Celine Dion dengan Ashish, dan juga tadi ada Laras yang request Kacamata. Kita langsung puterin dua-duanya, so check this out.

Era di Pro 2 menyerah pasti teman terbaik kamu. Kita lanjut ke request yang berikut. Ada Ayas ya yang request Bayangan Cinta yang lalu teman-teman, dan langsung aja kita puterin. Ada Ala juga. Halo Ala. Aduh Ala udah graduation ya, udah graduate teman-teman, tapi katanya mau request Edorama. Blasem, langsung aja kita puterin dua-duanya. Check this out.

Oke, teman Pro 2, setelah lagu Edo Acu ya. Akhirnya ada lagunya Sen, teman-teman. Lainey dengan Superfar dan juga lagunya Dustin yang menutup nanti agak lewat dikit ya Utopia, enggak apa-apa ya, teman-teman. Jadi langsung aja kita puterin dua-duanya dan habis ini jangan kemana-mana karena masih barengan Febri juga di Jazz Music. Kita akan santai-santai aja ya sebelum besok weekend, teman-teman. So, ini dia Lainey, Superfar.

0: Okay, dikit lagi. Satu match lagi lah. Aduh, kok pinggang kayak mau copot gini ya? Leher juga kaku banget.
1: Nah, itu namanya tubuh kamu lagi protes. Kelamaan duduk itu nggak cuma bikin pegal, tapi juga ngundang penyakit lainnya. Jangan jadi patung di depan layar. Tiap 30 menit, coba deh berdiri, jalan dikit, atau stretching tipis-tipis. Biar aliran darah lancar lagi.
0: Bener juga sih, badan berasa karatan kalau diem mulu. Gerak bentar ah.
1: Tubuh sehat, karya makin hebat. Sayangi diri kamu, mulai dari langkah kecil hari ini.
2: Just Music, Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: tingginya tingkat kemungkinan banjir yang akan dialami oleh beberapa daerah di Indonesia mengharuskan masyarakat untuk bersiap dan mengetahui apa yang harus dilakukan ketika banjir datang agar tidak ada korban baik harta maupun nyawa. Ada beberapa hal penting yang perlu dipersiapkan untuk menghadapi potensi banjir. Di antaranya adalah, yang pertama, menyiapkan tas siaga bencana yang berisi beberapa perlengkapan penting seperti obat, pakaian, dan surat-surat berharga. Yang kedua, lakukan upaya penguatan dan peninggian bangunan rumah. Yang ketiga, perhatikan beberapa barang yang berbahaya jika terkena banjir seperti kabel listrik atau gas. Dan yang terakhir, memahami persiapan dan rute evakuasi menuju tempat yang aman atau daerah yang lebih tinggi. Dengan memahami dan melakukan persiapan yang baik, diharapkan mampu meminimalisir korban akibat banjir di Indonesia. Apabila mengalami cedera atau gangguan kesehatan selama proses evakuasi, segera hubungi fasilitas kesehatan terdekat yang tidak terdampak oleh banjir agar dapat mendapatkan penanganan yang cepat dan tepat.
1: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
2: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
1: Loh, kok bisa, Mbah?
2: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
1: Oh, benar juga ya, Mbah ya.
2: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan?
3: Pro 2 FM, Jazz Music. Terbaik. Pro 2.

0: Tahukah Anda bahwa sebuah pohon dapat mengurangi kebisingan hingga 40%? Ketika pepohonan ditempatkan pada lokasi yang tepat, pepohonan dapat mengurangi kebisingan hingga 40% dan mencegah polusi suara di wilayah perkotaan. Pepohonan dapat berperan sebagai penghalang kebisingan melalui mekanisme peredaman suara, yaitu fenomena pengurangan intensitas suara. Menurut Trees for Energy Conservation, peredaman suara ini terjadi ketika gelombang suara menghilang pada jarak yang lebih jauh sampai energi yang tersisa tidak dapat menggetarkan molekul udara sekitar. Dari sekian banyak peran dan manfaat pohon pada kehidupan kita, tidak sedikit manusia tak bertanggung jawab yang menyalahgunakan keberadaan pohon di bumi. Sekarang sudah tahu kan betapa pentingnya pohon pada kehidupan kita?
1: Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: coba lihat mat, mereka mat.
1: Yang mana?
0: Itu, senang foto-foto.
1: Oh, biasalah, Dang. Dokumentasi penting, Dang.
0: Ya, paling sejam mereka di tempat, hilang duduk mereka.
1: Ah, sama kayak kita, Dang. Abis absen, keluyuran, Dang.
0: Iya, beda lah, mat. Kita ini kan keluyuran nyari inspirasi.
1: Iya juga ya, Dang, ya. Karena kita ini kan bekerja pakai hati, Dang.
2: Membiasakan yang benar, bukan membenarkan kebiasaan.

Doxing adalah tindakan menyebarkan informasi pribadi orang lain tanpa izin pihak yang bersangkutan. Biasanya terjadi di media sosial dan dilakukan akun anonim. Salah satu penyebabnya adalah minimnya kesadaran melindungi data pribadi di internet. Agar terhindar dari doxing, ada baiknya lindungi data pribadi di internet dengan cara ubah akun media sosial menjadi private, hapus akun media sosial yang tidak terpakai, jangan mengunggah informasi pribadi, minimalisir pemakaian fitur lokasi pada postingan, mengubah kata sandi akun secara berkala, dan mengaktifkan fitur two-step authentication. Waspada doxing, lindungi data pribadi.

0: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya. Bung Tomo, pahlawan nasional Indonesia.
1: Just Music, Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Sobat Pro 2, masih banyak yang mengira sunscreen cuma dipakai saat ke pantai. Padahal, di negara tropis seperti Indonesia, kulit kita terpapar sinar matahari hampir setiap hari. Sinar ultraviolet atau UV ini bisa menembus kulit dan menyebabkan berbagai masalah. Mulai dari penuaan dini, munculnya flek hitam, hingga meningkatkan resiko kanker kulit. Yang sering terlupakan, sinar UV juga tetap bisa menembus awan dan kaca jendela. Jadi, meski cuaca mendung atau kamu lebih banyak di dalam ruangan, sunscreen tetap penting digunakan. Gunakan sunscreen sekitar 15 hingga 30 menit sebelum beraktivitas. Jangan hanya di wajah, tapi juga leher, telinga, lengan, hingga bagian tubuh yang sering terkena sinar matahari. Dan ingat, sunscreen bukan hanya untuk kulit putih. Apapun warna kulitmu, tetap membutuhkan perlindungan dari paparan sinar UV. Yuk, mulai biasakan pakai sunscreen setiap hari. Karena menjaga kesehatan kulit bukan soal penampilan, tapi juga investasi kesehatan untuk masa depan.

teman-teman Pro2, hingga di sini kami menemani kamu mengantarkan rangkaian acara siaran sepanjang hari ini untuk Jumat 25 September 2026 dari program 2 RRI Banjarmasin. Kami kembali lagi di udara esok pagi pada pukul 4.55 waktu Indonesia Tengah melalui frekuensi 95,2 FM. Akhirnya kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kamu. Selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa lagi esok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman Pro 2 di mana saja kamu berada, inilah program 2 RRI Banjarmasin, radio publik milik bangsa. Saat ini kami kembali menyelenggarakan siaran untuk hari ini, Sabtu 26 September 2026, melalui frekuensi 95,2 FM. Dari Banjarmasin, kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Hud ayat ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: dan tidak ada satupun makhluk yang bernyawa yang hidup di muka bumi, kecuali Allah menjamin rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis di dalam kitab yang nyata ataupun Lauhul Mahfuz. Shadaqallahul Azim. Ayat ini adalah salah satu di antara ayat yang mengajarkan kita tentang iman terhadap rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Rububiyah berarti Allah lah yang mengatur segala sesuatu dalam kehidupan di langit dan di bumi. Dan Allah sebaik-baik yang mengatur. Rububiyah berarti Allah lah yang berkehendak dan menentukan segala sesuatu dengan kehendaknya. Dan Allah Maha Adil dalam segala ketentuan yang Allah kehendaki. Rububiyah juga berarti Allah lah yang menentukan rezeki untuk setiap hambanya. Allah tidak pernah zalim untuk mengurangi satu butir beras pun dari rezeki bagi hambanya. Sehingga ketika kita belajar rububiyah Allah di dalam surat Hud ayat ke-6 ini, harusnya kita selalu percaya bahwa rezeki kita tidak akan pernah tertukar dengan orang lain. Bahwa setiap manusia, bahkan hamba-hamba Allah, hewan, tumbuhan, apa yang ada di langit dan di bumi, semuanya telah Allah berikan takdir rezekinya. Dan Allah tidak pernah mengurangi hak mereka, apalagi bersikap zalim kepada mereka. Lalu kenapa kita harus bekerja? Sesungguhnya bekerja itu bukanlah karena kita meragukan rezeki dari Allah. Tetapi bekerja itu adalah ibadah, menjalankan perintah Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala menitipkan kita rezeki di satu tempat, dan Allah menyuruh kita untuk mengambilnya dengan sedikit ikhtiar, dengan sedikit usaha, agar kita belajar menghargai pemberian Allah, agar kita tahu betapa berharganya rezeki yang Allah berikan untuk kita, sehingga dengan demikian kita jadi pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun di antara makhluk-makhluk Allah yang tertukar rezekinya, sehingga kita tidak perlu merasa iri, dengki kepada orang lain, atau juga merasa sombong ketika Allah memberikan kelebihan rezeki kepada kita di antara orang lain. Janganlah kalian merasa iri terhadap apa yang Allah berikan kepada sebagian kalian atas sebagian yang lain, kata Allah. Tidaklah seseorang iri kepada rezeki orang lain, karir orang lain, kehidupan orang lain, kecuali dia ragu terhadap keadilan Allah Subhanahu wa taala. Dia ragu terhadap pengaturan Allah Subhanahu wa taala, atau dia ragu terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita yakin terhadap jatah rezeki kita dari Allah, maka buah dari keyakinan itu adalah tuma'ninatul qalb, ketenangan jiwa, rahatun nafs, rehat jiwa. Kita tidak akan merasa khawatir yang berlebihan terhadap rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk kita. Orang yang yakin kepada rezeki yang sudah Allah takdirkan, yang sudah Allah tetapkan untuk dirinya, maka dia tidak akan melanggar. Dia tidak akan mencari-cari jalan yang Allah tidak ridha untuk mendapatkan harta yang dia inginkan. Kenapa seseorang mencari harta yang haram? Kenapa seseorang curang dalam timbangan? Kenapa seseorang bersikap zalim? Kenapa seseorang berbohong dan menipu? Kenapa seseorang curang dalam jual beli dan transaksi? Kenapa seseorang korupsi? Itu semua karena mereka ragu dengan jatah rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk diri mereka. Seandainya kita yakin bahwa Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki, bahwa Allah gak pernah mencurangi hak kita, bahwa Allah sebaik-baik yang mengatur, bahwa Allah sudah menyediakan bagi setiap hambanya rezeki yang halal sesuai dengan kebutuhan dia, sesuai dengan keadaan hidupnya, maka kita tidak akan mencari-cari jalan yang tidak Allah ridhoi untuk mendapatkan harta-harta yang kita inginkan. Kita akan komitmen, kita akan istiqomah mendapatkan harta yang halal, karena kita percaya yang halal itu pasti ada. Ada orang yang berkata, mencari harta yang haram saja susah, apalagi yang halal. Ini pasti wasawisus syaitan. Ini pasti bisikan-bisikan syaitan. Kenapa? Agar kita berputus asa dalam mencari rezeki yang halal. Agar kita berputus asa dalam berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kalimat ini adalah kalimat orang yang tidak beriman. Kalau kita yakin kepada Allah sebaik-baik pengatur dan pemberi rezeki, kita akan berkata justru sebaliknya. Rezeki yang halal itu mudah, justru harta yang haram itu yang susah. Sesungguhnya rezeki yang halal itu pasti, yang haram itu yang tidak pasti. Kenapa pasti? Karena Allah yang menyediakannya untuk kita. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha, Allah yang menjamin rezekinya. Falimal ya's. Kalau begitu kenapa kita berputus asa? Kenapa kita mengeluh? Kenapa kita berhenti berikhtiar? Kenapa kita tidak lagi istiqomah? Kenapa kita melenceng dari jalan Allah? Kalau kita yakin bahwa Allah telah menyediakan jaminan rezeki kepada kita semuanya. Orang yang yakin dengan rezeki di sisi Allah juga tidak akan bersikap kikir dalam mengeluarkan hartanya fi sabilillah. Sebagaimana Nabi bersabda, demi Allah tidak akan berkurang harta karena sedekah. Justru sedekah yang dilakukan karena syukur akan menambahkan kebaikan setelahnya. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, pasti aku tambahkan untuk kalian. Orang yang menahan hartanya, bersikap kikir sehingga dia tidak mau mengeluarkan hartanya fisabilillah, bahkan harta yang wajib untuk dia keluarkan seperti zakat, itu pasti karena dia takut kekurangan rezeki. Kenapa dia merasa takut kekurangan rezeki? Karena dia tidak yakin dengan jaminan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat ini kita belajar bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjaminkan untuk kita rezeki yang halal, maka jangan pernah mencari-cari cara yang haram untuk kehidupan kita. Di dalam ayat ini juga kita belajar bahwa sesungguhnya Allah menjamin dan mengatur kehidupan kita, sehingga jangan sampai kita berputus asa untuk berharap kepada Allah dan berputus asa untuk berikhtiar bekerja dengan pekerjaan yang baik, mencari rezeki yang sudah Allah tentukan untuk kita. Mari kita belajar dari ayat ini agar kita lebih istiqomah, agar kita lebih tumakninah, dan agar kita semakin kuat bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum.
1: Kamu masih bersama Pro 2.
2: Pro 2.
3: Terima kasih untuk Kamtis Family di seluruh penjuru bumi.
4: Terima kasih buat teman-teman radio di seluruh Indonesia. Kalian memang luar biasa.
5: Terima kasih kepada Tuhan yang telah memberi rezeki di dunia ini. Semoga menjadi berkah bagi keluarga kami dan sanak saudara kami.
6: Terima kasih Pak juga sabar menghadapi saya selama ini. Terima kasih Pak, tetap sabar.
7: Buat Pak Basuki, dosenku, terima kasih banyak.
8: Terima kasih untuk orang tua kita untuk pengabdiannya selama ini.
9: Terima kasih Ibu buat keluarga mestinya.
10: Terima kasih buat guru-guru saya yang selama ini mendampingi saya belajar selama 3 tahun di SMA.
11: Untuk Lukas suamiku, terima kasih telah membimbingku menjadi wanita yang dewasa.
12: Terima kasih untuk kamu, anakku, Nalar Bayanaka.
13: Buat istriku Oci, kamu cok!

0: Putting up with what? I can't talk to people.
1: Teman Pro 2, punya pendirian itu bagus. Artinya kita tahu apa yang kita yakini dan gak mudah terpengaruh. Tapi hati-hati, jangan sampai berubah jadi keras kepala. Keras kepala sering membuat kita sulit menerima masukan, merasa paling benar, atau menolak mendengarkan pendapat orang lain. Padahal, setiap orang punya pengalaman dan sudut pandang yang bisa jadi pelajaran berharga. Mengelola sifat keras kepala bukan berarti harus selalu mengalah. Justru itu tentang belajar mendengarkan, berpikir lebih terbuka, dan berani mengakui kalau kita juga bisa keliru. Gak ada salahnya berhenti sejenak sebelum bereaksi. Dengarkan dulu, pahami, baru sampaikan pendapat dengan tenang. Sikap seperti ini justru menunjukkan kedewasaan. Karena menjadi pribadi yang kuat bukan tentang selalu menang dalam perdebatan, melainkan tentang mampu menghargai perbedaan dan terus belajar menjadi lebih baik.
2: Thank you.
1: Yuk jadi pribadi yang teguh dalam prinsip, tapi tetap terbuka dalam berpikir.

0: Pakistan resmi menjadi negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. World Population Review melansir jumlah penduduk beragama Islam di Pakistan saat ini mencapai 240,8 juta jiwa atau 98,19% dari total populasi negara. Di urutan kedua, Indonesia mencatatkan sebanyak 236 juta jiwa penduduk muslim atau 84,35% dari total populasi negara. Urutan ketiga ada India dengan penganut Islam sejumlah 200 juta jiwa. Sementara di posisi keempat dan kelima ada Bangladesh dan Nigeria dengan penduduk muslim masing-masing sebanyak 150,8 juta dan 97 juta jiwa. Pada 2024 ini, Islam memiliki lebih dari 2 miliar pengikut dan menjadi agama terbesar kedua secara global. Mitigasi adalah upaya yang memiliki tujuan, yaitu agar dapat mengenali resiko akan datangnya bencana, perencanaan, serta penanggulangan dan lainnya. Untuk lebih lengkapnya mengenai cara mengatasi bencana alam beserta mitigasinya. Guna mengurangi resiko serta dampak dari bencana, ada beberapa langkah-langkah mitigasi yang harus dilakukan. Langkah awalnya adalah mengurangi dampak dari bencana yang bisa kapan saja terjadi. Contoh kegiatannya, seperti melakukan pemetaan pada wilayah rawan bencana, pembuatan bangunan yang tahan gempa, penanaman pohon, hingga memberikan penyuluhan terhadap kesadaran masyarakat yang tinggal di wilayah rawan bencana. Langkah selanjutnya adalah melakukan perencanaan yang mana akan berpatokan dengan bencana yang pernah terjadi dan mungkin saja terjadi kembali. Hal ini bertujuan untuk meminimalkan korban jiwa serta kerusakan yang mungkin terjadi pada fasilitas umum. Langkah ketiga mitigasi yaitu respon sebagai upaya untuk meminimalisir bahaya yang diakibatkan bencana. Tahap ini berlangsung pasca bencana. Langkah terakhir yang tidak kalah penting adalah pemulihan. Langkah ini perlu diambil setelah terjadi bencana, yang mana bertujuan untuk mengembalikan kondisi seperti sedia kala.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Banyak orang berpikir bahwa umur panjang sangat ditentukan oleh genetika. Tapi, tahukah kamu, ternyata faktor lingkungan seperti pola makan dan juga gaya hidup adalah kunci untuk umur yang panjang. Ada 7 kebiasaan yang dilakukan oleh orang yang memiliki umur panjang. Yang pertama, tidak makan berlebihan. Kedua, mengkonsumsi kacang-kacangan. 3, tetap aktif secara fisik. 4, memprioritaskan kebahagiaan. 5, tidak merokok. 6, mengembangkan lingkaran sosial. Dan 7, tidur malam yang nyenyak. Selain itu, kebiasaan lainnya yang dilakukan oleh orang berumur panjang adalah menghindari alkohol, menghindari stres dan kecemasan, tidur yang teratur, mengkonsumsi makanan yang sehat, tidak memendam masalah, dan sering berekreasi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Info Pro 2 FM.
1: Tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saatnya Info Pro 2 bersama dengan Linda, dikutip dari rri.co.id. Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin menerima laporan adanya sekolah yang tetap melaksanakan pembelajaran tatap muka di tengah memburuknya kualitas udara. Meskipun kebijakan pembelajaran jarak jauh masih diberlakukan akibat kabut asap, dampak dari karhutla tersebut. Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Rian Utama membeberkan bahwa terdapat ada dua sekolah yang dilaporkan masih melaksanakan PTM selama kebijakan PJJ diberlakukan. Seluruh sekolah di bawah pembinaan Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin wajib mematuhi kebijakan PJJ yang telah ditetapkan pemerintah Kota Banjarmasin. Ketentuan ini berlaku bagi sekolah negeri maupun juga swasta.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi selanjutnya masih dikutip dari rri.co.id. Satuan Tugas Bahan Bakar Minyak atau Satgas BBM Kabupaten Hulu Sungai Utara menemukan sejumlah pelanggaran dalam penyaluran Pertalite bersubsidi saat melakukan monitoring dan evaluasi mendadak ke sejumlah SPBU pada hari Rabu 23 September 2026. Temuan ini menjadi perhatian pemerintah daerah untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi tetap tepat sasaran dan tidak disalahgunakan. Setiap temuan dalam pengawasan akan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dan penanganan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi dan bentuk pelanggaran yang ditemukan di lapangan.
0: Info Pro 2 FM.
1: Pemerintah Kota Banjarmasin terus memperbaiki kualitas sanitasi masyarakat, sekaligus menjaga sungai menjadi bagian dari identitas Kota Seribu Sungai. Upaya ini ditunjukkan Wali Kota Banjarmasin HM Yamin HR dengan membongkar jamban apung yang masih berada di bantaran sungai. Aksi tersebut dilakukan Yamin setelah meresmikan toilet umum di Jalan Pekapuran Laut B, RT 2, Kelurahan Sungai Baru, di mana fasilitas sanitasi ini disiapkan sebagai alternatif bagi masyarakat agar tidak lagi buang air kecil maupun buang air besar langsung ke sungai. Persoalan sanitasi tidak dapat dipisahkan dari upaya menjaga sungai di Banjarmasin karena menurutnya normalisasi sungai tidak akan memberikan hasil yang maksimal apabila kebiasaan buang hajat ke sungai masih terus dilakukan. Sekian Info Pro 2 bersama dengan Linda dan nantikan Info Pro 2 selanjutnya.

0: Tahukah kamu kalau nama Banjarmasin dulu dikenal sebagai Banjarmasih? Nama ini berasal dari tokoh penting kerajaan Banjar yaitu Patih Masih. Ia berasal dari Desa Oloh Masih yang dalam bahasa Ngaju berarti Kampung Orang Melayu. Desa inilah yang kemudian dikenal sebagai Kampung Banjarmasih. Dari kampung ini pula, Patih Masih bersama para patih mengangkat Pangeran Samudra sebagai Raja Banjar. Setelah melalui peperangan panjang dengan Kerajaan Daha dan dibantu Kerajaan Demak, Pangeran Samudra memeluk Islam dan berganti nama menjadi Sultan Suryansyah. Kemenangan Banjar atas Daha terjadi pada 24 Desember 1526, yang juga ditetapkan sebagai hari jadi Kota Banjarmasih, cikal bakal Kota Banjarmasin. Seiring waktu, sebutan Banjarmasih berubah pelafalan menjadi Banjarmasin, seperti yang kita kenal sampai hari ini.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu pada Tizon. Hai, selamat pagi, have a nice weekend. Dan senang banget bisa nemenin kamu lagi pastinya teman Pro 2 di hari Sabtu tanggal 26 September 2026 bareng sama siapa lagi kalau bukan Linda pagi ini yang semangat banget buat nemenin kamu ya. Semoga sih yang dengerin juga udah pada semangat ya. Baik itu dengerin di 95,2 FM, juga di rri.co.id, bahkan di aplikasi RRI Digital. Masih semangat juga dong ya menggunakan maskernya. Karena biar gimana pun teman Pro 2 kita masih harus bersama-sama ini ya, dengan beraktivitasnya bersama kabut asap teman Pro 2 ya. Masker nih masih jadi salah satu alat pelindung diri sekali nih di tengah kondisi kualitas udara yang masih tidak begitu baik ya teman Pro 2 ya. Maka dari itu alangkah lebih baiknya dengan mencegah daripada mengobati ya. Kita cegah nih asap-asap yang bisa langsung terhirup gitu dengan pelindung yang namanya masker teman Pro 2 ya. Dan walaupun harga masker ini juga ya bisa gitu ya teman Pro 2 ya, harganya naik hampir 3 kali lipat, dan itu pun harga di online ya, belum lagi mungkin di offline ya. Sebagai masyarakat, aku pun ya sebagai masyarakat merasakan sekali dampak

Ya, Tuan Pro 2 ya. Jadi kita berbagi rasa yang lagi tidak mengenakan ini. Tapi semoga kita bisa tetap semangat ya, Teman Pro 2 ya. Demi menjaga kesehatan, tetaplah gunakan masker. Meskipun harganya lagi begitu ya, semoga kita punya rezeki lebih deh gitu. Jadi gak ngerasa mahal gitu ya. Dan ngomong-ngomong soal itu, Teman Pro 2, mungkin ada juga yang akhirnya karena harga yang berasa lumayan banget nih gitu kan, akhirnya maskernya dipakai beberapa kali gitu. Sebenarnya yang jadi pertanyaan, boleh gak sih masker yang sama dipakai itu berulang kali gitu? Bakal berefek gak sih sama kesehatan kita? Terus berapa kali sih penggunaan berulang kalinya itu bisa dipakainya gitu? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu nanti akan kita sharing jawab, Teman Pro 2, tentunya di pagi hari ini hanya di Spada T-Zone.

0: Kebakaran hutan dan lahan memiliki dampak yang sangat luas, sehingga tidak jarang dapat mempengaruhi tidak hanya kesehatan masyarakat yang terdampak, namun juga terhadap kehidupan sosial dan ekonomi. Dampak kebakaran hutan dan lahan juga dapat mempengaruhi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat sekitar. Adapun dampak tersebut diantaranya adalah, yang pertama, terganggunya aktivitas masyarakat sekitar yang terdampak oleh kebakaran hutan, terutama bagi mereka yang banyak melakukan aktivitas di luar ruangan. Yang kedua, hilangnya sejumlah mata pencaharian masyarakat di sekitar hutan. Yang ketiga, penurunan produktivitas akibat terganggunya aktivitas dan hilangnya mata pencaharian. Yang keempat, meningkatnya hama dan membuat sebagian binatang kehilangan habitatnya. Yang kelima, menurunnya devisa negara, baik melalui kayu dan produk non-kayu, hingga sektor pariwisata. Dan yang terakhir, terkurasnya anggaran negara untuk melakukan penanganan atau menghentikan kebakaran hutan dan untuk merehabilitasi hutan yang terbakar. Dengan mengetahui luasnya dampak karhutlah, terutama pada sektor sosial dan ekonomi masyarakat, diharapkan bisa menjadi acuan kepada seluruh masyarakat untuk mulai bisa peduli dan memperhatikan kondisi hutan di sekitarnya.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.
2: T-Zone, T-Zone, Topic and Trending Zone.

Radio RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Jadi ngomong-ngomong soal masker ini, yang mana untuk masker sendiri itu sebenarnya tuh bermacam-macam ya teman Pro 2 ya. Jenis-jenisnya ada masker bedah, KN95, N95, masker kain juga nih. Yang kalau biasanya ke masker bedah tuh lebih ke membantu melindungi dari percikan dan droplet besar ya. Sedangkan respirator N95, KN95 itu memberikan penyaringan yang lebih baik karena dirancang lebih rapat di wajah gitu ya. Nah kalau untuk masker kain gimana? Nah ini menawarkan perlindungan dasar untuk penggunaan sehari-hari. Masker bedah dan respirator N95 itu termasuk masker yang paling efektif lah ya untuk mencegah infeksi, tetapi umumnya dirancang untuk sekali pakai. Masker bedah membantu menghalangi droplet pernapasan, sedangkan N95 mampu menyaring setidaknya 95% partikel di udara karena menempel lebih rapat di wajah. Karena berfungsi menangkap droplet dan kuman, masker yang sudah digunakan dapat menjadi sumber kontaminasi kalau dipakai kembali atau dibuang dengan cara yang tidak benar ya. Dan kalau masker kain gimana? Nah ini adalah pilihan yang dapat digunakan berulang kali karena bisa dicuci lagi kan gitu teman Pro 2 ya, dan menghasilkan lebih sedikit limbah dibandingkan masker sekali pakai. Terus untuk penggunaan masker sendiri gitu, beberapa masker kain juga memiliki kantong untuk menambahkan filter guna meningkatkan kemampuan penyaringan ya. Agar tetap efektif, pilihlah masker yang pas di wajah dan sesuai dengan petunjuk gitu ya. Dalam perawatannya sendiri, termasuk membersihkan masker dan mengganti filter kalau memang diperlukan teman Pro 2.

0: Daya tahan tubuh yang baik akan melindungi diri dari penyebab penyakit seperti bakteri dan virus masuk ke dalam tubuh. Oleh karenanya, menjalankan pola hidup sehat kini kian penting dan menjadi prioritas karena kesehatan merupakan kunci utama. Lantas, bagaimana cara menjaga kekebalan tubuh agar tetap sehat, kuat, dan tak mudah sakit? Salah satu cara menjaga kekebalan tubuh ialah dengan rutin minum air mineral untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Selain itu, untuk menjaga gaya hidup yang baik dan memelihara kekebalan tubuh, sebaiknya lakukan olahraga rutin selama 30 menit di setiap hari. Mengkonsumsi buah, sayuran, ikan, dan asupan nutrisi lainnya juga tidak kalah penting. Kebiasaan mengkonsumsi makanan tinggi protein dan bergizi bisa dijadikan sebagai cara menjaga kekebalan tubuh agar tetap sehat, kuat, dan terhindar dari berbagai penyakit. Cara menjaga kekebalan tubuh yang tak kalah penting adalah dengan tidur cukup dan berkualitas, karena kualitas tidur sangat erat kaitannya dengan daya tahan tubuh. Sebaliknya, kurang tidur dapat membuat tubuh rentan terkena penyakit.
1: Foto doang sejam, makannya cuma 5 menit. Rasanya, yah, menang di packaging aja sih.
2: Makanya, cari yang otentik. Nih, lihat story aku. Mandai Crispy.
1: Wah, keren. Color gradingnya cakep banget. Kelihatan mahal ya?
2: Bukan cuma kelihatan mahal, emang berkelas. Kuliner Banjar itu punya cerita di tiap rasanya. Masa kita cuma jadi penonton tren orang lain?
1: Bener juga sih. Fix, abis ini kita berburu soto Banjar yang paling legendaris. Kita bikin viral.
2: Bangga sama rasa lokal? Itu baru keren.

No, ya, kalau maskernya ya memang sekali pakai aja, jangan berulang-ulang. Jadi sebaiknya hindari penggunaan kembali masker disposable sebisa mungkin ya. Kalau kamu berada dalam situasi darurat dan terpaksa menggunakan ulang masker disposable, dengan memperhatikan beberapa langkah ini teman Pro 2. Berhati-hati saat melepas masker. Kalau perlu menyesuaikan posisi masker, cuci tangan terlebih dahulu atau gunakan hand sanitizer dengan kandungan alkohol minimal 60% saat melepas masker. Pastikan pegang bagian tali dan hindari menyentuh langsung permukaan masker. Simpan masker di tempat yang bersih ya teman Pro 2 ya. Masker bedah atau respirator N95 itu hanya boleh digunakan kembali oleh orang yang sama dan jangan pernah memberikannya kepada orang lain ya. Dan penggunaan masker berkelanjutan lebih baik daripada penggunaan ulang. Lebih baik tetap mengenakan respirator selama satu shift kerja penuh daripada melepas dan memasangnya berulang kali gitu ya. Ini meminimalkan kontak antara tangan, masker, dan permukaan lainnya sehingga mengurangi resiko penyebaran partikel infeksius teman Pro 2. Yang pada akhirnya masker sekali pakai sebaiknya diganti kalau sudah lembab, kotor, rusak atau terkena percikan, sedangkan masker kain perlu dicuci sebelum digunakan kembali ya. Dengan penggunaan dan perawatan yang tepat, efektivitas masker dapat tetap terjaga teman Pro 2.

tidur bukan sekedar waktu istirahat sambil menutup mata. Saat kita tidur, tubuh bekerja memperbaiki jaringan, menyeimbangkan hormon, dan menjaga daya tahan tubuh. Sayangnya, banyak remaja hari ini justru menganggap tidur sebagai hal sepele. Berdasarkan penelitian Universitas Erlangga, terhadap hampir 200 remaja usia 13-18 tahun menunjukkan kurang tidur berkaitan dengan resiko sindrom metabolik pada remaja yang kelebihan berat badan. Para ahli menyarankan remaja tidur 8 hingga 10 jam setiap malam. Namun, kebiasaan main gawai sampai larut, stres sekolah, minuman berkafein, dan cahaya layar ponsel membuat waktu tidur semakin berkurang. Dampaknya bukan cuma mengantuk di kelas, tapi juga menurunnya konsentrasi, prestasi belajar, hingga meningkatnya resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Yuk, mulai atur waktu tidurmu, karena remaja sehat dimulai dari tidur yang cukup.

0: enak banget rebahan. Scroll lagi.
1: Eh, kamu dari tadi rebahan terus, badan kamu butuh gerak juga loh.
0: Mager banget, olahraga itu ribet.
1: Siapa bilang? Coba yang simpel aja, contoh nih, jalan kaki 10 menit, stretching, atau naik turun tangga, gampang kan?
0: Wah, bener juga ya, badan jadi lebih enak.
1: Yuk, mulai dari sekarang, sedikit gerak, banyak manfaat. Ayo bergerak, jangan rebahan.

Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Bukan hanya soal penggunaan masker karena kabut asap, tapi juga karena polusinya ini juga ya, tahun Pro 2, ya mau nggak mau, suka nggak suka, kita tetap harus menggunakan masker. Apalagi sampai yang lagi batuk-batuk, lagi flu juga gitu ya. Ini benar-benar harus ekstra gitu ya untuk menjaga kesehatannya. Karena teman Pro 2, kalau bicara soal sudah polusi udara, ini bisa bikin flu kamu tuh lebih berat lagi gitu loh teman Pro 2. Kenapa seperti itu? Flu ini kan disebabkan oleh virus influenza ya, yang menular dari orang ke orang gitu. Polusi udara tuh nggak secara langsung menyebabkan influenza, tapi dapat mempengaruhi kondisi saluran nafas dan respon tubuh terhadap infeksi. Maka dari itu polusi udara ini dapat mengganggu pertahanan alami saluran napas, apalagi PM-nya itu 2,5. Ini berkaitan banget dengan peningkatan resiko influenza. Bahkan polusi juga bisa menambah beban pada pasien flu. Gejalanya bisa saling menyerupai ya teman Pro 2 ya. Dan ketika seseorang terkena flu, saluran napas dan paru-paru tuh bisa mengalami peradangan. Kalau pada saat yang sama orang ini menghirup udara dengan kadar partikel atau gas pencemar yang tinggi, maka iritasi pada saluran napas itu dapat bisa bertambah lagi teman Pro 2. Dan influenza juga biasanya menyebabkan demam yang muncul secara tiba-tiba, batuk-batuk, sakit kepala, nyeri otot, sakit tenggorokan, pilek, bahkan kelelahan juga teman Pro 2.

Pro 2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Jadi teman Pro 2, apa nih yang bisa dilakukan saat kualitas udara nih lagi buruk gitu? Ada beberapa langkah yang bisa ngebantu kamu banget nih teman Pro 2 ya, dengan ngecek lagi informasi kualitas udara tuh sebelum aktivitas di luar gitu. Tunda juga olahraga yang berat di luar ruangan ketika memang polusi udara tuh lagi tinggi-tingginya gitu. Ya pilih aja lah aktivitas yang lebih ringan dan singkat kalau memang harus keluar. Dan kurangi sumber polusi di dalam rumah, termasuk asap rokok dan pembakaran. Jadi memang teman Pro 2, apalagi kalau lagi flu nih ya, gunakan juga masker ketika berada di dekat orang lain, tutup mulut dan hidung saat batuk atau bersin, serta istirahat di rumah selama kondisi menular masih mungkin terjadi. Dan untuk mengurangi resiko, penting banget nih ngebatasin paparan polusi, menjaga kualitas udara dalam ruangan, menerapkan etika batuk, dan segera mencari pertolongan medis kalau gejala memburuk atau terjadi pada kelompok yang rentan.

0: Borneo atau Kalimantan adalah pulau terbesar ketiga di dunia dan terletak di Asia Tenggara. Pulau ini dibagi antara tiga negara, Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Indonesia menguasai sebagian besar wilayahnya, yakni sekitar 73%. Asal-usul nama Borneo diyakini berasal dari kata Brunei atau Burne, merujuk pada kesultanan Brunei di sisi utara Pulau Kalimantan. Dalam literatur barat, nama Borneo muncul karena pengaruh penyebutan Brunei. Sementara dalam naskah kuno seperti Nagara Kartanama Pupu, yang ditulis Putantular pada abad ke-14 menyebut Kalimantan dengan nama Barune. Menariknya, meski Indonesia menguasai wilayah terluas di Kalimantan, negara terkaya di pulau ini justru Brunei. Dengan wilayah hanya 1%, Brunei merupakan negara makmur yang dulunya memberi nama bagi seluruh pulau di masa kolonial Eropa.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Radio Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Nah, kita akan update juga informasi-informasi yang ada di Kalimantan Selatan, terutama teman Pro 2 ya. Apalagi berkenaan dengan hujan deras yang akhirnya mengguyur kawasan landasan Ulin, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Jumat 25 September 2026. Turunnya hujan disambut penuh sukacita oleh para relawan. Setelah beberapa hari wilayah tersebut dilanda cuaca panas dan kabut asap, dalam video yang beredar, sejumlah relawan terlihat antusias dan begitu bahagia saat hujan mulai turun loh teman Pro 2. Dan hujan ini diharapkan dapat membasahi ya lahan-lahan kering sekaligus membantu mengurangi kepulan asap yang sempat mengganggu aktivitas masyarakat. Landasan Ulin sendiri sih ini jadi salah satu wilayah di Banjarbaru yang terdampak karhutla. Apalagi sebelumnya kabut asap ini dilaporkan menyelimuti sejumlah kawasan sekitar wilayah tersebut. Dan bagi para relawan nih, hujan kali ini bukan sekedar membuat udara terasa lebih sejuk. Turunnya hujan menjadi harapan agar titik-titik api berkurang dan kondisi udara kembali membaik. Alhamdulillah ya teman Pro 2 ya. Setelah sekian purnama, bisa kita katakan seperti itu gitu ya. Akhirnya turun hujan kembali. Di hari Jumat lagi. Masya Allah.

pernah melihat kain dengan motif yang unik, penuh warna, dan menyimpan cerita di setiap helainya? Inilah kain sasirangan, warisan khas Kalimantan Selatan. Bukan sekadar kain, tapi juga identitas budaya. Dari ragam motif yang syarat makna seperti kambang raja, naga balimbur, ombak sinapur karang, hingga gigi haruan yang dipadukan dengan warna-warna yang memikat mata. Sasirangan hadir sebagai simbol keindahan sekaligus kebanggaan orang Banua. Cocok dikenakan di berbagai suasana, baik formal maupun santai. Menjadikan penampilan lebih elegan tanpa meninggalkan nilai tradisi. Yuk, cintai dan lestarikan kain sasirangan, karya lokal yang mendunia dari Kalimantan Selatan untuk Indonesia.

0: waktunya kamu upgrade skill.
1: Skill apa nih?
0: Coba deh, belajar desain, edit video, coding dasar, atau bahasa asing. Semua bisa kok mulai dari HP kamu.
1: Iya ya, asik juga bisa nambah skill, siapa tahu jadi cuan.
0: Tuh kan, skill hari ini bisa jadi peluang besar di masa depan. Upgrade skill, upgrade masa depan.

Banjarmasin, teman terbaik kamu. Kita masih update juga nih teman Proyodaya, informasi-informasi terkait akan di Kalimantan Selatan. Apalagi masih soal hujan kemarin nih yang rasanya tuh membawa berkah banget gitu loh teman Proyodaya. Hujan ringan yang terjadi bukan hanya di landasan Ulin, tapi juga di Banjarmasin dan juga Banjarbaru ya. BMKG sendiri yang mengatakan bahwa operasi modifikasi cuaca di Kalsel, OMC di Kalsel dilakukan mulai 22 September hingga 29 September 2026 ya. Jadi memang membenarkan bahwa kalau OMC ini bekerja, OMC itu operasi modifikasi cuaca tadi ya, kata Kasubbit kesiapsiagaan pada bidang pencegahan dan kesiapsiagaan BPBD Kalsel, Bapak Aryansyah nih. Jadi kata beliau, tim ini bekerja sebagai upaya mengoptimalkan penyemaian awan, menyusul terdeteksinya potensi pertumbuhan awan hujan di sejumlah wilayah Kalsel berdasarkan pemantauan BMKG. Dan armada pesawat penyemai garam beserta bahan semai ini telah langsung menyisir wilayah yang memiliki potensi awan hujan setelah radar BMKG mendeteksi keberadaan awan yang memenuhi kriteria untuk dilakukan penyemaian. Dan adapun potensi pertumbuhan awan hujan secara umum ini berada pada kategori tinggi ya, terutama di wilayah Kalsel bagian utara, barat dan sebagian timur. Ya semoga dah ya bakal turun hujan kembali gitu. Biar yang titik-titik masih ada apinya gitu hingga menyebabkan karhutla kembali itu bisa segera terpadamkan teman-teman.

Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial. Mitigasi bencana merupakan upaya sistematis untuk mengurangi dampak negatif dari bencana melalui pengurangan risiko dan peningkatan kapasitas masyarakat. Badan Nasional Penanggulangan Bencana telah mengembangkan berbagai strategi mitigasi yang terintegrasi dalam dokumen Rencana Induk Penanggulangan Bencana 2020-2044. Dokumen ini memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran penanggulangan bencana, kebijakan dan strategi penanggulangan bencana, serta peta jalan pelaksanaan Rencana Induk Penanggulangan Bencana. Salah satu pendekatan yang diterapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana adalah pengelolaan risiko bencana berbasis komunitas, yang bertujuan untuk meningkatkan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana. Program ini menekankan pada partisipasi aktif masyarakat dalam mengenali ancaman di wilayahnya dan mengorganisir sumber daya lokal untuk mengurangi kerentanan serta meningkatkan kapasitas. Melalui pengelolaan risiko bencana berbasis komunitas, diharapkan komunitas dapat mengelola risiko bencana secara mandiri dan berkelanjutan. Selain itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana juga mengembangkan platform Inarisk, sebuah portal hasil kajian risiko yang menggambarkan cakupan wilayah ancaman bencana, populasi terdampak, potensi kerugian fisik dan ekonomi, serta potensi kerusakan lingkungan. Inarisk digunakan sebagai alat diseminasi hasil kajian risiko bencana kepada pemerintah, pemerintah daerah, dan stakeholder lainnya sebagai dasar perencanaan program pengurangan risiko bencana. Dengan adanya platform ini, diharapkan perencanaan mitigasi bencana dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran dan efektif.

Baik, teman Pro 2 dikutip dari website www.bmkg.go.id. Untuk perakiran cuaca Provinsi Kalimantan Selatan, edisi Sabtu 26 September 2026. Diawali dari Kota Banjarmasin, diperkirakan bakal masih terjadi kabut asap ya, teman Pro 2 ya. Dimana untuk Kota Banjarmasin, perakiran cuacanya sama dengan wilayah Kota Banjarbaru, terus juga wilayah Hulu Sungai Utara, Hulu Sungai Selatan, wilayah Kabupaten Tapin, Barito Kuala, Kabupaten Banjar, dan juga wilayah Tanah Laut kabut berasap ya. Sedangkan untuk wilayah Tanah Bumbu, Tabalong, teman Pro 2, serta Kota Baru diperkirakan bakal cerah. Dan sedikit kabar berbahagia juga untuk pagi ini, wilayah Kabupaten Balangan diperkirakan bakal terjadi hujan ringan. Dan untuk suhu udara di Provinsi Kalimantan Selatan berkisar antara 25 derajat Celcius hingga 37 derajat Celcius, dengan kelembapan udaranya berkisar antara 35 hingga 91%.

Sobat Pro 2, masih banyak yang mengira sunscreen cuma dipakai saat ke pantai. Padahal, di negara tropis seperti Indonesia, kulit kita terpapar sinar matahari hampir setiap hari. Sinar ultraviolet atau UV ini bisa menembus kulit dan menyebabkan berbagai masalah. Mulai dari penuaan dini, munculnya flek hitam, hingga meningkatkan resiko kanker kulit. Yang sering terlupakan, sinar UV juga tetap bisa menembus awan dan kaca jendela. Jadi, meski cuaca mendung atau kamu lebih banyak di dalam ruangan, sunscreen tetap penting digunakan. Gunakan sunscreen sekitar 15 hingga 30 menit sebelum beraktivitas. Jangan hanya di wajah, tapi juga leher, telinga, lengan, hingga bagian tubuh yang sering terkena sinar matahari. Dan ingat, sunscreen bukan hanya untuk kulit putih. Apapun warna kulitmu, tetap membutuhkan perlindungan dari paparan sinar UV. Yuk, mulai biasakan pakai sunscreen setiap hari. Karena menjaga kesehatan kulit bukan soal penampilan, tapi juga investasi kesehatan untuk masa

0: parah sih ini, Rin. Kamu harus coba. Keripik singkong pedas jeruk purut ini bumbunya berasa banget, nggak pelit.
1: Masa sih? Paling bumbu micin doang. Teksturnya kok enak banget ya, renyah banget ya. Ini merek apa sih? Dari luar pasti nih. Pasti, udah pasti.
0: Bukan. Ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh. Mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
1: Hah? Serius? Kemasannya gini. Keren banget. Pakai jiplok lagi. Terus desainnya estetik gini. Aku pikir cuman impor yang harganya kayak mahal gitu.
0: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
1: Jadi makin bangga ya. Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main kayak gini.
2: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
3: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global.
4: T-Zone, T-Zone, Topic and Trending Zone.

Rudy Banjarmasin, teman terbaik kamu. Akhirnya setelah sekian purnama gitu teman Rudy ya. Kemarin tuh turun hujan. Memang kita tahu kemarau yang begitu panjang dan memang masih belum juga berakhir, akhirnya mendorong pemerintah Kota Banjarmasin kita mulai menyiapkan langkah-langkah antisipasi krisis air bersih. Salah satunya dengan merencanakan pembangunan embung atau tampungan air bersih. Selain dampak kekeringan, distribusi air bersih oleh PAM Banjarmasin juga mengalami gangguan dan pembatasan akibat intrusi air laut. Yang mana kondisi ini teman Perudu menyebabkan air baku di intek menjadi asin sehingga nggak layak untuk diolah gitu. Dan maka dari itu, wali kota juga terus berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Kalsel untuk mencari solusi jangka panjangnya gimana nih gitu untuk menghadapi musim kemarau ini. Dan menurut beliau, rencana pembangunan embung ini sudah menjadi pembahasan bersama antara Gubernur Kalsel, Sekda, dan juga Dirut PAM Banjarmasin. Untuk lokasi pembangunannya sih memang direncanakan berada di kawasan Pematang ya. Pemerintah Kota Banjarmasin juga bakal terus melakukan koordinasi agar rencana tersebut dapat direalisasikan. Kita doakan semoga bisa berjalan dengan lancar ya.

0: Teman Pro 2, pernah nggak sih ngerasa lagi kerja atau belajar tapi mood tiba-tiba drop? Padahal tugas lagi banyak-banyaknya. Mood itu memang naik turun, tapi bukan berarti kita harus ikut terbawa terus. Justru kita yang harus belajar mengelolanya. Coba mulai dari hal sederhana. Atur waktu kerja dengan jeda istirahat yang cukup, dengerin musik favorit, atau sekadar tarik nafas dalam-dalam biar pikiran lebih tenang. Jangan lupa juga, lingkungan itu berpengaruh. Berada di sekitar orang-orang yang positif bisa bantu banget buat jaga semangat. Dan yang paling penting, jangan terlalu keras sama diri sendiri. Gak apa-apa kalau hari ini belum maksimal. Yang penting tetap bergerak dan gak berhenti. Karena mood yang terjaga bikin kerja jadi lebih ringan dan hasilnya pun maksimal. Tetap semangat, tetap positif, dan terus produktif.
1: Cuaca panas yang saat ini terjadi merata di seluruh wilayah Asia Tenggara tentu sangat mengganggu proses aktivitas kita di luar ruangan. Selain itu, cuaca panas yang tidak biasa seperti saat ini juga akan sangat mengganggu kesehatan apabila masyarakat terpapar sinar matahari dalam kurun waktu yang cukup lama. Ada beberapa tips mencegah dampak cuaca panas saat beraktivitas di luar ruangan. Di antaranya adalah, yang pertama, meminimalisir aktivitas di luar ruangan antara pukul 11 pagi hingga 3 siang. Yang kedua, hindari penggunaan baju yang gelap atau yang menyerap panas. 3. Gunakan baju yang nyaman dan longgar. 4. Tidak meninggalkan siapapun di dalam kendaraan yang terparkir, baik dalam keadaan jendela terbuka maupun tertutup. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk menggunakan sunscreen dengan SPF minimal 30 untuk menghindari dampak dari sinar UV matahari. Dengan mengetahui beberapa tips yang harus dilakukan dalam menghadapi cuaca panas seperti saat ini, diharapkan dapat meminimalisir berbagai penyakit penyerta musim panas, sehingga aktivitas harian dapat tetap berjalan dengan lancar dan bebas dari gangguan penyakit.
2: Season, season, topic and trending zone.